0: Tiba Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi begitu saya tanyakan, dengan uang saku 10 ribu, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG.
2: Untuk pemotongan sumur bor, karena situasi kemarau saat ini, untuk sumber air sangat susah.

Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Palangkaraya membuat warga menjadi panik. Sementara kedutaan besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang tulus atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah. Selengkapnya kita simak laporan dari Yanwar Fahmi berikut ini.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG dinilai memberi dampak positif bagi siswa, tidak hanya dalam memenuhi gizi, tetapi juga membantu menghemat uang saku. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung bagi para pelajar, termasuk menabung atau menyisihkan uang saku mereka untuk keperluan lain.
2: Mereka merasa bahwa uang saku mereka bisa disimpan, ya. Bisa kalau dalam waktu satu tahun sudah bisa melebihi daripada tiga kali PIB. Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG. Jadi mereka hanya dapat nasi sama ayam kecil.
1: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 WMAU Sidoarjo, Ririn, menegaskan sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
3: Sudah makan yang instan dan juga mie. Tapi dengan ada MBG, anaknya itu bisa menyisihkan uang sakunya dan isinya sudah ketemu. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak Ibu guru juga dapat MBG tersebut. Dan menunya juga sama dengan anak-anak. Jadi kami juga sama Bapak, tidak ada pembedahan, juga memiliki semua.
1: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Politika RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya membuat warga panik setelah kobaran api merambat mendekati rumah warga. Agak jauh bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Kebakaran hutan dan lahan korupsi di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya membuat warga panik setelah kobaran api merambat mendekati rumah. Salah seorang warga

terdengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang

0: apa dua ke permukiman
1: bakalan ini ya spontan, soalnya kan Vivo nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan tempatnya mau Vivo. Tempat jamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Aku duduk sini tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan, daun saya cari-cari sumbernya ternyata dari sebelah jalan dulu dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
0: Sementara itu relawan barisan pemadam kebakaran Dengaris Riyadi mengatakan kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kebakaran api sebelumnya

0: Dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman, terutama ketika api mulai mendekati permukiman.
1: Ya, tadi sempat membesar karena kekurangan air. Jadi kami petugas relawan mencoba untuk komunikasi dengan warga untuk dipotong sumber bornya untuk mengcover titik api yang dekat dengan rumah warga. Sangat memudahkan untuk pemotongan sumber bor karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah, dan juga himbauan kepada warga ketika sudah api mendekati rumah, mohon kiranya memperbolehkan kami relawan untuk memotong sumber bor karena tangki saat ini sangat minim di kota dan juga titik api banyak. Sangat memudahkan kami untuk ketika pemotongan sumber bor untuk mencegah api membesar.
0: Dengan memanfaatkan sumber air dari sumber bor warga, drainase serta mobil tangki pemadam, upaya dilakukan untuk menghentikan pergerakan api agar tidak menjalar ke permukiman. Kolaborasi warga dan petugas berhasil mencegah kobaran api mencapai rumah warga. Agar jauh dari sana, melaporkan.

usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Kami akan hadirkan laporan khusus 81 tahun kemerdekaan bersama Eliana Sahra.

0: demikian kita menyadari
1: memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
0: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
1: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun, pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
0: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
1: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki tata kelola untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.

0: sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program cek kesehatan gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
1: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat, yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
0: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MDG, dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas, sementara pelaksanaan MDG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
3: Untuk program MBG yang menurut saya sebenarnya cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan, jadi mereka

0: manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
1: Menurut saya soal kesehatan sama makan bergizi itu emang sangat penting ya kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
2: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatan lebih aman. Harapannya semoga hal seperti ini bisa dirasakan dengan luas.
3: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Liliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat

atau tidak, masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi,

tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Suasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya,

pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti

kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta

Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa dan tulus ikhlas. Ya, maksud kami bela sungkawa yang tulus ikhlas atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak di gempa tersebut. Uni Emirat Arab juga mendoakan agar seluruh para korban diberikan kesembuhan.

Dari berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC, Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian Makadogari dengan kemenangan angka dalam mempertahankan gelar juaranya di UFC 330 di Sphinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat minggu kemarin. Makhachev kembali menang dengan kemenangan mutlak ketika juri memberinya skor 49-46, 49-46, dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde, di mana 5 menit per ronde. Juara asal Dagestan Rusia tersebut harus berjuang keras meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan atau knockout KO di awal pertarungan ketika melayangkan tendangan ke kepala Gary. Penantang asal Irlandia tersebut sempat terjatuh ke kanvas, namun masih bertahan memberikan perlawanan sengit kepada Makhachev. Beberapa tendangan kaki di awal ronde menjadi bagian dari upaya Makhachev untuk melakukan kuncian kaki tunggal dengan menjatuhkan Gary ke kanvas Makhachev dan mempertahankan kendali saat berusaha mengambil posisi di belakang Gary sambil menghujani penantang dengan serangan lutut.

0: Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NPMC Korantas Polri, dan kali ini ada Brigadir Cici yang berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Cici.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Sebelum kami mengupdate informasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Tugu Tani, saya akan mengajak pemirsa untuk memantau 4 lokasi di mana melalui pantauan CCTV. Yang pertama, saya akan mengajak pemirsa melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Pagi hari ini tepat pada Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Prambanan terpantau dari pantauan CCTV kami bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo, begitupun juga yang nantinya akan menuju ke arah Piyugan ataupun Bantul, pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Memang secara pantauan lalu lintas melalui CCTV belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan Simpang Prambanan Jogja sendiri untuk tetap berhati-hati dengan mematuhi rambu lalu lintas yang berada pada kawasan ini. Dan selanjutnya dari Jogja, kita akan beralih ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Pagi hari ini kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini sendiri dari Jalan Jenderal Sudirman yang nantinya akan mengarah ke arah Jalan Kolonel Atom terpantau dalam keadaan relatif lancar. Terlihat aktivitas masyarakat pada kawasan ini sudah melaksanakan upacara dalam peringatan kemerdekaan yang ke-81. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini juga masih terpantau menempuh kecepatan yang cukup normal, di mana perlambatan yang terjadi pada kawasan ini hanya sesekali menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dari luar kota kita akan beralih ke Jakarta, tempatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat, yang mana pada pagi hari ini pun juga pemirsa, kendaraan-kendaraan yang mulai melintasi kawasan ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Grogol ataupun arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang hingga saat ini juga masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Untuk kawasan ini sendiri juga belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang signifikan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu pada jalur ataupun lajur yang benar. Dan terakhir dari pantauan CCTV, kita akan beralih ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat, di mana kendaraan yang melintas pagi hari ini tepat dari arah Jalan Raya dan Mogot yang nantinya akan menuju ke arah Jalan Lejen S. Parman juga terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Hal yang sama terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang ataupun sebaliknya juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Pada umumnya kendaraan yang melintasi kawasan ini baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur tol sendiri terbilang masih cukup relatif lancar, terlihatnya juga masih dalam keadaan normal, di mana memang untuk peningkatan jumlah volume arus kendaraan sendiri terpantau dari pantauan CCTV kami belum terjadi lonjakan kendaraan. Namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, tetapi tetap pada jalur yang benar demi menjaga keamanan diri Anda pribadi, tetapi juga menjaga keamanan bersama di jalan. Dan setelah dari pantauan CCTV, kita akan beralih langsung ke lokasi tempat saya melaporkan, yaitu di sekitaran kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, yang mana pada pagi hari ini sendiri aktivitas masyarakat menjelang pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara yang pagi hari ini akan digelar pukul 10 nanti juga sudah terlihat adanya peningkatan mobilitas arus kendaraan, di mana masyarakat berantusias untuk mengikuti pelaksanaan baik di Istana Negara maupun juga di sekitaran Monas. Dan pada pagi hari ini sendiri kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Menteng yang nantinya akan menuju ke arah Harmoni ataupun juga ke arah Monas, pagi hari ini sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan, di mana memang peningkatan jumlah volume arus kendaraan pagi hari ini sudah mulai meningkat. Dan kendaraan-kendaraan yang melintas sendiri pagi hari ini telah terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya antrian yang cukup panjang pada pagi hari ini menjelang pelaksanaan detik-detik proklamasi sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Kebun Jeruk juga yang nantinya akan menuju ke arah Veteran ataupun ke arah Blok M juga pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana untuk pergerakan arus kendaraan pagi hari ini juga masih diatur oleh di Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan pada pagi hari ini pun juga kami menghimbau bagi pemirsa ataupun para masyarakat yang nantinya akan turut berpartisipasi melaksanakan upacara baik di tempat Anda melaksanakan upacara masing-masing ataupun juga yang akan menuju ke arah Istana Merdeka untuk sama-sama merayakan detik-detik proklamasi, agar mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di lokasi. Dan juga pagi hari ini pemirsa, kami akan mengupdate beberapa titik-titik lokasi yang telah disiapkan untuk menjadi kantong parkir bagi
2: Negara. Kami cukupkan untuk Anda warta berita dari Pro 3 Jakarta, karena saatnya kami hadirkan dulu untuk Anda di saat ini seperti yang kami informasikan sebelumnya, upacara peringatan HUT RI ke-81 langsung dari lapangan Merdeka Kota Ambon. Di sana ada tim siaran luar yang akan hadir ke ruang dengar Anda di jumpa sajian pagi ini. Kita menuju ke lapangan Merdeka.
3: Pak Budiman Latimena sementara siap untuk nanti menyambut kedatangan Forkopimda, yaitu Gubernur Maluku, dan nanti bertindak sebagai inspektur upacara dalam detik-detik proklamasi ke-81 tahun 2026 yang sebentar akan dilaksanakan. Saudara, saat ini di depan tribun, yaitu tamu di VVIP telah berdatangan, yaitu para anggota DPRD Provinsi Maluku, juga anggota DPRD Kota Ambon, bahkan tamu undangan dan secara khusus untuk nanti ada dalam upacara detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tampak saat ini masih bersiap-siap petugas yang nanti menyambut kedatangan Gubernur dan Forkopimda, yaitu Pangdam Inmas Patimura, Kapolda Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku, dan bersama dengan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku. Nah, yang turut hadir saat ini Sekda Provinsi Maluku Pak Sadli tampak bersalaman dengan Wali Kota Ambon untuk nanti menempati tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dan tadi kami menyaksikan bagaimana komandan upacara tadi melakukan persiapan dan telah mengambil tempat di lapangan Merdeka Ambon, dan telah mengambil komando daripada upacara di saat ini. Saat ini di depan di mana saya melaporkan bagi Anda saudara pendengar, baik di bagian timur, bagian utara, dan bagian selatan telah dipadati oleh tamu undangan yang datang. Dan tampak protokol dari pemerintah Provinsi Maluku mengatur setiap tamu undangan yang datang menunjukkan setiap undangan, dan mereka diantarkan ke setiap tempat duduk masing-masing. Nah, saudara, sementara itu di depan daripada tribun ini tampak petugas dari Satpol PP dan gabungan TNI Polri juga mengamankan jalannya arus lalu lintas. Dan jika Anda nanti masuk ke kawasan ini, maka masyarakat akan diarahkan untuk memutar gong perdamaian sebelum nanti masuk di Jalan Dewi Panjaitan untuk nanti melanjutkan perjalanan apakah keluar kota ataupun masuk Pasar Merdeka. Nah, sementara di tadi kami menyaksikan juga tentang bagaimana pasukan Paskibra telah mengambil tempat dan nanti waktunya akan bergabung untuk melaksanakan tugas untuk dimulainya detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini peserta upacara yang merupakan gabungan dari TNI Polri yaitu dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dan Kepolisian Republik Indonesia serta Satuan Polisi Pamung Praja dan juga Pramuka serta gabungan daripada anak-anak dari SMA-SMU yang ada di Kota Ambon telah mengambil bagian di lapangan Merdeka Ambon. Nah, dan saat ini patwal atau mobil pengawal daripada Forkopimda telah ada di depan tribun dan nanti sesaat lagi nanti Wali Kota Ambon maju ke depan untuk nanti menyambut daripada Gubernur Maluku untuk nanti sama-sama mengambil bagian di tribun atau di bagian VVIP yang telah disediakan. Nah, saat ini melakukan persiapan dan saat ini nanti bendera merah putih yang telah dijemput langsung di ruang Sekda Provinsi Maluku diantarkan langsung. Nanti kita lihat nanti apakah dikawal oleh pihak TNI, ya diantarkan oleh pasukan pengaman dan bom ya atau pasukan yang mengantarkan bendera merah putih. Tadi dijemput langsung dengan Bapak Provinsi Maluku di kantor gubernur dan dalam langkah tegap ya sangat hati-hati dan hitungannya sangat baik.

sediakan ya dengan barisan dengan sangat presisi. Mereka akan meletakkan bendera merah putih.

beberapa tribun dan nanti akan menyusul Forkopimda lainnya, tentu akan bersama dengan kedatangan Gubernur Maluku bertindak sebagai instruktur cara. Kotak daripada bendera merah putih yang di dalamnya bendera merah putih telah diletakkan di atas meja yang ada kembali untuk nanti mengambil bagian. Saudara pendengar, dapat saya memberikan laporan bagi Anda. Mereka telah selesai melaksanakan tugasnya dan disalami oleh Wali Kota Ambon. Merupakan bentuk penghormatan kepada mereka yang bertugas untuk mengantarkan bendera merah putih untuk diletakkan di meja. Nah, saat ini

0: kemarin dan aku tentang lintas Papua bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kepala Pengadilan Tinggi Maluku. Saat ini tampak persiapan untuk menanti kedatangan Gubernur dan Forkopimda untuk nanti sama-sama mengikuti detik-detik proklamasi yang ke-81 Republik Indonesia. Dan tetap Wali Kota Ambon, Pak Bedawin, bagaimana mengambil bagian untuk nanti menyambut kedatangan daripada Forkopimda. Dan saudara pendengar, saya mengajak Anda untuk mengikuti saya punya Bapak Wali Kota Ambon yang saat ini ada di depan pedung. Selamat pagi, Wali.
1: Selamat pagi, Bung Berce dan semua pendengar.
0: Sesaat lagi kita akan memperingati detik-detik HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, Pak. Apa komentar dan pesan-pesan Bapak, Pak?
1: Ya, yang pertama selaku Ketua Panitia Pelaksana Peringatan ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Provinsi Maluku, itu kami menyambut dengan sukacita ya peringatan detik-detik proklamasi, dan semoga peringatan detik-detik proklamasi ini memberikan semangat bagi kita untuk tetap menjaga persatuan, kesatuan bangsa dan negara, tetapi juga

0: satu tahun. Persoalan yang kita hadapi dan lebih khusus lebih spesifik di Kota Ambon, Pak, apa yang mungkin Bapak sampaikan?
1: Ya, saya kira persoalan ini akan terus ada sepanjang kita berbangsa dan bernegara. Tapi yang terpenting adalah memaknai bahwa persoalan itu adalah tantangan yang mesti kita hadapi bersama. Bagaimana cara kita menghadapinya? Ya, dengan berusaha untuk mempersatukan semua kekuatan potensi yang kita miliki di Kota Ambon. Ya, pemerintah bersama dengan seluruh rakyatnya, masyarakatnya, berupaya untuk melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi, mengatasi masalah yang dihadapi. Saya rasa kita tidak bisa lari dari masalah. Adaptasi terhadap setiap persoalan itu yang menjadi penting. Bahkan kita akan menjadi hebat kalau kita bisa mengatasi persoalan. Kalau tanpa masalah, kita tidak akan menjadi hebat. Nah, karena itu tantangan yang kita hadapi hari ini mesti kita maknai sebagai peluang besar kita untuk menjadi pelaku-pelaku sejarah yang baik bagi Kota Ambon. Saya selalu bilang bahwa menjadi pelaku sejarah adalah kasih Par Ambon, beta Par Ambon, dan Ambon menjadi milik bersama, Ambon per semua. Itu yang paling penting. Supaya apa? Supaya tantangan boleh ada, tetapi kita sebagai pemerintah dan warga Kota Ambon menghadapi tantangan itu dengan persatuan, kesatuan, kebersamaan antara orang bersaudara. Supaya apa? Supaya Kota Ambon tetap eksis di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi.
0: Pak, satu hal, Pak, ketika menghadapi tekanan fiskal dan efisiensi dilakukan, gimana?
1: Ya, saya selalu bilang bahwa pemerintah Kota Ambon telah beradaptasi. Adaptasi yang kita lakukan adalah kita tahu bahwa hari ini terbatas. Bagaimana kita untuk mengantisipasinya? Ya, dengan melakukan efisiensi, melakukan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku supaya semua menjadi baik.
0: Mantap, Pak.
1: Oke.
0: Coba komentar. Ada beberapa yang satu telah turun untuk menyambut kedatangan Gubernur Maluku Pawerisa bersama dengan Forkopimda, ya, Bapak dalam ya Gubernur Maluku, kita kami lihat Gubernur Maluku Pak Hendrik Pawerisa nanti bertindak sebagai irit dalam saat ini. Tampak Gubernur Maluku diantar oleh Wali Kota Ambon untuk masuk di arena sebentar lagi baca tulisan kemudian dapat penghormatan perwira Polda Maluku.
2: Lanjutkan.

0: proklamasi Kesatuan Republik Indonesia yang ke
1: penghormatan Presiden.
0: Pasukan diarahkan
2: kepada Inspektur Upacara.
0: Upacara di
2: hormat Sanjana
0: menerima.

pertama di mana tempat sebelumnya Maluku bertindak sebagai inspektur upacara. Nah, sebagai pendengar proses ini.

0: upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Siap.
1: Yang paling nomor 1 ya, itu penyumbang terbanyak adalah dari manajemen 10,3%. Hukum sama manajemen itu ya hampir mendekati lah ya, 8,9. Dan juga teman pro 2 ini tentu saja menjadi perhatian untuk kita semua ya, dimana

0: DPRD Provinsi Maluku.
1: Pasang.

upacara peringatan hari. Tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat, aman dan penuh rasa syukur. Ya Allah Tuhan Yang Maha Esa, di hari yang bersejarah ini kami mengenang perjuangan para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa, raga dan segala yang mereka miliki demi tegaknya kemerdekaan Indonesia. Terimalah amar bakti mereka ya Allah.

menempatkan mereka di sisimu. Sesuai kemuliaan yang engkau janjikan. Dan jadikan semangat perjuangan mereka. Mereka sebagai inspirasi bagi kami. Untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya. Dengan pengabdian dan persatuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber segala kekuatan. Kukuhkan tekad kami untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, mempererat persatuan dalam keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Jauhkan negeri kami, ya Rob, dari segala bentuk perpecahan. Dan permusuhan, bencana dan konflik, dan segala hal yang dapat mengganggu persatuan, kedamaian serta ketentraman bangsa. Ya Allah.

biarkan mengawal prosesi pengibaran bendera. Merapat. Dan harus

0: laporan ke pada Gubernur Maluku tentang kesiapan untuk mengibarkan berwarna yaitu merah putih.
1: Apa?
0: Upacara dalam komando
1: adop erek.

0: laporan kepada Gubernur Maluku. Ya. Telah siap dan mereka nanti petugasnya nanti naik untuk menerima bendera merah putih yang tadi diantarkan oleh pasukan dari polisi militer dikawal
1: tegas
0: oleh
1: lanjutan
0: yang telah diletakkan di meja di mana tempat Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa sebagai inspektur upacara nanti membuka kotak daripada bendera merah putih dan diserahkan kepada petugas untuk sesaat lagi melaksanakan tugas.
2: Personel pasukan Turangga ini bersiap bersama kuda yang akan mengikuti
0: mengibarkan bendera merah putih. Tentu dalam hitungan presisi yang
2: rada dalam formasi sambil menunggu dimulainya prosesi
0: pengantaran. Tepat mereka harus
1: lapor
0: dengan
1: pengibaran
0: hati-hati
1: sang merah putih
0: untuk selain yep memberikan laporan kita.
3: Laksanakan.
1: Laksanakan.
0: Petugas yang membawa baki bendera
2: dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memulih
0: dan merebut akan naik untuk menerima bendera merah putih dari Gubernur Maluku sebagai inspektur upacara dan tampak petugas pembawa baki siap untuk nanti naik anak tangga untuk menerima bendera merah putih. Saudara di samping atau di bagian di podium di mana di bagian kanannya cetak dan elektronik untuk prosesi ini dan tampak petugas itu yang telah disiapkan. Kami bisa bacakan namanya di sini, saudara pendengar.
2: Dan teman perdua informasi selengkapnya bisa diakses melalui laman resmi kami di RS.
0: Ia adalah petugasnya adalah Angel Eva Tuhepari dari SMA Saverius Ambon. Ya, telah menerima bendera merah putih dari Gubernur Maluku sebagai inspektur upacara dan dalam yaitu asal sekolahnya dari SMA Negeri 1

0: Undang kiri. Maju.
1: Dan telah menerima ini dan sudah turun dan bergabung
0: Adam
1: dengan petugas untuk nanti melaksanakan tugas telah dikomandoi untuk mengambil posisi tentu dengan senjata dan sangkur terpasang di setiap senjata dari pasukan yang mengawal pengibaran bendera Merah Putih ini. Ya. Setiap komandan barisan mengambil bagian di samping kanan. Nanti sesaat lagi akan melaksanakan tugas untuk berbaris.
0: Langkah, tegap, maju.
1: Baris berbaris untuk meninggalkan podium utama merupakan tempat di mana gubernur sebagai instruktur upacara dan satu mereka di baris dengan untuk mengibarkan bendera Merah Putih. Mereka saat ini masih di samping tiang bendera dan nanti dalam keadaan baris nanti menuju ke tengah lapangan upacara yaitu di lapangan mereka ini untuk mengibarkan bendera Merah Putih. Sementara itu saudara penonton di bagian utara daripada lapangan mereka tampak masyarakat mengambil bagian untuk menyaksikan langsung sedangkan di bagian
0: jalan
1: ada beberapa
0: jalan
1: data sedangkan di setiap tempat
0: jalan
1: semuanya dan di tengahnya yaitu para tamu undangan ada juga mantan-mantan gubernur
0: dan
1: ada
0: Formasi!
1: Mantan gubernur Maluku bersama dengan Murad Ismail dan juga didampingi oleh mantan wakil gubernur Maluku Barnabas Orno juga telah tampak mengambil bagian telah lebih awal juga anggota DPD Provinsi dari Kota Ambon dan juga tamu undangan ada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, bahkan komponen yang mengambil bagian di tribun lapangan mereka ini. Nah, saudara pendengar saat ini petugas paskibra telah berbaris untuk nanti mendekati tiang bendera dan dalam pengawalan pihak yang dibawakan nanti akan dibuka dan dikibarkan Merah Putih. Dan tiga peserta telah siap untuk nanti berbaris menuju tiang bendera saat ini dengan baki yang disiapkan dan diantarkan oleh Angel dan tiga personil yang tadi kami sebutkan tadi Dion Lalitak dan juga Jason Samson dan juga Muhammad Bagas Dwi Putra

0: dari Barat Daya dan juga dari SMA Negeri 2 Maluku Tenggara. Siap di bawah tiang bendera dan angel yang ditugaskan untuk membawa baki bendera merah putih telah diserahkan kepada Dewan Bendera Merah Putih. Kita saya memberikan laporan bagi Anda pendengar, saat ini telah diterima dan nanti beberapa detik lagi akan dikibarkan ya. Telah dalam persiapan dan Angel harus balik untuk bergabung dengan pasukan 45 yang dikawal oleh pihak kepolisian ya. Dan sadar ini untuk pertama kalinya kepolisian Republik Indonesia daerah Provinsi Maluku dipercayakan untuk tugas upacara. Nah, tiga personil yang disiapkan sudah mulai membuka tali tiang bendera dan nanti beberapa saat lagi akan mengikat tiang bendera di tali. Dan sementara itu tamu undangan saat ini telah mengambil posisi untuk berdiri, nanti memberikan penghormatan kepada pengibaran bendera Merah Putih. Tiga personil yang disiapkan telah siap untuk mengibarkan, tapi tentunya akan mengikat dulu bendera Merah Putih ke tali yang disiapkan ya. Mereka harus memastikan jangan sampai proses ini terganggu dan mereka memastikan bahwa prosesnya tetap berjalan dengan baik dan tugas yang mereka emban adalah tugas mulia yang diberikan dari negara ini kepada ketiganya untuk mengibarkan bendera Merah Putih ya. Tampak Dion Lalitak dan juga Jason Samson dan Muhammad Bagas Dwi Putra saat ini bersiap-siap untuk mengibarkan bendera Merah Putih. Nah, apa yang mereka laksanakan saudara pendengar tidak luput daripada kerja-kerja daripada pers yang saat ini siap untuk mengabadikan ya, baik dari cetak maupun dari online. Mereka selalu memotret setiap gerakan daripada petugas yang dipercayakan untuk mengibarkan bendera Merah Putih di saat ini. Sementara itu mereka juga harus dibatasi karena ini adalah aturan, jangan sampai mereka masuk lebih dalam lagi dan tentu mendapat penjagaan daripada pihak gabungan TNI Polri yang dipercayakan untuk melaksanakan tugas ini. Jangan sampai mereka mengganggu setiap detik, menit daripada proses pengibaran bendera Merah Putihnya. Nah, sebab pendengar tampak kehati-hatian dilakukan oleh tiga personil yang dipercayakan untuk mengibarkan sang saka Merah Putih, yaitu berwarna Merah Putih. Ya, proses pengikatan Merah Putih saat ini dilaksanakan. Ya, akan memberikan laporan di Anda ya. Tiga personil dari siswa-siswi SMA yang dipercayakan mulai dari Kota Ambon, dari Maluku Tengah dan Maluku Tenggara juga Maluku Barat Daya setelah siap untuk mengibarkan masih mengikat bendera Merah Putih di tali yang sebentar lagi ya telah di
1: penghormatan kepada sang Merah Putih dipimpin oleh komandan upacara
2: kepada siap sang Merah Putih hormat.

0: Bendera merah putih.
1: Juga. Lanjut.
0: Kenakan.
2: Silakan duduk kembali.
0: Yang saya sebutkan tadi yaitu Dion Lalita, Jason Samson, dan Muhammad Bagas Dwi Putra telah melaksanakan tugas dan saat ini bendera telah dikibarkan dan dalam proses persiapan mereka mengikat tali bendera nanti beberapa detik lagi akan meninggalkan tiang bendera dan bergabung dengan yang saat ini telah siap untuk mengawal proses pengibaran bendera merah putih. Ya, kayaknya melakukan langkah mundur untuk proses persiapan dan mereka memberikan penghormatan kepada merah putih sebelum nantinya dapat dengan pasukan mengibar bendera merah putih. Ya, dalam langkah tegap mereka telah berbalik arah untuk bergabung dan nanti ya saudara pendengar juga personil pihak keamanan yaitu dari kepolisian dan tni angkatan udara menjaga bendera merah putih sampai upacara penurunan tepat pukul 18.00 waktu Indonesia Barat.
1: Tutup formasi.
0: Untuk nanti.
1: Dan belok kanan.
0: Berbaris.
1: Jalan.
0: Untuk kembali ke tempat semula, yaitu di.
1: Jalan.
0: Selatan.
1: Kita buat. Langkah, tegap, maju.
0: Dalam pergerakan dan nanti mereka mulai berbaris ke bagian utara Lapangan Merdeka. Selanjutnya mereka belok kiri dan berbaris lagi menuju di bagian selatan daripada lapangan. Itu tandanya mereka telah selesai melaksanakan tugas mulia yang dipercayakan negara untuk mengibarkan bendera merah putih yang telah dilaksanakan.
1: Jalan! Langkah, tegap, maju!
0: Saudara pendengar, dapat kami informasikan bagi Anda ketika proses ini berlangsung di jam 10 pagi, sudah 18 menit proses ini telah dilaksanakan ketika bendera merah putih diserahkan langsung oleh Inspektur Upacara dan Wali Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa kepada Angel yang mengantar bendera merah putih dengan bakti.
1: Dan
0: saat ini pasukan pengibar bendera merah putih dalam barisan tegak untuk kembali lagi nanti menyerahkan
1: kepada
0: Gubernur Maluku sebagai Inspektur Upacara.
1: Dan hadap
0: petugas pengibar bendera merah putih pasti berang nanti berhadap kanan untuk memberikan laporan kepada Gubernur Maluku dan juga kepada Forkopimda dan tamu undangan bahwa mereka telah selesai melaksanakan tugas pengibaran bendera merah putih dan bakti sebagai tempat di mana bendera merah putih diletakkan akan diserahkan kepada Gubernur Maluku untuk diletakkan di atas meja yang telah disediakan. Ya, tampak personil telah
1: dilaksanakan
0: tugas yaitu memikul bakti tadi telah siap dan tersaat ini naik untuk memberikan laporan kepada Gubernur Maluku.
3: Belajar semakin giat untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang lebih baik untuk saya. Oke, teman berdua silahkan.
0: Apapun yang mereka lakukan tidak luput daripada para juta kita melaksanakan tugas untuk selalu mengabadikan setiap momen penting.
1: Laporan selesai.
0: Daripada
1: kembali ke tempat.
0: Laporan telah diberikan dan telah selesai. Kami telah perintahkan untuk kembali ke tempat dan bergabung dengan tim Paskibra. Selanjutnya mereka akan berbaris untuk meninggalkan lapangan. Sedang pernah bisa itu ada perwira dari Polri Maluku yaitu
1: Undang Iri Tanjata
0: untuk sebagai komandan di tribun ini tampak menyemati di laksanakan ini untuk pasukan berbalik dan mulai berbaris untuk meninggalkan tribun utama daripada lapangan Merdeka. Ya, komandan barisan telah mengambil posisi dan nanti dalam komando mereka akan berbaris untuk meninggalkan lapangan Merdeka Ambon dan nanti mengambil posisi di bagian selatan daripada lapangan Merdeka ini. Ya, tampak komandan dengan sangkur
1: terus tegap
0: perintahkan untuk langkah tegap mereka maju untuk dia meninggalkan podium utama. Nah, saudara, ini adalah apresiasi daripada peserta yang memberikan apresiasi kepada putra-putri dari berbagai sekolah di Provinsi Maluku dan dalam pengawalan pasukan pengamanan yang telah selesai melaksanakan tugas untuk mengibarkan bendera merah putih. Nah, saudara, selanjutnya nanti rekan saya Abdul Lawrena yang akan melaporkan dan memberikan laporan bagi Anda di saat ini. Ya, silakan. Baik, terima kasih.
4: Suasana

0: Indonesia dengan semangat yang berkobar. Pendengar seperti yang
1: lepas
0: prosesi penyebaran dan lancar di pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang telah selesai melaksanakan tugasnya dengan baik

0: Ya.
1: Kembali, silakan duduk kembali.
0: Ya, pendengar, demikian Andika Bayangkari dan pendengar sedikit catatan ya tentang Paskibraka.
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
0: Ya, pendengar, Komandan Upacara saat ini tengah menuju ke mimbar kehormatan untuk melaporkan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara. K81 tahun 2026 telah selesai dilaksanakan. Dan pendengar, saat ini lapangan Merdeka dipenuhi oleh warga masyarakat, terutama juga bahwa anaknya menjadi anggota Paskibraka tahun ini ya, karena menjadi anggota Paskibraka adalah sebuah kehormatan. Dan untuk menjadi anggota Paskibraka sendiri pendengar memang tidak mudah karena harus melalui seleksi yang ketempa selama beberapa bulan dengan disiplin, wawasan kebangsaan dan sebagainya. Dan ini tentu sangat bermanfaat untuk membina mental dan
2: upacara telah dilaksanakan, laporan selesai.
3: Bubarkan.
2: Bubarkan.
0: Dan pendengar, masih tentang Paskibraka ya, sedikit catatan tentang Paskibraka. Ini tentang purna tugas ya, banyak sekali purna tugas Paskibraka telah menjadi tokoh-tokoh nasional baik di kalangan pejabat pemerintahan maupun politisi dan artis ya. Yang terakhir pendengar, ada nama Ibu Megawati Soekarno Putri ya, beliau adalah Presiden kelima Republik Indonesia. Dan juga ada sutradara ya, misalnya Joko Anwar. Kalau di artis ada nama Desi Ratnasari. Artis senior sekaligus anggota DPR RI ini adalah Purna Paskibraka tingkat Provinsi Jawa Barat pada tahun 1987. Pendengar, Komandan Upacara telah kembali ke tempatnya semula. Dan di sini pendengar, hujan masih gerimis ya, langit di atas kota Ambon masih cerah berawan. Meski demikian, peserta upacara tetap semangat mengikuti jalannya.
1: Penghormatan pasukan.
2: Kepada Inspektur Upacara, hormat sajadah.

0: 这个干掉的人
1: Inspektur Upacara berkenan menuju Lindang Kehormatan untuk menyaksikan Aubade. Pasukan diistirahatkan.
0: Istirahat di tempat.
2: Ya, saudara pendengar, demikian penghormatan pasukan dan Inspektur Upacara juga telah menuju mimbar kehormatan. Dan peringat sesaat lagi kita akan menyaksikan atau mendengarkan aubade yang dipersembahkan oleh para pelajar sekota Ambon.
3: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyaksikan bersama persembahan aubade lagu-lagu kebangsaan yang akan dibawakan oleh siswa-siswi SMA sekota Ambon dengan dirijen Bapak DC Matulapewa. Lagu yang pertama, Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar. Lagu yang kedua, Berkibarlah Benderaku, ciptaan Ibu Sud. Lagu yang ketiga, Tanah Airku, ciptaan Ibu Sud.

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa Purna Gita Bahana Nusantara perwakilan Provinsi Maluku merupakan putra-putri terbaik daerah yang tergabung dalam paduan suara nasional pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Istana Negara. Selanjutnya, mari kita saksikan persembahan dari Purna Gita Bahana Nusantara perwakilan Provinsi Maluku di bawah binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Medley Nusantara, Indung-Indung, Kalimantan Timur, Tutu Koda, Nusa Tenggara Barat, Binde Biluhuta, Gorontalo, Sang Bumi, Lampung, Lir Saalir, Jawa Timur, O Ulate, Maluku, Emambo Simbo.

0: Persembahan Aubade selesai.
1: Iya, pendengar, baru saja kita ikuti persembahan Aubade yang diakhiri dengan persembahan Gita Bahana Nusantara, lagu-lagu medley Nusantara. Dan pendengar, kemerdekaan bagi generasi bangsa
0: 81 Republik Indonesia tahun 2020.
1: Bagi masyarakat, mereka juga dituntun untuk semangat belajar dan berprestasi untuk mengisi kemerdekaan dengan belajar sungguh-sungguh guna menggapai cita-cita serta mengharumkan nama bangsa. Mereka juga dituntut untuk menjaga toleransi serta cinta produk lokal. Pendengar, menyambut upacara detik proklamasi kemerdekaan ke-81

0: Selamat dari Inspektur Upacara
1: Negara Republik ke-81 Merdeka dan
0: diistirahatkan.
2: Jahat, hidup!

0: Merdeka kembali ke studio.
1: Demikian pendengar sajian kami untuk Anda di saat ini. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-81 dari Lapangan Merdeka Kota Ambon. Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah sampai pada pukul 10 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Dan saya Jos Roy pamit diri dari ruang dengar Anda di saat ini pendengar. Pukul 11 nanti Anda bakal ditemani oleh teman saya yang lain. Selamat menikmati suasana hari ini 17 Agustus 2026 Merdeka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendro Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Kita berdiri memiliki suatu mina, wali kota Ambon. Atas nama pemerintah kota Ambon dan seluruh masyarakat kota Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Dari kota Ambon, mari kita terus kobarkan semangat kebersamaan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka.

0: Pemerintah Provinsi Maluku terus mempercepat penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan proyek strategis nasional PSN Lapangan Abadi Bakwasila. Upaya tersebut dibahas dalam rapat pembaruan penanganan dampak sosial kemasyarakatan beserta fasilitas pendukung di kantor Inpex Masila di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali mengatakan, tim terpadu penanganan dampak sosial kemasyarakatan bersama Inpex dan SKK Medis terus melakukan koordinasi guna mempercepat pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan di Desa Warmatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari tahapan pembangunan PSN Blok Masila, di mana kantor jasa penilai publik KJPP akan melakukan perhitungan besaran nilai sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah hasil penilaian diterima, tim terpadu akan memberikan rekomendasi kepada Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa untuk menetapkan besaran nilai dan pihak yang berhak menerima melalui keputusan Gubernur. Sekda berharap adanya percepatan seluruh tahapan guna memberikan kepastian bagi masyarakat terdampak sekaligus mendukung kelancaran pembangunan PSN Blok Masila.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning.

tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, nelayan yang melaut, aparat yang menjaga keamanan, hingga pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh. Semuanya adalah bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan. Bangsa yang besar bukan hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga melanjutkan semangat perjuangan mereka melalui kerja keras, kejujuran, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita ikut kemerdekaan dengan karya terbaik sesuai bidang kita masing-masing. Karena masa depan Indonesia dibangun oleh warga negara yang mencintai negerinya melalui tindakan nyata. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan.
1: Membagi peluang dan menjaga memanfaatkan peluang untuk menjaga ketertinggalan.
0: Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

bukan cuma koperasi. Sejak muda, Hatta dikenal sebagai sosok yang gemar membaca, disiplin, dan punya pemikiran tajam. Bahkan saat dia singkan ke Bovendiku, yang dibawanya bukan cuma pakaian, tapi 16 peti buku.

Maria Indonesia Merdeka. Yang menarik, Hatta dikenal sederhana dan teguh memegang prinsip. Bahkan, ia pernah berjanji tidak akan menikah sebelum Indonesia Merdeka. Dan janji itu benar-benar ia tepati. Jadi kalau hari ini kita mengenal Hatta sebagai Bapak Koperasi, jangan lupa, di balik gelar itu ada seorang pemikir, pejuang, dan pencinta buku yang hidupnya ia dedikasikan untuk Indonesia. Bung Hatta mengajarkan kita satu hal, kemerdekaan bukan cuma diperjuangkan dengan keberanian, tetapi juga dengan ilmu dan pikiran. Nah, kalau Anda punya buku sebanyak Bung Hatta, kira-kira sanggup baca berapa judul dalam setahun?

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda ya pendengar. Di saat ini hingga kita sudah ada di menit ke-28 dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Saya mengajak Anda ya, kita sama-sama menuju Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti berlangsungnya upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Kami sudah menyebutkan menyemarakan peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Ia berharap semua program dapat terlaksana dengan baik. Berbagai program dan strategi telah dilakukan, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, hingga beragam bantuan sosial masyarakat. Dari rumah jabatan Gubernur Sulsel, Iin Mentara ini Pro 3 RRI terus mengedara untuk Indonesia.
2: Kali ini saya ajak Anda menuju ke Samarinda, namun setelah informasi yang berikut ini.

0: 103 Jaringan Berita Nasional.
1: Masyarakat perbatasan di Kalimantan Timur Kabupaten Mahakam Ulu antusias dalam menyemarakkan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Bergabung bersama kita Muhammad Imran.
2: Ya, warga Kabupaten

0: 1. Dari Kabupaten Langkat Ulu Kalimantan Timur, Muhammad Intan, ke-3 WNI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Samarinda kita ke wilayah lainnya, kali ini sudah di Jakarta kembali. Rangkaian kirab pengantaran bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi baru saja selesai digelar dari kawasan Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Bergabung Sasa Hania di sana. Sasa.
2: Ya benar, saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Monumen Nasional atau Monas. Beberapa waktu lalu baru saja berakhir prosesi kirab pengantaran bendera pusaka merah putih dan juga teks proklamasi dari kawasan Monas menuju Istana Merdeka. Kirab ini melewati Jalan Merdeka Selatan, kemudian berlanjut melalui Jalan Medan Merdeka Barat hingga ke Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara. Rombongan kirab dipimpin oleh 45 personel polisi militer atau PM yang mengembangkan tahun kemerdekaan Indonesia, yakni 1945. Setelah itu, rombongan diikuti oleh puluhan pasukan turangga bersama kuda-kudanya, kemudian gabungan macam-macam yang turut mengiringi perjalanan kirab. Pertunjukan bendera juga ikut memeriahkan rombongan yang disusul oleh pasukan dari puluhan kerajaan yang mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu, bendera pusaka merah putih dan juga teks proklamasi dibawa oleh 2 orang purna paskibraka menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa. Kereta kencana tersebut ditarik oleh 8 ekor kuda yang melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia, yaitu bulan ke-8, bulan Agustus. Saat ini, rombongan kirab sudah kembali ke Monumen Nasional setelah melakukan prosesi kirab pengantaran. Kemudian saat ini juga sejumlah layar besar terlihat terpasang di beberapa titik strategis kawasan Monas, sehingga masyarakat dapat menyaksikan langsung rangkaian prosesi kenegaraan. Layar tersebut juga disiapkan agar masyarakat dapat mengikuti upacara detik-detik proklamasi yang akan segera berlangsung beberapa saat lagi. Saat ini juga masyarakat masih terlihat antusias untuk menunggu dimulainya upacara. Beberapa waktu lalu juga terlihat beberapa pasukan penerjun yang mendarat di kawasan Monumen Nasional. Untuk diketahui juga, Monas menjadi salah satu lokasi dari Pesta Rakyat yang menghadirkan pembagian makanan gratis dan juga kaos gratis. Pembagian makanan gratis saya sebut berlangsung dalam 2 sesi, yaitu dari sesi pagi hingga siang, kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua pada sore hari hingga malam hari. Sementara untuk arus lalu lintas, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk mendukung kelancaran rangkaian kegiatan hari ini. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pasca pengantaran bendera pusaka merah putih serta teks proklamasi ke kawasan istana dari kawasan Monumen Nasional Monas menuju ke Istana Merdeka, detik-detik proklamasi akan kita jelang sebelum pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita akan bergabung kembali nanti dengan rekan saya Sugandi Afandi dengan berikut kedua informasi yang berikut ini.

Kesehatan Indonesia. Bersama kita bisa. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.

0: ナショーナ
1: pemirsa, ribuan tamu undangan saat ini mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka Jakarta. Kami akan memantau kondisi terkini di sana bersama rekan saya Sugandi Avandi. Gandhi.
2: Ya, pendengar, saat ini saya masih berada di Istana Merdeka Jakarta dan sesaat lagi upacara peringatan detik-detik proklamasi akan segera dimulai yang ditandai dengan bunyi trompet yang kemudian dilanjutkan dengan ketibaan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan pendengar, saat ini Istana Merdeka sudah dipadati oleh ribuan tamu undangan yang telah menempati kursi yang telah dipersiapkan oleh panitia. Masyarakat yang hadir di sini adalah mereka yang sudah mendapatkan undangan dengan cara mengisi secara online dan mereka harus bersaing atau berebut dengan jutaan orang lainnya untuk mendapatkan undangan. Pemerintah sendiri telah menyiapkan sekitar 8.900 kuota untuk masyarakat agar bisa menyaksikan langsung peringatan HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut, selain tamu undangan, tiba juga atau hadir pula di Istana Merdeka adalah duta besar dari negara sahabat, kemudian pimpinan lembaga tinggi negara dan juga perwakilan dari masyarakat lainnya. Berdasarkan pantauan, para tamu undangan nampak antusias menyambut pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Para tamu undangan menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan Istana Merdeka seperti sebuah miniatur Indonesia dengan berbagai suku dan juga budaya. Kedengar, para tamu undangan nanti juga akan disuguhkan dengan atraksi terjun payung, kemudian pagelaran kesenian, Revas Tony Polri, dan juga aerobati, kemudian Rafale, dan juga tadi penampilan dari pesawat tempur. Tadi sudah berlangsung atraksi penerjun payung dari Tentara Nasional Indonesia yang berlaga atau beraksi merah putih. Dan para penerjun payung ini mendarat dengan mulus di sekitar Monas yang langsung disambut dengan antusias oleh masyarakat yang sudah memadati sekitar Monas. Dan pendengar, tentunya yang paling dinanti atau juga yang paling ditunggu adalah penampilan dari 76 anggota Paskibraka yang akan mengibarkan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Dan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Dengan tahun ini, para putra-putri terbaik Indonesia yang dipercaya menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih tergabung dalam tim yang diberi nama Indonesia Berdolar. Dalam formasi utama Paskibraka, Celina Olivia Apriani Teo yang merupakan siswa atau juga perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Saat ini Celina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara itu sebagai cadangan pembawa baki ditunjuk yakni Egiten Janete Hekoboy yang merupakan paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMK Negeri 1 Kupang. Kemudian juga pada posisi komandan kelompok 8 dipercayakan kepada Ahmad Fahri Mubarok dari Provinsi Jambi yang kini menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai pengerek bendera diberikan kepada Inyoman Arya Danurendra Dharmamukti yang merupakan perwakilan dari Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian juga bersama dengan itu M. Arya Wira Zadika dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu juga dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Dengan ditetapkan tim Paskibraka Indonesia Berdolar, maka seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab jawab untuk mengibarkan sang merah putih dalam momentum sakral peringatan. Sekaligus menjadi representasi putra-putri terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dan peringat 76 siswa-siswa terbaik yang tergabung dalam paskibraka telah melewati banyak sekali seleksi. Setidaknya mereka sudah menjalani selama 7 bulan untuk mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten kota hingga ke provinsi, kemudian dikukuhkan menjadi paskibraka oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Yang pendengar, persiapan masih berlangsung. Tadi sudah disuguhkan dengan berbagai lagu-lagu nasional dan juga tadi juga penampilan tarian dari sejumlah wilayah di Indonesia. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Tentu kita akan menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat seperti tahun lalu atau hanya jas formal. Tadi awak media sudah sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pras hanya mengatakan bahwasanya akan ada kejutan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugian Yofandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menyajikan informasi terkini dan juga siaran langsung upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka. Dan tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh dua rekan saya, Rudy Zain dan Pradipta Rahadi. Saya Rizky Sarto, selamat pagi. Selamat merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terus merdeka, terus membangun bangsa, karena kita adalah putra-putri yang bangga akan kemerdekaan yang kita raih selama 81 tahun ini.

0: 3 dan juga pemirsa Radio Net pada berapa? Saya sekali saya akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradipta Rahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradipta, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudi.
0: Iya, tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah yang sudah diatur oleh petugas upacara pada pagi hari ini, dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown 1940 adalah pertama dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi di tanggal

0: Betul.
1: Di situ menyediakan seluruh peserta upacara, terutama dari tiga matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka akan masuk ke lapangan upacara.
0: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah sampai pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik. Bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu menggunakan baju daerah dari asal mereka masing-masing. Bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan

0: tadi kan, karena ini menjadi momen sejarah. Ya. Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di acara pada hari ini.
1: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini melibatkan masyarakat di situ.
0: Okay.
1: Ya, dan tapi ternyata nggak mudah ini.
0: Nggak mudah.
1: Prabita yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang masyarakat sipil untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
0: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet, link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket, kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
1: Okay.
0: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
1: Ini kayak war tiket konser.
0: Ini war tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari-jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Ya, mereka harus siap dengan jari-jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war tiket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan ini, mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war tiket itu dibuka.
1: Dan hanya 3-4 hari ya?
0: Hanya 3-4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war tiketnya satu hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
1: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
0: Betul sekali.
1: Dan Prabita

0: dan setelahnya akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 anggota TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan itu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan, di depan halaman istana.
1: Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat, kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, adil, dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, siap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. 3 mata Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara Kepolisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan sebelum terlempar pertama dikumandangkan, ada kita lihat Krisdayanti dan juga Nenek
1: Muslim. Leasing menjuntak juga.
0: Bukan
1: persembahan untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan kita bagaimana Nusantara. Ini selalu menjadi terlewatkan. Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan sangat suatu momen upacara cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi, jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah 3 mata dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman istana.

0: wanita angkatan laut dan juga korps wanita angkatan udara. Ini mereka semua berbaris rapi memasuki istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang kawasan luar istana Merdeka, mereka menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Darat, Laut dan juga Udara, serta koap-koap dan juga koal yang memasuki halaman istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengambil mereka dari luar kawasan istana, karena ada satu buah panggung besar yang digunakan dari Jalan Medan Merdeka Utara. Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
1: Artinya di luar istana itu?
0: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut, kemudian koat-koat dan koal memasuki halaman istana Merdeka. Ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
1: Jadi begitu dekat ya?
0: Dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudy.
1: Ya, karena pasukan ini atau kopi-kopi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi,
0: dekat
1: dengan masyarakat umum. Jadi di luar area istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
0: Betul.
1: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Tapi kalau untuk tengah atau masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini?
0: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
1: Kanan ya?
0: Belakangan.
1: Okay.
0: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
1: Okay.
0: Nah, mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan yang sudah disediakan oleh pihak istana kepresidenan.
1: Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya ya, dan ini menarik ya para rita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penari.

0: atas untuk diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling menyebarkan untuk paskibraka ya. Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu di saat momen pengumuman itu mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera merah putih untuk upacara pagi itu mereka langsung bersorak, bersyukur dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik datang upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh acara. Dan ini suatu prosesi kemiliteran, akan menghulis pedang sebagai tanda kehormatan tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara. Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata. Bayonet itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantro Prio Handoyo Dandim 0733 dari Kota Semarang ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan
1: untuk upacara akan segera dimulai.
0: Jadi sesaat lagi

0: hasilnya Prabowo Subianto bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian istana dan barulah prosesi upacara akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum hadir di

0: apa tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menghala. Sangat cantik sangat agung dan saat ini tampak perwira upacara sudah bersiap untuk melapor kepada presiden bahwa presiden dapat segera memimpin jalan upacara sebagai inspektur upacara.
1: Sesuatu hal yang jarang kita saksikan jadi kita melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara di titik-titik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan mereka

0: ibu pergerakan dari pas kibraka dari sisi sayap istana sampai jalan prosesi upacara pengibar bendera.
1: Karena jajaran pas kibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap. Dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu senyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, kita sampaikan juga siapakah pembaki dan pembaki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo.

Si Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang, dan ya, ada lagi tugas tiga dari Paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarak.

0: para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17, 8 dan juga 45. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
1: Baik, Pramita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Fendi, yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.

0: kehormatan Kepala Sarang.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel Infantri Priyo Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempat semula
1: upacara
0: melapor kepada Inspektur Upacara.
1: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
2: Laksanakan.
1: Laksanakan.
3: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik pengamatan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua.
0: Lengkap dengan kembang
3: merah. Kembang merah.
0: Nah, itu menjadi salah satu

0: 여보, 서울대도!
1: Kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
2: Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
0: Kami
2: akan melanjutkan dengan prosesi.

saudara-saudara sekalian, marilah kita mengambil cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur.

Baik, benar itu sesi menginginkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara, dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kiai Haji Nasaruddin.

0: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Hamda Syakirin, Hamda Mu'minin, Hamda Yafi Ni'amahu Kafi Mazidah. Ya Rabbana Lakal Hamdu Kama Yanbaghi Li Jalali Wajhikal Karim Wa Adhimi Sultani. Allahumma Salli Salli Alayhim. Ya Allah, Ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,80% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, Ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, La in syakartum lazidannakum, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah umat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon, kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, Ya Sami' Ad-Du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, wada'ini astajiblakum, berdo'alah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagi-Mu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, Ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun Engkau selalu menghibur kami dengan janji-Mu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar bagi-Mu. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, Ya Afu, Ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan dari-Mu, Ya Allah. Kiranya bangsa kami, Engkau tentu menjadi contoh bahwa pintanya bahwa Rabbul Ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripalau cunawi, tata tantram, kertar harja. Rabbana kutulana durubana wa israfana fi mirina, wa tabbit akadamana wa sunnahna wa qawmul kafirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih.
2: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo dan juga Ibu Iryana yang tampak menggunakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini
1: ya.
2: Sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta.
1: Ya.
2: Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk tugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Maka ada sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium.
1: Ya. Jadi ada 7 poin pasti mereka, tapi mereka dibagi menjadi 2 untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17, kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh 1 pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan penyerap pembara pemerintah dan penyerap juga berada di pasukan 8 ini yang saat ini posisi

0: dilakukan dengan dimulai prosesi nanti pengabaki dan paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima sang merpati dari inspektur upacara.
1: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh inspektur upacara kepada pengabaki, itu inspektur upacara menempatkan diri untuk mencium sang merah putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang atau langsung diserahkan, kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
0: Ya, dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmat Syah Diputra baru saja menyampaikan laporan kepada inspektur upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Aprilito, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 15 atau 17 anak tangga di situ.
1: Sebetulnya kalau kami ikuti dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak

0: salinan sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
1: Ya.

0: kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
1: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menerima arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
0: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas.
1: Belum tuntas.
0: Saudara Putih masih ada di tangan dari paskibraka dan Komandan Kompi Rahmat Syah.
1: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah, karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim paskibraka dan juga ini menjadi salah satu hikmat dan juga sekaligus hiburan karena rapihnya barisan ketika membuka formasi kemudian mereka bergerak jalan menuju tiang bendera ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
0: Dan kita lihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kompi 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan itu ada bagi penarik, pembentang dan penarik yang juga diawali apik oleh 4 pasukan pas pampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan memasuki lapangan upacara pemerintah ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80
1: ya. Kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81. Sesuai dengan usia Republik Indonesia atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
0: Ahmad Raditya memberikan komando sudah berada tepat. Beliau adalah komandan pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
1: Betul.
0: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 paskibraka sebagai pembentang, penarik dan penggerak sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Penggerak bendera adalah Inyoman Harya Danilendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Harya Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu dan sebagai penarik bendera beliau juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi dan sedang mendekat kepada 3 paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
1: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Hati-hati, perlahan namun pasti bendera sudah diserahkan oleh Fahri untuk siap dikibarkan.

0: besar untuk mereka, karena bendera tidak boleh salah.
1: Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
0: Berjalan dengan lancar juga.
1: Karya dengan

0: prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
1: dengan baik dan sempurna.
0: Ya. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
1: Ya. Dan tiga paski beraka, pembentang penarik dan juga penarik sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan inti menjalankan amanah baik dari penerima sendera putih hingga pengibaran sendera putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
0: Betul. Dan selain daripada itu juga saat ini baik Maman Harya dan Rendra,
1: ya.
0: Kemudian selain itu juga Pak Aryo Wira Zandiaka,
1: ya.
0: Dan juga Ahmad Mubarak ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di harapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
1: Ada menarik ini Pradita, untuk paskibraka tahun 2025 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari pemerintah terkait dengan langkah tegap.
0: Betul.
1: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau menurut pada aturan pemerintah nomor 58 tahun 2018 langkah itu berjumlah 90 dengan 90 detik atau 1 menit dengan lebar langkah atau tiap langkah 90 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 90. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat dari sebelumnya.
0: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur, tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
1: Nah, dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang nggak sulit, nggak mudah banget ini.
0: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
1: Iya, selama satu bulan mereka melalui pemusatan dan latihan.
0: Betul.
1: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris-baris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
0: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak, ya, dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengarah bendera melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
1: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kami menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sayap kiri.
0: Sayap kiri
1: Istana Merdeka. Dan inilah artinya

anak yang masih duduk di bangku sekolah seperti di bangku SMP ataupun SD juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa oke, ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim Paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta, dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua tim Paskibraka. Begitu pun daerahnya, bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak istana kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara

0: nanti mereka tinggalkan. Nah inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi, dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati
1: putih.
0: Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Tapi juga kepala negara di sini sama inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Iya.
1: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar serta sempurna.
0: Kita perhatikan, di waktu paskibraka bertugas itu suasana

0: semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses,
1: harus
0: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada pengakuan-pengakuan, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
1: Tertuju pada satu titik lantaran pacarnya, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya. Dan bilang itu adalah sambil kita berdekat, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
0: Iya. Karena ini tidak ada duanya.
1: Tidak ada duanya. Hanya di saat kita nikmati di 17 Agustus, detik-detik proklamasi, dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi, komandan upacara akan menyampaikan kepada inspektur upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini pemain upacara dengan semua pemain kesatuan menghadap orang. Lanjutkan.
0: Ada satu pesan itu yang disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
1: Iya, komandan upacara
0: pada hari ini semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.

0: apa yang akan terjadi. Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan, dan saya ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
1: Tanda-tanda kebesaran.

ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja, ya, karena setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Pasna Tentara Nasional Indonesia. Ya, kalau

0: dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur yang mereka melakukan geladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
1: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk
2: yang
1: di podium penghormatan dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan dan talinya pun sudah dilepaskan dari

0: satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
1: Balik gedung!
2: Jadi ternyata dalam semua prosesi upacara kenegaraan bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ.

0: prosesi sakral upacara kenegaraan dan memang harus ditutup sampai kapan upacara itu prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat. Artinya nanti akan ada upacara yang memang di luar dari keintian upacara
1: ini. Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahan Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka

0: Nusantara juga setiap melakukan tugas ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi, karena selain Duta Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia, dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Duta Bahana Nusantara.
1: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, Pendengar Pro 3 dan juga Pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Duta Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
0: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat

0: Baik, Praditya dan juga Pilihan Pratidya dan Pilihan Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga

0: sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat malam juga. Terima kasih untuk Anda. Tetap bersama kami, kami akan melanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Baru saja kita ikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendrasmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, nelayan yang melaut, aparat yang menjaga keamanan, hingga pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh. Semuanya adalah bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan. Bangsa yang besar bukan hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga melanjutkan semangat perjuangan mereka melalui kerja keras, kejujuran, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita ikut kemerdekaan dengan karya terbaik sesuai bidang kita masing-masing. Karena masa depan Indonesia dibangun oleh warga negara yang mencintai negerinya melalui tindakan nyata. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Merdeka. Kita berdiri melkias suatu minah, wali kota Ambon, atas nama pemerintah kota Ambon dan seluruh masyarakat kota Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Dari Kota Ambon, mari kita terus kobarkan semangat kebersamaan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka.

Pendengar Pro, kenal informasi. Pendengar Pro 1 RRM pun kenal informasi dan inspirasi. Kami menemani Anda saat ini pendengar. Ya, kita sudah ada di pukul 12:59 waktu Indonesia Timur. Kita menuju P3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga.

pukul 11 waktu Indonesia Barat. Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukkan Manchester City 3-0. Arsenal Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jurgen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dengan Bika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Mendengar, inilah Bima Bika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak tahun mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
2: Well, I'm extremely happy with it.
1: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif
2: untuk berbangun.
1: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
2: In general, I'm always...
1: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang, kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan dengan berikutnya next game. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Primer Inggris musim 2026-2027 setelah menjuari Community Shield. Dari Jakarta, Nur Diansyah, 3 RRI.

Sementara itu, Harry Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lille. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi di dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Espanyol. Espanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE di negeri Itali. Roberto Fernandes mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulon menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janis Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lingnar Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janis sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janis berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janis kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai, dan pada putaran ketiga, Janis akan menghadapi unggulan kelima Mira Agreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Redlin melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Mahmat dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 di hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
2: Demikian Raja Siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

beralih ke kabar olahraga dalam negeri, Timnas Voli Putra Indonesia bersiap tampil di Shambeh Tupadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Rejal Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat

Pada Asian Games 2026, voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 40. Indonesia tergabung di Pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games terjadi

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia Putri Kusumawardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Micaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rizin, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: semua bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas, dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dan Lutala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

masa pendek 1904, saat usia 25 tahun 4 bulan 27 hari. Marsda TNI Abdul Halim Perdana Kusuma merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara gugur saat Revolusi Nasional. Wafat di Malaysia 14 Desember 1940.

Selamat Riyadi adalah Brigadir Jenderal Angkatan Darat, gugur di Sulawesi, 4 November 1950, pada saat usia 23 tahun, 3 bulan, 9 hari. Supriyadi adalah pemimpin perlawanan pasukan pendudukan Jepang di Blitar. Ketika wafat, keberadaannya tidak diketahui. Orang-orang terakhir kali melihatnya pada 6 Oktober 1945, ketika usianya 22 tahun, 5 bulan, 23 hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahim Wasmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Lebih baik kalau dengar nama Bung Hatta, yang langsung teringat apa? Bapak Koperasi, Wakil Presiden pertama. Tapi, tahukah Anda, ternyata Bung Hatta bukan cuma soal koperasi. Sejak muda, Hatta dikenal sebagai sosok yang gemar membaca, disiplin, dan punya pemikiran tajam. Bahkan saat dia singkan ke Bovendigul, yang dibawanya bukan cuma pakaian, tapi 16 peti buku.

lahirnya Indonesia Merdeka. Yang menarik, Hatta dikenal sederhana dan teguh memegang prinsip. Bahkan, ia pernah berjanji tidak akan menikah sebelum Indonesia Merdeka. Dan janji itu benar-benar ia tepati. Jadi kalau hari ini kita mengenal Hatta sebagai Bapak Koperasi, jangan lupa, di balik gelar itu ada seorang pemikir, pejuang, dan pencinta buku yang hidupnya ia dedikasikan untuk Indonesia.

0: negeri dan menjadi naskah proklamasi seperti yang kita kenal saat ini.
1: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

penuh perbedaan pendapat, penuh risiko, bahkan harus berhadapan dengan banyak situasi sulit. Tapi ia tetap memegang prinsip. Nah, di zaman sekarang, kita mungkin tidak perlu berpindah negara atau hidup dengan nama samaran. Tapi satu hal dari tanda-tanda yang masih relevan, berani berpikir, berani buat pendirian, dan berani berbuat untuk Indonesia. Karena merdeka bukan berarti bebas melakukan apa saja. Merdeka berarti punya keberanian untuk memilih yang benar. Dari perjuangan

Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Kita berdiri memiliki suatu mina, wali kota Ambon, atas nama pemerintah kota Ambon dan seluruh masyarakat kota Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Dari Kota Ambon, mari kita terus kobarkan semangat kebersamaan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka.

Pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan apresiasi kepada tim ekonomi daerah dan seluruh pihak yang berkontribusi menjaga iklim ekonomi tetap kondusif. Apresiasi tersebut diberikan menyusul capaian pertumbuhan ekonomi Maluku yang menunjukkan tren positif berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku. Juru bicara Pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari kerjasama yang terjalin antara pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, dan juga masyarakat. Sinergi yang kuat menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan fiskal. Atas capaian itu, pemerintah berharap sinergi terus dipertahankan sehingga kinerja ekonomi Maluku semakin kuat dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

0: Megah Pro 1 Warrior Ambon, kanal informasi dan inspirasi Anda masih bersama kami di saat ini menikmati berbagai acara yang kami hadirkan menghiasi ruang dengar Anda di saat ini. Dan pendengar, di saat ini bersama kita ikuti acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3, program Lintas 1000 Pulau. Senin 17 Agustus 2026 bersama saya Susan Sapasuro.
1: Ikutilah Lintas 1000 Pulau.

0: Pendengar, kita awali informasi pertama dari RRI Tual yang akan menyampaikan informasi terkait Jembore Pecinta Alam Maluku ke-8 jadi momentum memperkuat kebersamaan dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Bersama rekan-rekan di RRI Tual, Resti Febrianti.
1: Jambore Pencinta Alam Maluku ke-28 digelar di Kota Tual dengan mengusung tema Merajut Harmoni di Bumi Maren Mariadan, kolaborasi pencinta alam dalam melestarikan ekosistem Kepulauan Kei. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kebersamaan sekaligus kepedulian terhadap kelestarian lingkungan di wilayah Kepulauan Kei. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuan mengatakan pelaksanaan Jambore Pencinta Alam tersebut sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kota Tual yang berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi para pencinta alam menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan.
2: Tema yang berangkat pada jambore ini yaitu merajut harmoni di bumi Mariadan. Kolaborasi pencinta alam lestarikan ekosistem Kepulauan Kei memiliki makna yang sangat dalam. Bumi Mariadan mengajarkan kepada kita tentang nilai kebersamaan, persaudaraan, gotong royong dan keseimbangan hidup dengan alam. Hal ini juga sangat sejalan dengan salah satu visi misi pemerintah Kota Tua, yaitu menunjukkan Kota Tua sebagai sebuah kota yang berkelanjutan.
1: Ahmad Yani Renuan menyampaikan Kepulauan Kei memiliki keindahan alam yang luar biasa, mulai dari laut yang indah, kawasan pesisir, hutan, terumbu karang, hingga keanekaragaman hayati yang menjadi anugerah yang harus dijaga. Ia menegaskan alam tidak hanya membutuhkan orang yang mengaguminya, tetapi juga orang yang mau merawat dan menjaga agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Ketua Panitia Jambore Pencinta Alam Maluku ke-28, Ida Tamher mengatakan kegiatan ini bertujuan mempererat tali silaturahmi antara organisasi pencinta alam se-Maluku. Jambore juga menjadi wadah untuk membangun kebersamaan dan memperkuat kolaborasi antar organisasi dalam berbagai kegiatan kepecintaan alaman.
3: Mempererat silaturahmi dan konsolidasi antara organisasi pencinta alam se-Maluku, meningkatkan kapasitas dan kecapan teknis berkegiatan di alam bebas secara aman. Aksi nyata pelestarian lingkungan dan pengabdian masyarakat di wilayah sekitar lokasi kegiatan. Kegiatan ini diikuti oleh peserta delegasi dari pencinta alam se-Maluku yang terdiri dari mahasiswa pencinta alam Makmalam, siswa pencinta alam Sispala, dan kelompok pencinta alam KPA.
1: Selain mempererat silaturahmi, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan kecakapan teknis para peserta dalam melaksanakan kegiatan di alam bebas secara aman. Kemampuan tersebut dinilai penting agar setiap aktivitas di alam dapat dilakukan dengan memperhatikan keselamatan serta kelestarian lingkungan. Tamher menambahkan Jambore Pencinta Alam Maluku ke-28 juga diarahkan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Jambore ini diikuti delegasi organisasi pencinta alam dari berbagai daerah di Maluku sebagai bentuk komitmen bersama menjaga alam sekaligus memperkuat persaudaraan antar pecinta alam. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
4: Anda sementara mengikuti Lintas Lima Pulau Sekornil 3.
0: Pendengar Mahir Lintas Seribu Pulau, siang ini kita ikuti laporan reporter RRI Ambon Lina Tuhupuring terkait pengadaan gabah dan beras oleh Bulog di Provinsi Maluku tahun 2026 terus meningkat mencapai 10 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
5: Kepala Perumbulok Maluku dan Maluku Utara Rudi Senawi Tahir menyebut, hingga Juli 2026 atau dalam kurun waktu 7 bulan, pengadaan gabah dan beras Bulog di Maluku dan Maluku Utara telah meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Proses pengadaan gabah dan beras tidak terlepas dari dukungan dan pengawalan pihak TNI, Polri, jajaran pertanian, Pengelola Pertanian Lapangan, PPL, serta Babinsa. Dikatakan, Perumbulok saat ini memiliki personel yang jumlahnya relatif terbatas. Di wilayah Maluku dan Maluku Utara, jumlah personel Bulog hanya sekitar 70 orang, dengan tanggung jawab mereka adalah untuk mengawal ketahanan pangan di dua provinsi baik Maluku dan juga Maluku Utara. Meski demikian, Bulog telah menargetkan hingga Desember 2026, pengadaan gabah dan beras dapat terus ditingkatkan bahkan mencapai 20 kali lipat dibandingkan capaian tahun sebelumnya.
6: Bulog pada saat ini, khususnya di tahun 2026, pengadaan yang sudah kami serap, yang selalu kita kawal dengan TNI, Polri, Pertanian, PPL, dalam rangka serapan gabah dan beras. Di tahun 2026 ini kami sudah meningkatkan lebih dari 10 kali lipat dari tahun sebelumnya.
5: Kabulok berharap sinergi dengan pemerintah daerah dapat terus dipertahankan sehingga Bulog dapat menjalankan perannya dalam menjaga ketersediaan dan ketahanan pangan di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Demikian Lina Tengkur melaporkan.
0: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas Seribu Pulau hari ini Senin 17 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas yang ini saya Susan Sapasuro mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau berikutnya.
4: Sekian Lintas Seribu Pulau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wasmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Kita berwujud melukis suatu minah, wali kota Ambon, atas nama pemerintah kota Ambon dan seluruh masyarakat kota Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Dari Kota Ambon, mari kita terus kubarkan semangat kebersamaan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka.

kesehatan yang melayani masyarakat, nelayan yang melaut, aparat yang menjaga keamanan, hingga pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh. Semuanya adalah bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan. Bangsa yang besar bukan hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga melanjutkan semangat perjuangan mereka melalui kerja keras, kejujuran, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita ikut kemerdekaan dengan karya terbaik sesuai bidang kita masing-masing. Karena masa depan Indonesia dibangun oleh warga negara yang mencintai negerinya melalui tindakan nyata. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

memilih jalan yang sama, siapa yang berani mengambil jalan berbeda? Tan Malaka salah satunya. Namanya mungkin tidak sesering disebut dalam pelajaran sejarah, tapi perjuangannya untuk Indonesia luar biasa panjang. Ia pernah menjadi guru, menulis, mendirikan sekolah, berpindah dari satu negara ke negara lain, bahkan hidup dengan berbagai tanda samaran demi menghindari kejaran pemerintah kolonial. Yang menarik, Tan Malaka punya satu keyakinan kuat. Indonesia harus benar-benar merdeka. Bukan sekadar mengganti siapa yang berkuasa, ia juga percaya rakyat harus punya pengetahuan dan pendidikan untuk menentukan masa depannya sendiri. Perjuangannya penuh perbedaan pendapat, penuh risiko, bahkan harus berhadapan dengan banyak situasi sulit. Tapi ia tetap memegang prinsip. Nah, di zaman sekarang, kita mungkin tidak perlu berpindah negara atau hidup dengan nama samaran. Tapi satu hal dari Tan Malaka yang masih relevan, berani berpikir, berani punya pendirian, dan berani berbuat untuk Indonesia. Karena merdeka bukan berarti bebas melakukan apa saja. Merdeka berarti punya keberanian untuk memilih yang benar. Dari perjuangan Tan Malaka untuk Indonesia hari ini.

Pendengar, kalau dengar nama Bung Hatta, yang langsung teringat apa? Bapak Koperasi, Wakil Presiden pertama. Tapi, tahukah Anda, ternyata Bung Hatta bukan cuma soal koperasi. Sejak muda, Hatta dikenal sebagai sosok yang gemar membaca, disiplin, dan punya pemikiran tajam. Bahkan saat diasingkan ke Bovendigul, yang dibawanya bukan cuma pakaian, tapi 16 peti buku. Kerennya Bung Hatta, buku bukan cuma sekadar bacaan. Dari buku, ia membangun gagasan tentang Indonesia yang merdeka, adil, dan sejahtera. Ia juga aktif memperjuangkan kemerdekaan lewat tulisan dan diplomasi. Bersama Bung Karno, Hatta kemudian menjadi bagian penting dalam lahirnya Indonesia merdeka. Yang menarik, Hatta dikenal sederhana dan teguh memegang prinsip. Bahkan, ia pernah berjanji tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Dan janji itu benar-benar ia tepati. Jadi kalau hari ini kita mengenal Hatta sebagai Bapak Koperasi, jangan lupa, di balik gelar itu ada seorang pemikir, pejuang, dan pencinta buku yang hidupnya ia dedikasikan untuk Indonesia. Bung Hatta mengajarkan kita satu hal, kemerdekaan bukan cuma diperjuangkan dengan keberanian, tetapi juga dengan ilmu dan pikiran. Nah, kalau Anda punya buku sebanyak Bung Hatta, kira-kira sanggup baca berapa judul dalam setahun?

bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Berbeda agama, suku, budaya, dan tradisi. Tetapi tetap hidup berdampingan sebagai satu bangsa. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan keyakinan dengan baik sekaligus menghargai keyakinan orang lain. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling membenci. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persaudaraan. Mari kita bangun sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan dialog ketika menghadapi perbedaan. Karena kerukunan bukan berarti kita harus sama. Kerukunan adalah ketika kita mampu menghargai perbedaan dan tetap hidup dalam damai. Mari bersama menjaga moderasi beragama. Berbeda keyakinan tetap satu dalam persaudaraan. Berbeda pilihan tetap satu.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kita ikuti dinamika Maluku sore Senin 17 Agustus 2020.

0: NIB itu adalah nomor induk berusaha. Itu seperti KTP-nya pelaku usaha. Dan ketika dia bilang saya pelaku usaha.
1: Menyikapi kondisi cuaca ekstrim El Nino, kemarau kering yang berkepanjangan, pemerintah Kota Ambon menghimbau dan mengajak Bapak Ibu saudari sekalian warga Kota Ambon.
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya, Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026. Pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun turun langsung memantau lokasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda kawasan dekat Bandara Karel Satsuitubun Langgur. Langkah ini diambil untuk memastikan proses pemadaman berjalan optimal di tengah musim kemarau yang rentan memicu sebaran api. Demi mempercepat penanganan di lapangan, Bupati Taher bahkan mengerahkan dan membiayai langsung armada mobil tangki air umum untuk menyuplai pasokan air bagi tim pemadam kebakaran. Di lokasi kejadian, Bupati Taher berdialog langsung dengan para petugas gabungan dan menghimbau seluruh lapisan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas kebakaran lahan. Menurutnya, kondisi cuaca yang sangat kering membuat kobaran api meluas dengan cepat dan menyulitkan proses pemadaman. Ia menyuarakan pesan tegas, jangan membakar hutan atau lahan di musim kemarau. Kondisi seperti ini sangat mudah menyebabkan api menyebar dan dapat membahayakan lingkungan maupun masyarakat. Menutup peninjauannya, Pemkab Maluku Tenggara mengajak warga untuk aktif melakukan pencegahan dini dengan segera melaporkan setiap potensi atau titik api yang terlihat. Keterlibatan masyarakat dianggap menjadi kunci utama agar kelalaian kecil tidak berbuntut pada bencana ekologis yang lebih besar. Bupati Taher menegaskan kembali, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan kita semua. Jika melihat titik api, segera lapor agar bisa ditangani lebih cepat. Pendengar, kita berpindah ke berita lain. Memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Kepolisian Resor Maluku Tenggara menggelar upacara bendera di halaman Mapolres pada Senin pagi. Upacara hikmat ini dipimpin langsung oleh Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi, serta diikuti oleh seluruh jajaran personil Polres Malra. Dalam amanatnya, Kapolres menekankan pentingnya menumbuhkan rasa nasionalisme dan tidak melupakan jasa para pahlawan bangsa. Ia berharap momen peringatan HUT RI ini dapat memperkuat komitmen seluruh anggota kepolisian dalam menegakkan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Maluku Tenggara. Mengakhiri sambutannya, AKBP Rian Suhendi juga mengingatkan seluruh personil untuk terus menjaga stabilitas Kamtibmas melalui kinerja maksimal. Anggota Polres Malla diminta untuk mempererat sinergi bersama masyarakat, senantiasa memberikan perlindungan serta merespon setiap aduan warga secara cepat dan tepat. Pendengar, pemerintah Kota Ambon mendorong pelaku UMKM melengkapi legalitas usaha melalui nomor induk berusaha atau NIB. Laporan Lina Tehupuring.
3: Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP mendorong pelaku UMKM melengkapi legalitas usahanya melalui nomor induk berusaha atau NIB. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kepastian hukum sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya. Kepala DPMPTSP Kota Ambon Febrian Mail mengatakan masih banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya memiliki NIB. Sebagian pelaku usaha bahkan menganggap legalitas hanya diperlukan bagi usaha dengan skala besar. Kepemilikan NIB, kata Kadis, tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan usaha yang dijalankan, namun dokumen tersebut juga dapat mempermudah pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan usaha melalui perbankan. Selain akses kredit, NIB menjadi dasar verifikasi dalam penyaluran bantuan dan fasilitas pemerintah kepada pelaku usaha. Dengan legalitas yang jelas, dukungan pemerintah diharapkan dapat diberikan sesuai jenis dan kebutuhan masing-masing usaha. Untuk mendapatkan NIB, pelaku usaha tidak perlu menyiapkan persyaratan yang rumit, cukup dengan KTP atau NIK, NPWP jika ada, serta nomor HP atau email aktif. Proses pengurusan dapat dilakukan melalui sistem online single submission.
0: NIB itu adalah nomor induk berusaha. Itu seperti KTP-nya pelaku usaha. Jadi ketika dia bilang saya pelaku usaha, Bapak Ibu yang bilang pelaku usaha, baik itu perorangan maupun badan, Bapak Ibu punya lisensi untuk berusaha itu di mana? Itulah di NIB. Nah, karena itu kita bikin unik ini, urus NIB keliling. Kita akan nanti mulai di minggu depan, tapi memang fokus di triwulan ini lebih ke perkotaan.
3: Kadis berharap semakin banyak pelaku UMKM memiliki legalitas, sehingga dapat menjalankan usaha dengan lebih aman dan memiliki peluang berkembang lebih besar. Ia juga memastikan petugas siap mendampingi masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam proses pengurusan NIB. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.
2: Pendengar, sebanyak 19 anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Ambon menerima penyesuaian masa pidana pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hak pengurangan masa hukuman yang diserahkan di gedung serbaguna LPKA Ambon ini terdiri atas remisi umum bagi 14 anak binaan dan pengurangan masa pidana umum untuk 5 anak binaan lainnya. Pemberian hak ini merujuk pada surat keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia sebagai bentuk apresiasi negara atas kepatuhan serta sikap positif mereka selama menjalani masa pembinaan. Kepala Seksi Registrasi dan Klasifikasi LPKA Ambon Astrid F. Handayani menegaskan bahwa remisi dan PMPU merupakan penghargaan atas ikhtiar perbaikan diri pada anak binaan. Astrid berharap penyesuaian masa binaan ini menjadi pelecut semangat bagi mereka untuk terus menjaga kedisiplinan dan mengasah keterampilan. Momentum kemerdekaan ini diharapkan menjadi titik awal penumbuhan harapan baru agar saat bebas nanti mereka siap kembali ke tengah masyarakat dan keluarga dengan membawa perubahan yang positif. Rasa syukur turut disampaikan oleh salah satu anak binaan penerima PMPU berinisial A yang mengaku semakin bersemangat untuk mengikuti seluruh rangkaian program pembinaan dan memperbaiki diri. Melalui langkah ini, LPKA Ambon menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembinaan yang humanis dan berorientasi pada masa depan anak binaan sehingga momentum peringatan kemerdekaan dapat memotivasi mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan membanggakan keluarga. Pendengar, Polda Maluku terus memperkuat kesiapan pengamanan wilayah perairan guna menjaga keamanan laut dan mengantisipasi potensi gangguan di wilayah perairan Maluku. Komitmen ini ditegaskan Wakapolda Maluku Brigjen Polisi Arief Budiman saat meninjau kapal polisi Yudhistira 8003 di dermaga kapal perikanan Tantui. Pengecekan yang didampingi Komandan KP Yudhistira 8003 AKBP Agung Henry Susanto bertujuan untuk memastikan kesiapan armada, sarana pendukung hingga personil dalam mengamankan jalur pelayaran dan aktivitas masyarakat pesisir. Sebagai wilayah kepulauan, keamanan laut menjadi prioritas utama untuk menunjang mobilitas warga serta sektor perikanan dan transportasi antar pulau. Brigjen Polisi Arief Budiman menekankan bahwa kesiapan operasional tidak hanya berfokus pada kondisi teknis kapal dan perlengkapannya, tetapi juga pada kapabilitas personil di lapangan. Setiap anggota dituntut menjaga disiplin, profesionalisme, serta pemahaman medan agar mampu menghadirkan pelayanan, perlindungan, dan tangkap cepat terhadap dinamika di perairan. Menutup peninjauannya, Wakapolda menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam menjaga kedaulatan dan ketertiban laut Maluku yang amat luas. Menurutnya, Polri tidak bisa bekerja sendiri, sehingga sinergi yang kuat bersama seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan. Langkah ini diharapkan dapat mendeteksi serta menangani setiap gangguan secara cepat dan terukur demi memberikan rasa aman bagi masyarakat pesisir. Pendengar, harga kebutuhan pokok saat ini di Kota Ambon banyak dikeluhkan masyarakat. Sahira Sangaji mengantarkan laporannya.
4: Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 hingga hari ini, kenaikan harga bahan pangan sudah terasa di pasar tradisional dan sejumlah pusat penjualan komoditas bahan pokok di Kota Ambon. Komoditas yang paling sering naik meliputi daging sapi, daging ayam ras, telur ayam, cabai, dan beras akibat lonjakan permintaan acara. Daging ayam ras segar menjadi salah satu komoditas yang mengalami lonjakan harga cukup signifikan, yakni naik dari Rp75.000 per ekor menjadi Rp100.000 per ekor. Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas cabai keriting yang melambung menjadi Rp100.000 dari harga sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Di samping itu, beras kualitas medium juga mencatatkan kenaikan dari Rp15.000 per kilogram menjadi Rp18.000 per kilogram. Sementara itu, komoditas daging sapi di angka Rp120.000 naik Rp145.000 per kilogram. Ya, kebutuhan pangan ini dirasakan Amin, pedagang kebutuhan pokok di Pasar Ruko Batu Merah. Ia menuturkan penentuan harga jual eceran saat ini sangat tergantung pada ketidakpastian pasokan dari pemasok di luar daerah.
5: Kali ya, lihat dari beberapa item pekerjaan yang harusnya ini harganya masih bisa dijangkau, akhirnya harganya tuh melonjak juga dan itu tidak bisa dijangkau.
4: Kenaikan harga pangan di Ambon juga sangat dikeluhkan salah satu pembeli, Eda Mailoa. Ibu rumah tangga berusia 47 tahun ini mengatakan lonjakan harga daging ayam dalam 2 pekan terakhir membuat ia bingung harus mensiasati uang belanja.
6: Bahan pokok tetap dikendalikan dan daya beli masyarakat dijaga. Pemerintah juga diharapkan dapat memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pangan, terutama di daerah-daerah yang biaya distribusinya lebih tinggi seperti di Maluku.
4: Eda berharap pemerintah dapat segera melakukan intervensi agar harga pangan tetap stabil dan tidak terus-menerus membuat resah masyarakat. Sahira Sangaji melaporkan.

0: Kita ikuti berita selanjutnya. Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB meninjau langsung dampak kemarau panjang dan El Nino yang memicu krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan, hingga abrasi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Seram bagian timur Maluku. PLT Direktur Penanganan Kedaruratan Wilayah 2 BNPB Rizwandi mengingatkan bahwa kondisi kekeringan ini belum mencapai puncaknya dan berpotensi memburuk pada September mendatang. BNPB telah menghimbau masyarakat untuk bijak menggunakan air serta tidak membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan guna mencegah kebakaran yang lebih luas. Dampak kekeringan dilaporkan meluas ke hampir seluruh kecamatan, dengan wilayah Bula Barat mengalami kondisi cukup parah akibat kebakaran lahan yang melahap perkebunan warga dan persawahan. Juru bicara Pemkab Seram bagian timur Ahmad Moni menyebutkan bahwa keterbatasan armada pemadam kebakaran, terutama untuk menjangkau wilayah kepulauan, menjadi kendala utama penanganan di lapangan. Pemerintah daerah juga menyiapkan bantuan bibit tanaman seperti pala, kelapa, dan hortikultura untuk pemulihan aktivitas pertanian warga. Selain krisis air dan kebakaran, wilayah pesisir seperti Gorom dan Gorom Timur dihantam bencana abrasi yang merusak sejumlah rumah warga. Tim BNPB kini tengah menyusun laporan dan analisis guna menyalurkan penanganan darurat serta merumuskan langkah mitigasi jangka panjang bersama pemerintah daerah. Langkah integratif ini diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan wilayah Seram bagian timur dalam menghadapi ancaman puncak kekeringan serta dampak abrasi di masa mendatang. Pendengar, Wali Kota Ambon, Bodewin M. Watimena mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyikapi kondisi kemarau yang berlangsung berkepanjangan di Kota Ambon. Rauda Utana mengantarkan laporannya.
1: Wali Kota Ambon Bodewin Watimena mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyikapi kondisi kemarau yang berlangsung berkepanjangan di Kota Ambon. Himbauan tersebut disampaikan Bodewin kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai potensi yang dapat muncul akibat kondisi cuaca kering. Melalui pesannya kepada warga, Bodewin meminta masyarakat tidak hanya meningkatkan kewaspadaan, tetapi juga ikut menjaga lingkungan di tengah kondisi kemarau. Ia mengajak masyarakat untuk peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar, termasuk menghindari tindakan yang dapat memicu terjadinya kebakaran maupun gangguan lainnya selama musim kemarau. Menurutnya, menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan kepedulian masyarakat.
2: Bapak Ibu, saudara warga Kota Ambon yang kita cintai dan banggakan, menyikapi kondisi cuaca ekstrim El Nino, kemarau kering yang berkepanjangan, pemerintah Kota Ambon menghimbau dan mengajak Bapak Ibu saudari sekalian warga Kota Ambon untuk sama-sama menjaga lingkungan dari ancaman kebakaran pemukiman, lahan, dan hutan. Dengan cara yang pertama, sebelum meninggalkan rumah, pastikan instalasi listrik dan peralatan elektronik dalam kondisi aman, serta mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Kedua, tidak melakukan pembakaran sampah, baik di tempat pembuangan sementara atau titik semu yang dapat mengakibatkan kebakaran. Ketiga, tidak membuka dan membakar lahan secara tidak bertanggung jawab yang menimbulkan konsekuensi kebakaran lahan dan hutan. Dan yang keempat, tidak membuang puntung rokok pada lahan yang kering dan mudah terbakar. Semoga himbauan ini mengingatkan kita semua warga Kota Ambon untuk tetap waspada terhadap bahaya yang mengancam lingkungan dan jiwa kita. Mari kita jaga lingkungan kita dengan bijak.
1: Bodewin berharap seluruh warga Kota Ambon dapat tetap tenang, saling mengingatkan serta bersama-sama menjaga keamanan dan lingkungan di tengah kondisi cuaca yang berlangsung. Di penghujung pesannya, Bodewin turut menyampaikan doa agar seluruh masyarakat Kota Ambon senantiasa mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Rauda Utama melaporkan.
0: Pendengar, Sekolah Rakyat atau SR Terintegrasi 74 Kota Tual resmi menerapkan program matrikulasi selama 1 hingga 2 bulan sebagai langkah awal pemetaan kemampuan akademik bakat dan kebutuhan belajar siswa. Kepala Sekolah SR Terintegrasi 74 Kota Tual Hairul menegaskan bahwa penyesuaian kompetensi awal ini sangat krusial mengingat latar belakang peserta didik yang sangat beragam, termasuk anak-anak yang sempat mengalami putus sekolah. Melalui program ini, sekolah juga memberikan pembelajaran tambahan di luar jam reguler bagi siswa yang masih mengalami kendala dasar, seperti belum lancar membaca. Untuk mendukung akurasi penempatan kelas dan pembinaan, sekolah mengusung sistem multi-entry, multi-exit, serta memanfaatkan fasilitas tes talent DNA dari kementerian. Pendekatan ini memastikan penentuan jenjang belajar tidak hanya didasarkan pada faktor usia semata, melainkan mengacu pada dokumen riwayat pendidikan dan hasil asesmen secara menyeluruh. Sebagai contoh, anak berusia 12 tahun yang terhenti di kelas 4 SD dapat dikembalikan ke tingkat yang sesuai agar proses adaptasi belajarnya dapat berjalan secara optimal. Hairul menambahkan bahwa keberhasilan pola pembinaan ini membutuhkan sinergi penuh dari seluruh tenaga kependidikan hingga wali asuh di asrama guna menjaga keselarasan aturan antara lingkungan sekolah dan tempat tinggal siswa. Evaluasi dari angkatan pertama terbukti efektif di mana 3 sekolah rakyat dasar atau SRD telah berhasil lulus dan melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah rakyat menengah pertama atau SRMP. Kedepan, model asesmen dan pembinaan ini akan terus disempurnakan demi menggali potensi setiap anak secara maksimal. Pendengar Jambore, pecinta alam Maluku ke-8 jadi momentum memperkuat kebersamaan dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Laporan Resti Febrianti.
3: Jambore Pencinta Alam Maluku ke-28 digelar di Kota Tual dengan mengusung tema Merajut Harmoni di Bumi Maren Maria dan kolaborasi pencinta alam dalam melestarikan ekosistem Kepulauan Kei. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kebersamaan sekaligus kepedulian terhadap kelestarian lingkungan di wilayah Kepulauan Kei. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwan mengatakan pelaksanaan Jambore Pencinta Alam tersebut sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kota Tual yang berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi para pencinta alam jadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan.
4: Tema yang diangkat pada jambore ini yaitu merajut harmoni di bumi Mariada. Kolaborasi pencinta alam lestarikan ekosistem Kepulauan Kei memiliki makna yang sangat dalam. Bumi Mariada mengajarkan kepada kita tentang nilai kebersamaan, persaudaraan, gotong royong dan keseimbangan hidup dengan alam. Hal ini juga sangat sejalan dengan salah satu visi-misi pemerintah Kota Tual, yakni mewujudkan Kota Tual sebagai sebuah kota yang berkelanjutan.
3: Ahmad Yani Renwan menyampaikan Kepulauan Kei memiliki keindahan alam yang luar biasa, mulai dari laut yang indah, kawasan pesisir, hutan, terumbu karang, hingga keanekaragaman hayati yang menjadi anugerah yang harus dijaga. Ia menegaskan alam tidak hanya membutuhkan orang yang mengaguminya, tetapi juga orang yang mau merawat dan menjaga agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Ketua Panitia Jambore Pencinta Alam Maluku ke-28, Ida Tamher mengatakan kegiatan ini bertujuan mempererat tali silaturahmi antara organisasi pencinta alam se-Maluku. Jambore juga menjadi wadah untuk membangun kebersamaan dan memperkuat kolaborasi antara organisasi dalam berbagai kegiatan kepecintaan alaman.
5: Mempererat silaturahmi dan konsolidasi antara organisasi pencinta alam se-Maluku, meningkatkan kapasitas dan kecapan teknis berkegiatan di alam bebas secara aman. Aksi nyata pelestarian lingkungan dan pengabdian masyarakat di wilayah sekitar lokasi kegiatan. Kegiatan ini diikuti oleh peserta delegasi dari pencinta alam se-Maluku yang terdiri dari mahasiswa pencinta alam Makala, siswa pencinta alam Sispara, dan kelompok pencinta alam KPA.
3: Selain mempererat silaturahmi, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan kecakapan teknis para peserta dalam melaksanakan kegiatan di alam bebas secara aman. Kemampuan tersebut dinilai penting agar setiap aktivitas di alam dapat dilakukan dengan memperhatikan keselamatan serta kelestarian lingkungan. Tamher menambahkan Jambore Pencinta Alam Maluku ke-28 juga diarahkan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Jambore ini diikuti delegasi organisasi pencinta alam dari berbagai daerah di Maluku sebagai bentuk komitmen bersama menjaga alam sekaligus memperkuat persaudaraan antar pencinta alam. Resti Febrianti melaporkan.
0: Informasi terakhir, anggota Komisi 8 DPR RI Alimuddin Kolatletna bersama tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB meninjau langsung dampak El Nino dan kemarau panjang di Kabupaten Seram bagian timur Maluku. Fenomena kekeringan ini telah memicu krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan hingga abrasi pantai. Pemkab Seram bagian timur pun telah mengusulkan bantuan dana siap pakai kepada pemerintah pusat guna mempercepat penanganan bencana di wilayah tersebut. Tim BNPB yang diturunkan ke lapangan selama 4 hari membenarkan bahwa kondisi kekeringan di Seram bagian timur sangat nyata dan memprihatinkan. Data BNPB mencatat lebih dari 24 ribu jiwa atau 7 ribu kepala keluarga terdampak akibat penurunan debit air hingga sumur warga mengering. Untuk meringankan beban masyarakat, Alimuddin Kolatletna juga telah menyalurkan bantuan air bersih secara berkelanjutan selama 2 pekan terakhir bagi warga di Kota Bula dan Bati. BNPB mengingatkan masyarakat untuk menghemat pengguna air serta tidak membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan guna mencegah karhutla. Berdasarkan analisis teknis BNPB, kondisi kekeringan di Seram bagian timur diperkirakan belum mencapai puncaknya dan baru akan memasuki masa puncak pada September 2026 mendatang. Penanganan jangka panjang dan mitigasi bencana terus dikoordinasikan bersama pemerintah pusat.

topik-topik utama sore ini. Pemerintah Kota Ambon mendorong pelaku UMKM melengkapi legalitas usaha melalui nomor induk berusaha atau NIB. Wali Kota Ambon Bodiwin M. Watimena mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyikapi kondisi kemarau yang berlangsung berkepanjangan di Kota Ambon. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuru mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Merdeka. Beta Berwin Melkias Watumina, Wali Kota Ambon, atas nama pemerintah Kota Ambon dan seluruh masyarakat Kota Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Dari Kota Ambon, mari kita terus kobarkan semangat kebersamaan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka.
2: Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

guru yang mendidik dengan tulus, petani yang menghasilkan pangan, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, nelayan yang melaut, aparat yang menjaga keamanan, hingga pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh. Semuanya adalah bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan. Bangsa yang besar bukan hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga melanjutkan semangat perjuangan mereka melalui kerja keras, kejujuran, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya terbaik sesuai bidang kita masing-masing. Karena masa depan Indonesia dibangun oleh warga negara yang mencintai negerinya melalui tindakan nyata. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

memilih jalan yang sama, siapa yang berani mengambil jalan berbeda? Dan Malaka salah satunya. Namanya mungkin tidak sesering disebut dalam pelajaran sejarah, tapi perjuangannya untuk Indonesia luar biasa panjang. Ia pernah menjadi guru, menulis, mendirikan sekolah, berpindah dari satu negara ke negara lain, bahkan hidup dengan berbagai nama samaran demi menghindari kejaran pemerintah kolonial. Yang menarik, Tan Malaka punya satu keyakinan kuat. Indonesia harus benar-benar merdeka. Bukan sekadar mengganti siapa yang berkuasa, ia juga percaya rakyat harus punya pengetahuan dan pendidikan untuk menentukan masa depannya sendiri. Perjuangannya penuh perbedaan pendapat, penuh risiko, bahkan harus berhadapan dengan banyak situasi sulit. Tapi ia tetap memegang prinsip. Nah, di zaman sekarang, kita mungkin tidak perlu berpindah negara atau hidup dengan nama samaran. Tapi satu hal dari Tan Malaka yang masih relevan, berani berpikir, berani punya pendirian, dan berani berbuat untuk Indonesia. Karena merdeka bukan berarti bebas melakukan apa saja. Merdeka berarti punya keberanian untuk memilih yang benar. Dari perjuangan Tan Malaka untuk Indonesia hari ini.

Tim gabungan dari Bank Dunia bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas akan melakukan kunjungan kerja di Provinsi Maluku. Kehadiran delegasi strategis ini bertujuan untuk memastikan keseriusan dan mematangkan persiapan tahap awal untuk pembangunan proyek Maluku Integrated Port. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Maluku Anton Lailosa mengungkapkan, peninjauan lapangan ini tidak hanya berfokus pada sejumlah titik di Pulau Ambon, tetapi tim juga dijadwalkan memantau langsung wilayah di Pulau Haruku, Pulau Pombo hingga kawasan Siram Awaya di Kabupaten Maluku Tengah. Lailosa menjelaskan, kunjungan intensif ini menjadi momentum krusial agar proyek Maluku Integrated Port dapat segera masuk ke dalam dokumen perencanaan nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Merdeka. Beta Berwin Melkias Watumina, Wali Kota Ambon, atas nama pemerintah Kota Ambon dan seluruh masyarakat Kota Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Dari Kota Ambon, mari kita terus kobarkan semangat kebersamaan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka.

Pendengar, kalau dengar nama Bung Hatta, yang langsung teringat apa? Bapak Koperasi, Wakil Presiden pertama. Tapi, tahukah Anda, ternyata Bung Hatta bukan cuma soal koperasi. Sejak muda, Hatta dikenal sebagai sosok yang gemar membaca, disiplin, dan punya pemikiran tajam. Bahkan saat diasingkan ke Bovendikul, yang dibawanya bukan cuma pakaian, tapi 16 peti buku. Kerennya Bung Hatta, buku bukan cuma sekadar bacaan. Dari buku, ia membangun gagasan tentang Indonesia yang merdeka, adil, dan sejahtera. Ia juga aktif memperjuangkan kemerdekaan lewat tulisan dan diplomasi. Bersama Bung Karno, Hatta kemudian menjadi bagian penting dalam lahirnya Indonesia Merdeka. Yang menarik, Hatta dikenal sederhana dan teguh memegang prinsip. Bahkan, ia pernah berjanji tidak akan menikah sebelum Indonesia Merdeka. Dan janji itu benar-benar ia tepati. Jadi kalau hari ini kita mengenal Hatta sebagai Bapak Koperasi, jangan lupa, di balik gelar itu ada seorang pemikir, pejuang, dan pencinta buku yang hidupnya ia dedikasikan untuk Indonesia. Bung Hatta mengajarkan kita satu hal, kemerdekaan bukan cuma diperjuangkan dengan keberanian, tetapi juga dengan ilmu dan pikiran. Nah, kalau Anda punya buku sebanyak Bung Hatta, kira-kira sanggup baca berapa judul dalam setahun?

81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

guru yang mendidik dengan tulus, petani yang menghasilkan pangan, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, nelayan yang melaut, aparat yang menjaga keamanan, hingga pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh. Semuanya adalah bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan. Bangsa yang besar bukan hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga melanjutkan semangat perjuangan mereka melalui kerja keras, kejujuran, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya terbaik sesuai bidang kita masing-masing. Karena masa depan Indonesia dibangun oleh warga negara yang mencintai negerinya melalui tindakan nyata. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

satu tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Dan kami informasikan untuk Anda, nantinya tepat di pukul 17 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan secara langsung upacara peringati Hari Kemerdekaan RI yang ke-81 dari Lapangan Merdeka Kota Ambon. Upacara penurunan bendera di pukul 17 waktu Indonesia Timur yang bertempat di Lapangan Merdeka Kota Ambon.

16:57 menit waktu Indonesia Timur. Saya Susan pamit dari ruang dengar Anda. Selamat sore. Berbagai acara yang kami masih terus hadirkan ya di sore ini, Anda akan ditemani oleh Valdi hingga nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Merdeka. Beta Berwin Melkias Watumina, Wali Kota Ambon, atas nama pemerintah Kota Ambon dan seluruh masyarakat Kota Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Dari Kota Ambon, mari kita terus kobarkan semangat kebersamaan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: akhirnya Indonesia. Tapi tahukah Anda siapa yang mengetik kalimat-kalimat di sejarah itu? Dialah Sayuti Melik. Di balik naskah yang dibacakan pada 17 Agustus 1945 dengan mesin tik sederhana, dia mengetik naskah yang kemudian menjadi salah satu dokumen penting dalam sejarah bangsa. Sejarah itu tidak hanya ditulis dengan pena, namun sejarah juga pernah diketik. Dengan mesin tik, lahirlah teks yang menggema ke seluruh penjuru negeri dan menjadi naskah proklamasi seperti yang kita kenal saat ini.
1: Proklamasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Ya, Prof. Atwira Wiyamun, kanal inspirasi dan juga informasi. Selamat sore pendengar ya, dimanapun Anda berada, dan selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Oke, bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja, merdeka ya. Mari kita satukan langkah, satukan barisan untuk Indonesia yang lebih maju ya. Kita sama-sama membuat Indonesia agar lebih the best aja, lebih terbaik dari sebelum-sebelumnya ya, pendengar. Ya, selamat sore untuk Anda semua di sore hari ini yang sementara lagi menunggu upacara penurunan bendera merah putih ya, pendengar, di wilayah Indonesia bagian timur.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Berbeda agama, suku, budaya, dan tradisi. Tetapi tetap hidup berdampingan sebagai satu bangsa. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan keyakinan dengan baik sekaligus menghargai keyakinan orang lain. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling membenci. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persaudaraan. Mari kita bangun sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan dialog ketika menghadapi perbedaan. Karena kerukunan bukan berarti kita harus sama. Kerukunan adalah ketika kita mampu menghargai perbedaan dan tetap hidup dalam damai. Mari bersama menjaga moderasi beragama. Berbeda keyakinan tetap satu dalam persaudaraan. Berbeda pilihan tetap satu

0: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya saya ajak Anda untuk kita mengikuti upacara penurunan bendera langsung dari lapangan Merdeka Kota Ambon.
1: Dan saat ini komandan upacara yakni Letkol Infantri Rias Januar Priambodo Esos telah memasuki lapangan upacara untuk menyiapkan pasukan untuk nantinya ada dalam upacara penurunan sang merah putih pada upacara sore ini yang berlangsung di lapangan Merdeka Kota Ambon. Dan seperti pada upacara detik-detik proklamasi pagi tadi, pendengar, untuk memastikan upacara berlangsung dengan hikmat, ruas jalan di depan Gong Perdamaian Dunia telah disterilkan dan dari kendaraan guna memastikan pelaksanaan upacara penurunan sang merah putih berlangsung dengan aman dan lancar. Dan dapat kami informasikan bahwa saat ini para peserta upacara telah berada di tempat masing-masing dan bersiap untuk mengikuti seluruh rangkaian upacara penurunan bendera pada sore hari ini yang berlangsung di lapangan Merdeka Kota Ambon. Upacara penurunan sang merah putih ini juga menjadi salah satu rangkaian penting dalam peringatan HUT ke-81 Indonesia di Provinsi Maluku. Dapat kami informasikan juga bagi Anda pendengar bahwa bertindak sebagai inspektur upacara pada upacara penurunan sang merah putih sore ini yakni Wakil Gubernur Maluku Bapak Abdullah Fanat, sedangkan cadangan inspektur upacara yakni Kepala Staf Kodam Kasdam 15 Patimura Brigjen TNI Wawan Pujiatmoko, sedangkan bertindak sebagai komandan upacara yakni Letkol Infantri Rias Januar Priambodo Esos. Sedangkan untuk perwira upacara Letkol CAJ Supriyadi Satria Mustika SE dan cadangan perwira upacara yakni Letkol Infantri Eksan Sobari SAP. Pendengar, sesaji upacara penurunan semua rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan lagu-lagu pendengar, kita akan ikuti persirinade lagu-lagu perjuangan oleh paduan suara SMP Negeri 1 Ambon, SMP Negeri 2 Ambon, SMP Negeri 4 Ambon, SMP Negeri 6 Ambon, dan SMP Negeri 19 Ambon, di mana para siswa yang tergabung dalam kelompok paduan suara ini, mereka telah siap di tribun kantor gubernur.
2: Syukur ciptaan Husein Mutan.

dari siswa-siswi SMP Negeri di Kota Ambon. Selanjutnya lagu Rayuan Pulang.

0: citizen. Perjuangan oleh paduan suara dari SMP Negeri 1 Ambon, Negeri 2 SMP Negeri 4 Ambon, SMP Negeri 6 Ambon, dan juga SMP Negeri 19 Ambon.
1: Tahun 2026, saat ini yang bertindak selaku Komandan Upacara, Letnan Kolonel Infantri Rias Januar Priambodo Esos, lahir di Malang pada tanggal 23 Januari 1986, lulusan Akademi Militer tahun 2007, jabatan Komandan Sekolah Calon Tamtama Rindam 15 Patimura, bertindak selaku perwira upacara Letnan Kolonel CAJ Supriyadi Satria Mustika SE, lahir di Banjarnegara pada tanggal 5 Februari 1977, lulusan Sekolah Perwira Prajurit Karier tahun 2004, jabatan

0: mengibar bendera merah putih. Letnan 2 Infanteri Bayu Sukma Aji Gian Santang, lahir di Jember pada tanggal 29 April 2000. Lulusan Akademi Militer tahun 2023. Jabatan Komandan Peleton Senapan Mesin Sedang, Kompi Bantuan Batalion Infanteri 733 Masariku. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan pengibar bendera merah putih merupakan putra-putri terbaik Provinsi Maluku yang berasal dari 11 kabupaten dan kota di bawah asuhan dan pembinaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku. Selaku Komandan Pasukan 17, Rivando Inesta Haliwela, asal sekolah SMA Negeri 14 Kota Ambon. Selaku pengibar, Dion Lalitak, asal sekolah SMK Negeri 1 Ambon. Jason Wendri Samson, asal sekolah SMA Negeri 5 Maluku Barat Daya. Muhammad Bagas Bambang Dwi Putra, asal sekolah SMA Negeri 2 Maluku Tenggara. Dan pembawa bendera merah putih adalah Mikaela Taberima, asal sekolah SMA Negeri 1 Kota Ambon.
1: Pendengar Radio Republik
0: hadirin yang kami hormati, selanjutnya 17 yang bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Mayor Jenderal TNI Dodi Triwinarto SIP MHAN Pangdam 15 Patimura. Selamat mengikuti jalannya upacara.
1: Dan Inspektur Upacara pada upacara penurunan sang merah putih pada sore hari ini yakni Pangdam 15 Patimura, Mayjen TNI Dodi Triwinarto. Dan tadi baru saja dibacakan untuk Komandan Pasukan 17 dan untuk tiga anggota yang bertugas sebagai pengibar yaitu Dion Lalitak, juga Jason Wendri dan juga Muhammad Bagas Bambang Dwi Putra.

Teh Dedi Triwinarte telah berada di mimbar upacara untuk memimpin jalannya upacara penurunan Sang Merah Putih pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: ತಗ್ಗ ಸಂಜಾತ
1: siapkan laporan komandan upacara kepada

bersiap untuk melaporkan jalannya persiapan upacara Sang Merapi kepada Inspektur Upacara, yakni Pangdam 15 Patimura Majen TNI Dedi Triwinarto. Selain diketahui melalui upacara Letkol Infantri Rias Januar Priambodo Esos. Dan sesaat lagi Komandan Upacara dan pasukan dan upacara penurunan Sang Merapi pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

instruksi bahwa untuk yang bertugas sebagai pembawa baki sang merah putih pada upacara penurunan sore hari ini adalah Kak Ima, SMA Negeri 1 Kota Ambon, pasukan pengibar bendera pusaka

0: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih. Siap, dimulai.
1: Berjalan.
0: Berjalan.
2: Upacara yakni Letkol Infantri Isus baru saja melaporkan upacara kepada upacara yakni Pangdam Linggo Spatimura Majen TNI Dodi Triwinarto. Saat lagi komandan upacara akan kembali ke tempat dan upacara penurunan Sang Merah Putih pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia akan segera dilaksanakan, khususnya untuk penurunan Sang Merah Putih. Dan sebagai komandan pas 17 pada upacara sore hari ini adalah Rivaldo Ignesta Haliwea, siswa SMA Negeri 14 Kota Ambon. Sedangkan 3 anggota yang juga sebagai pengibar yaitu Dion Melita dari SMK Negeri 1 Kota Ambon, Muhammad Bagas Bandri Putra dari SMA Negeri 2 Maluku Tenggara, serta Jason Landris Thompson dari SMA Negeri 5 Maluku Barat Daya. Sementara yang bertugas sebagai pembawa baki Sang Merah Putih adalah Mikaela Taberina, siswa dari SMA Negeri 1 Kota Ambon. Siap. Dan sesaat lagi penurunan Sang Merah Putih akan tentunya para pasukan pengibar bendera pusaka telah bersiap di tempat untuk menjalankan tugas mereka di sore hari ini.
3: Persiapan penurunan Sang Merah Putih.
0: Pasang sagun.
4: Pendengar, saat ini perhatian tertuju kepada pasukan Paskibraka di mana pasukan yang akan melaksanakan tugas penurunan bendera telah bersiap. Letkol Infantri Rias Januar Priambodo Esos memimpin jalannya upacara pada sore hari ini. Pernah dapat kami informasikan juga bahwa Paskibra saat ini sudah mulai bergerak menuju ke dalam lapangan, tepatnya di tiang bendera, di mana langkah mereka terlihat tegap dan juga teratur. Setiap gerakan dilakukan dengan penuh konsentrasi, mengingat tugas yang mereka emban merupakan salah satu bagian paling sakral dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, untuk tugas kali ini Komandan Pasukan 17 adalah Rivaldo Ignesta Haliwea yang merupakan siswa SMA Negeri 14 Kota Ambon. Sementara untuk 3 pengibar bendera yang bertugas adalah Dion Latita dari SMK Negeri 1 Kota Ambon, Muhammad Bagas Pambang Dwi Putra dari SMA Negeri 2 Maluku Tenggara, dan Jason Wendri Samson dari SMA Negeri 5 Maluku. Ya. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki adalah Mikaela Taberina yang merupakan siswa SMA Negeri 1 Kota Ambon. Pendengar, kini Paskibra telah berada di depan tiang bendera dan dapat kami gambarkan kepada Anda bahwa suasana Lapangan Merdeka Kota Ambon semakin hening karena para peserta upacara berdiri tegak memberikan penghormatan kepada Sang Merah Putih yang sesaat lagi akan diturunkan.
0: Hadap kiri.
4: Pada saat ini dapat kami sampaikan bahwa para petugas pengibar bendera sudah berada tepat di depan podium dan sesaat lagi kita akan memberikan laporan kepada Inspektur Upacara untuk akan melaksanakan tugas mulia mereka di sore hari ini, yakni menurunkan Sang Merah Putih.
0: Tegak senjata.
4: Pada saat ini para petugas pengibar bendera sudah bersiap untuk menuju ke podium untuk menyampaikan laporan mereka terkait prosesi penurunan, di mana para siswa-siswi terbaik di Provinsi Maluku ini
1: Kerjakan.
4: telah menyampaikan laporan mereka kepada Inspektur Upacara, dan Inspektur Upacara di sore hari ini juga sudah mempersilakan petugas untuk melaksanakan tugas mereka di sore hari ini.
5: Bunda Iri Sanjata. Hadap Bandung.
4: Berikut akan kami gambarkan kepada Anda para petugas penurunan bendera merah putih di sore hari ini bersiap-siap untuk menuju ke tiang bendera, karena sesaat lagi sang saka merah putih akan diturunkan. Dan saat ini para petugas dibina untuk komandan pasukan, seperti yang telah kami sampaikan, bahwa Rifando Elista Halilera yang memimpin as sudah memimpin pasukan menuju tiang bendera untuk sama-sama melaksanakan tugas mulia dengan para anggota pasukan penurunan bendera di sore hari ini.
5: Belok.

0: teruskan kepada Anda meskipun di sore hari ini cuaca kurang mendukung, yakni sudah dirasakan gerimis, namun semangat perjuangan dan juga semangat kemerdekaan masih tetap terlihat bagi masyarakat dan juga para peserta upacara di sore hari ini. Dapat kami sampaikan juga kepada Anda bahwa di sore hari ini juga terlihat warga yang datang untuk menyaksikan secara langsung prosesi penurunan bendera merah putih. Pernah dapat kami gambarkan juga kepada Anda bahwa para petugas penurunan bendera saat ini sudah berbaris tegap menuju ke tiang bendera, dan mereka ini merupakan putra-putri terbaik dari Provinsi Maluku, tepatnya dari 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku.
1: Jalan di tempat.
0: Jalan. Para petugas penurunan bendera ini juga sudah melakukan latihan selama beberapa waktu sebelum bertugas di sore hari ini, menjalankan tugas mulia mereka. Pernah dapat kami gambarkan juga kepada bahwa saat ini Paskibra telah berada di depan tiang bendera, dan suasana di lapangan Merdeka Kota Ambon semakin hening, di mana para peserta upacara juga berdiri tegap siap untuk memberikan penghormatan kepada sang merah putih. Dan pendengar, ketiga para penurun bendera di mana lalitak dari SMK

0: bendera untuk sesaat lagi akan menurunkan bendera merah putih yang telah dikibarkan pada pagi hari tadi oleh para petugas pengibar bendera. Dapat kami informasikan juga bahwa ketiga putra terbaik ini juga yang telah melakukan pengibaran bendera di pagi hari tadi. Pada hari ini menjadi
1: penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
2: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata.

0: 参加的。
1: Pada dapat kami sampaikan kepada Anda bahwa sang merah putih telah diturunkan oleh para petugas penurunan bendera dan bendera kini telah mencapai sudah berada di para penurun bendera atau para petugas penurun bendera di mana sang merah putih diturunkan dari tiang bendera secara perlahan dan tiga pengibar bendera menjalankan tugas dengan penuh ketelitian. Bendera merah putih diturunkan secara perlahan, sementara seluruh peserta upacara memberikan penghormatan. Pendengar, dapat kami gambarkan juga bahwa para petugas pengibar bendera saat ini juga sementara melipat bendera untuk sesaat lagi akan diserahkan kepada pembawa baki di sore hari ini. Di mana yang tadi telah kami sampaikan bahwa Mikaela Taberina yang merupakan siswa SMA Negeri 1 Kota Ambon yang bertugas sebagai petugas pembawa baki di sore hari ini. Dan dapat digambarkan juga kepada Anda pendengar bahwa petugas pembawa baki beserta pasukan 17 sudah bersiap untuk menantikan bendera merah putih dari ketiga petugas pengibar bendera yang saat ini sementara menjalankan tugas mereka yakni melipat bendera secara teliti sehingga tidak terbalik dan juga sesuai dengan aturan yang berlaku, dan dua di antara mereka sementara melakukan melipat bendera dan satu di antaranya juga sementara mengikat tali tiang bendera di tiang bendera sendiri. Dan terdengar momen ini juga menjadi momen yang sangat sakral yang juga dinantikan oleh seluruh peserta upacara di sore hari ini, termasuk para warga Kota Ambon dan masyarakat Maluku pada umumnya yang menyaksikan secara langsung di lapangan.

0: Dan pendengar, dapat kami sampaikan juga kepada Anda bahwa dalam prosesi pelipatan bendera merah putih ini, seluruh peserta upacara termasuk inspektur upacara dan juga Forkopimda yang hadir di sore hari ini atau tamu undangan masih dalam posisi berdiri tegap sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada bendera merah putih. Pendengar, prosesi pelipatan bendera masih terus berlangsung dan para putra-putra terbaik dari Provinsi Maluku ini sementara menjalankan tugas mereka dengan penuh teliti. Pendengar, dapat kami sampaikan juga kepada Anda bahwa sejarah Paskibra ini berawal dari gagasan Husein Mutahar, di mana beliau merupakan seorang tokoh yang memiliki perhatian besar terhadap tata upacara dan juga penghormatan terhadap bendera negara, di mana pada tanggal 17 Agustus 1946 dalam peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang pertama di Yogyakarta mulai dibentuk pasukan pengibar bendera yang melibatkan para pemuda. Dan dalam perkembangannya pada 17 Agustus 1967 Husein Mutahar kembali dipercaya menyusun tata cara pengibaran bendera untuk upacara peringatan proklamasi kemerdekaan di Istana Negara. Pernah dapat kami gambarkan juga kepada Anda bahwa saat ini pembawa baki sudah menuju ke tiang bendera dan tengah untuk menerima bendera dari para petugas pengibar bendera untuk nanti sesaat lagi bersama dengan para pasukan pengibar bendera akan menyerahkan bendera tersebut kepada inspektur upacara. Pada saat ini pembawa baki sudah kembali ke pasukannya untuk bersiap menantikan ketiga petugas pengibar bendera untuk bersama-sama akan menuju ke podium untuk menyerahkan bendera. Pendengar, saat ini mereka sudah, maksud kami para petugas pengibar bendera, ketiga putra terbaik di negeri ini sudah bersiap dengan penuh tegap dan penuh semangat menuju ke pasukan 17 untuk sama-sama dengan pasukan pengibar bendera untuk menuju ke podium menyerahkan bendera kepada inspektur upacara. Dan saat ini benar-benar merupakan momen yang sangat hikmat di mana pasukan pengibar bendera atau Paskibra sendiri berjalan dengan langkah tegap membawa sang merah putih menuju tempat inspektur upacara. Bendera yang sejak pagi tadi berkibar di langit kota Ambon kini telah diturunkan dan akan dikembalikan kepada inspektur upacara.
1: Belok kanan, jalan.
0: Pendengar, langkah Paskibra perlahan mendekati inspektur upacara atau podium untuk menyerahkan bendera kepada inspektur upacara, yakni Pangdam Wilayah Patimura Mayjen TNI Dodi Triwidarto SIP Kemhan.
1: Cukup, maju, jalan.
0: Dapat kami sampaikan juga kepada Anda bahwa
1: belok kanan, jalan.
0: Paskibra ini tidak hanya bertugas mengibarkan dan juga menurunkan bendera, namun mereka juga menjadi simbol disiplin dan juga tanggung jawab, persatuan dan kebinekaan, semangat generasi muda, dan juga sebagai simbol penghormatan terhadap sang merah putih dan juga penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan.
1: Tegap, maju!
0: berada di depan podium. Sesaat lagi mereka akan tepatnya pembabaki akan menaiki satu persatu anak tangga di podium untuk menyerahkan sangsaka merah putih kepada inspektur upacara. Juga para petugas sudah bersiap di depan podium dan pembawa baki sesaat lagi akan menaiki satu persatu anak tangga untuk menyerahkan bendera. Dan sebelum pembawa baki akan menaiki satu persatu anak tangga yang didampingi oleh para petugas atau para petugas pembawa bendera di sore hari ini.
1: Tegak! Senjata!

0: saat ini pembawa baki telah menaiki satu persatu anak tuba untuk bertemu dengan Inspektur Upacara Pangdam Lebas Patimura Majen TNI Dodi Triwinarto SIP Mhan untuk menyerahkan sang saka merah putih kepada Inspektur Upacara sebagai tanda bahwa seluruh rangkaian tugas penurunan bendera telah selesai dilaksanakan. Pernah dapat kami gambarkan kepada Anda bahwa saat ini salah satu putri terbaik atau siswa terbaik dari Kota Ambon ini sudah menyerahkan bendera merah putih kepada Inspektur Upacara, dan saat ini telah berlangsung prosesi pengembalian sang merah putih telah selesai dilaksanakan, dan Inspektur Upacara sementara mengambil bendera dan dimasukkan ke dalam tempatnya. Sementara untuk pembawa baki sudah menuruni satu persatu anak tangga untuk kembali bergabung bersama para petugas lainnya, dan momen ini juga menjadi momen yang sangat dinanti-nantikan juga, bahwa bagaimana pembawa baki dengan sangat teliti dan juga sangat sih dalam menuruni anak tangga satu persatu. Dan pengen saat ini pembawa baki sudah bergabung bersama dengan para petugas pengibar bendera, dan sesaat lagi komandan pasukan 17 akan menyampaikan laporan terkait dengan penurunan bendera sebelum meninggalkan lapangan saat penurunan bendera.
1: Penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Lanjutkan.
0: Setelah selesai melaporkan terkait dengan tugas yang telah dilaksanakan di sore hari ini, Komandan Pasukan 17 sudah kembali bergabung dengan Pasukan 17 untuk bersama-sama meninggalkan lapangan upacara sebagai tanda selesainya tugas mulia mereka di sore hari ini. Dapat kami sampaikan juga mendengar bahwa tugas mereka di sore ini.
1: Bunda kiri senjata. Hadap kiri.
0: Pendengar, proyek ini telah dituntaskan dengan baik. Ini merupakan sebuah tugas yang tidak hanya membutuhkan ketahanan fisik, namun juga kedisiplinan, konsentrasi, dan rasa cinta terhadap tanah air. Dan terakhir saat ini, pasukan pengibar bendera dan sudah bersiap untuk meninggalkan lapangan upacara. Dan ini juga menjadi momen yang sangat penting juga untuk didokumentasikan oleh masyarakat atau warga yang saat ini datang untuk menyaksikan secara langsung. Pendengar, tugas mulia mereka di sore hari ini juga diapresiasi dengan tepuk tangan dari peserta upacara, dan juga maksud kami dari tamu undangan dan juga masyarakat atau warga yang hadir di sore hari ini. Dengan saat ini seluruh rangkaian utama upacara penurunan bendera merah putih telah selesai, dan para peserta upacara saat ini masih berada di tempat masing-masing untuk menunggu komando selanjutnya. Suasana di lapangan Merdeka Kota Ambon ini juga masih tetap tertib dan hikmat. Dan pernah dapat kami sampaikan juga kepada Anda bahwa seluruh rangkaian acara penurunan bendera dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di hari ini selesai di

0: Bupati.
1: Pada saat ini juga akan berlangsung penyerahan peti bendera merah putih dari inspektur upacara kepada para petugas. Dan terlihat saat ini pendengar, tiga petugas sudah menuju ke podium dan langsung bertemu dengan atau berhadapan dengan inspektur upacara untuk menerima langsung dari inspektur upacara. Saat ini para petugas sementara menyampaikan laporan dan sudah terlihat mengambil atau menerima peti bendera merah putih dari depan inspektur upacara, dan saat ini para petugas sudah bersiap meninggalkan podium. Dan pada saat ini para petugas atau ketiga petugas pembawa peti bendera merah putih telah meninggalkan podium, sementara inspektur upacara masih berdiri tegap di depan setelah menyerahkan peti bendera
0: putih.

0: duduk kembali.
1: Pendengar, penurunan sang merah putih bukan sekedar sebuah rangkaian seremoni. Di balik proses ini terdapat
0: komandan upacara kepada
1: perjuangan para pahlawan, kecintaan terhadap tanah air, serta komitmen untuk terus menjaga persatuan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan pendengar, saat ini komandan upacara sementara menuju di depan mimbar untuk menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih dan rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia telah selesai dilaksanakan dan berjalan dengan penuh hikmat dan juga tertib. Dan saat ini komandan dengan langkah tegak satu persatu menuju ke depan mimbar untuk menyampaikan laporan kepada inspektur upacara. Dan peringat dengan penyampaian laporan ini kepada inspektur sebagai penanda selesainya pelaksanaan upacara penurunan bendera di sore hari ini. Dapat kami sampaikan juga pendengar bahwa inspektur upacara sudah berdiri tegak juga untuk menantikan laporan dari komandan upacara di sore hari ini. Pendengar, komandan sudah mendekati podium untuk menyampaikan laporan.
2: Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai.
3: Lanjutkan.
1: Pendengar, baru saja sama-sama kita dengarkan laporan dari komandan upacara kepada inspektur upacara terkait telah selesainya pelaksanaan penurunan bendera di sore hari ini. Dan sudah disambut baik oleh inspektur upacara. Dapat kami sampaikan juga terdengar bahwa suasana di lapangan Merdeka Kota Ambon di sore hari ini, meskipun tadi sempat gerimis, namun cuaca sudah kembali berawan. Dan meskipun masih dirasakan angin yang tidak begitu kencang, namun suasana di sini masih terlihat hikmat dan warga masyarakat yang datang untuk menyaksikan secara langsung prosesi penurunan bendera merah putih ini juga masih terlihat masih setia untuk menyaksikan meskipun prosesi penurunan bendera telah selesai dilaksanakan. Pendengar, dapat kami sampaikan juga kepada Anda bahwa untuk saat ini juga di depan Gong Perdamaian, tepatnya di depan Tribun Lapangan Merdeka juga dilakukan penjagaan lalu lintas yang cukup ketat untuk mengatur arus lalu lintas karena banyak kendaraan yang parkir di sana yang merupakan peserta dari
0: penghormatan pasukan kepada inspektur upacara.
2: Kepada inspektur upacara, hormat senjata.

0: penurunan Sang Merah Putih tahun 2026 selesai. Inspektur upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Pendengar RRI yang kami hormati, demikian laporan langsung dari lapangan Merdeka Ambon, tempat berlangsungnya upacara penurunan Sang Merah Putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Seluruh rangkaian prosesi penurunan bendera berlangsung dalam suasana aman. Dari lapangan Merdeka Kota Ambon, saya Rauda Utana melaporkan untuk RRI Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Sekali merdeka, tetap merdeka. Balik ke studio.
2: Upacara selesai, para komandan pasukan dapat membubarkan pasukannya. Kerjakan!
3: Kerjakan!
4: Ya, baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang ada di lapangan Merdeka yang sudah melaporkan langsung upacara penurunan bendera 17 Agustus 1945 tepat di hari ini, Senin 17 Agustus 2026.

bersama, siapa yang berani mengambil jalan berbeda? Tan Malaka salah satunya. Namanya mungkin tidak sesering disebut dalam pelajaran sejarah, tapi perjuangannya untuk Indonesia luar biasa panjang. Ia pernah menjadi guru, menulis, mendirikan sekolah, berpindah dari satu negara ke negara lain, bahkan hidup dengan berbagai nama samaran demi menghindari kejaran pemerintah kolonial. Yang menarik, Tan Malaka punya satu keyakinan kuat. Indonesia harus benar-benar merdeka. Bukan sekadar mengganti siapa yang berkuasa, ia juga percaya rakyat harus punya pengetahuan dan pendidikan untuk menentukan masa depannya sendiri. Perjuangannya penuh perbedaan pendapat, penuh risiko, bahkan harus berhadapan dengan banyak situasi sulit. Tapi ia tetap memegang prinsip. Nah, di zaman sekarang, kita mungkin tidak perlu berpindah negara atau hidup dengan nama samaran. Tapi satu hal dari Tan Malaka yang masih relevan, berani berpikir, berani punya pendirian, dan berani berbuat untuk Indonesia. Karena merdeka bukan berarti bebas melakukan apa saja. Merdeka berarti punya keberanian untuk memilih yang benar. Dari perjuangan Tan Malaka untuk Indonesia hari ini.

0: Ya, baik pendengar, saya ajak Anda untuk kita mengikuti penurunan bendera merah putih langsung dari Jakarta. Kita bergabung
1: Putra Sulawesi Utara Kombes Pol
0: akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

Upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026 segera dimulai.

0: upacara. Memasuki lapangan upacara.
1: Oh,

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003, jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adi Nugroho, SHMASS MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005, jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMH, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta, bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Kapten Penerbang Bagus Setianto STRH, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018, jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus, bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRH MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018, jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awong. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaidah, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriyah.

Ya, pernikahan baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan

0: Prasetyo Hadi dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan sang merah putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Ya, pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara
2: penurunan Sang Merah Putih. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
2: Laksanakan.
1: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna keren, ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
0: persiapan penurunan Sang Merah Putih.
4: Langkah tegap, maju.

0: Ya, berikan saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera sang merah putih sore ini. Dimana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Barumo Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi. Kemudian membawa baki Nelce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
1: Hadir!

Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, Sang Merah Putih kini akan kembali terbukar dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan Sang Merah Putih.

0: Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk komandan kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Barunda Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Yelce Deliana Insuli Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian komandan kelompok 8 ada Atanius Milano Fransyogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tegak, senjata!
0: Pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
2: Sang merah putih berbat gerak tegak gerak 3 langkah ke depan jalan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, di tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang, Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk undangan berlumuran sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
1: Benar! Siap! Penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh komandan upacara.
3: Kepada sang merah putih, hormat senjata!

Ya, pendengar baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada Prabowo Baki, yakni Melcha Deliana Insumi Weriman, yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura, yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Karena kita tahu pendengar, pemberi baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur informasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengarah bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, Paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMA N 1 Taliwang. Sementara itu, Mirza Raffi Navalzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMA N 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera.
1: Tutup barisan. Jalan.
0: Masih nampak terlihat formasi 8-1 Paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan atau meratakan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara.
1: Tutup barisan.
0: Dan pada unsur formasi lainnya, pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruna Wicaksono, Paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu, tugas sebagai komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Winget 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan ada pun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Adap, kiri.
0: Ini temukan baru saja terdengar di mana tim Adil Makmur Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih. Namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.
1: Di sebelah

Ya, pendengar kini Melce Deliana Insui Weriman, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

Ya, baru saja diserahkan bendera sang merah putih kepada inspektur upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap, ya, pengembalian bendera sang merah putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki Melchior Deliana Insowi Waremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada inspektur upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya, baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

0: Bola kanan, langkah, tegak, maju, jal.
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
0: Langkah, tegak, maju.
1: Kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81.

0: acara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Kumandan upacara, Kumandan Korsik, dan semua Kumandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombes Pol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara.

Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri.

0: Ya, mendengar usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
1: undangan dimohon berdiri.
0: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka.
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Dimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks
2: proklamasi. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun proses
1: selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka peninggalan dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade istirahat di tempat.
4: Siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

0: Ada kita juga akan pantau ya bagaimana situasi terkini di kawasan Istana Merdeka Jakarta setelah berlangsungnya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka. Bergabung bersama kami Joshua Singombing. Joshua. Joshua.
1: Safira dan juga pendengar beserta juga ya Safira. Safira.
0: Ya silakan Joshua.
2: Kita akan saksikan bersama pasukan berkuda akan memasuki Istana Merdeka Jakarta.
1: Baik, Safira dan juga pendengar serta pemirsa RRI Net, dengan demikianlah berakhirnya rangkaian upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Usai berakhirnya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih, ini masih berlangsung rangkaian acara dalam tadi diawali dengan patroli petugas polisi militer yang menggunakan motor gede dengan berjumlah 45 orang, di mana hal tersebut ini sesuai dengan adanya tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Dan saat ini jika dapat digambarkan bahwa telah sedang melintas di depan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran tamu undangan yang ada di Istana Merdeka, yakni pasukan berkuda yang melintasi jajaran dari depan ataupun halaman utama Istana Merdeka Jakarta. Tadi dalam prosesi upacara penurunan bendera Sang Merah Putih juga ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto apresiasi dan ucapan terima kasihnya atas seluruh upaya-upaya yang dilakukan baik itu oleh pasukan pengibar bendera pusaka Paspampres dan juga sejumlah pihak-pihak terkait lainnya untuk menyukseskan perhelatan upacara dalam rangka hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kami dapat menggambarkan pula ini selain pasukan berkuda yang telah melintasi di depan Istana Merdeka Jakarta saat ini akan melintas ataupun akan masuk ke dalam kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ini komplek pasukan drum marching band sebanyak ratusan personel yang merupakan terdiri dari para peserta taruna taruni dari jajaran Polri dan juga dari pihak STPDS dan dari TNI. Bagaimana kami dapat menggambarkan suasana penuh semangat dalam rangkaian upacara penuh

0: selanjutnya ini tepat di akhir dari pasukan marching band. Ini terdapat juga pasukan yang membawa bendera. Ini ujung dari pasukan marching band. Yang selanjutnya nanti ini dapat Anda saksikan bagi pemirsa RRI Net maupun Anda pendengar RRI. Ini dapat kami sampaikan bahwa terdapat pula ini pasukan berbaris yang mengenakan pakaian adat Nusantara dari berbagai daerah, dari ujung Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau Rote, perwakilan baju-baju adat daerah ini telah juga memasuki kawasan kompleks Istana Merdeka dalam momentum ini upacara penurunan bendera sang merah putih. Dapat kami sampaikan tadi dalam rangkaian acara penurunan bendera sang merah putih tadi pula ini diakhiri dengan adanya nyanyi bersama dengan sejumlah artis nasional yakni Nicky Becker, Vina Panduwinata, dan Rizky Febian dengan membawakan lagu berjudul Bagi Bu Negeri. Tidak hanya bagi para artis tersebut yang bernyanyi, namun seluruh peserta tamu undangan yang ikut menghadiri upacara penurunan bendera sang merah putih ini juga turut menyanyikan lagu Bagi Bu Negeri sehingga menambah suasana magis akan adanya rasa kenegaraan dalam momentum HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Pasukan Kerajaan Nusantara dari Sabang sampai Merauke, boleh terlihat pertahanan.
0: Ya, selanjutnya Safira dan juga pendengar, ini ada pasukan Praja Nusantara dari seluruh daerah di Indonesia dengan menggunakan ataupun dengan menaiki kuda. Ini sejumlah pasukan Praja Nusantara memasuki kawasan Istana Merdeka Jakarta. Nantinya juga ini dalam rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia usai dilakukan penurunan bendera sang merah putih, ini juga nanti akan dilakukan prosesi penyimpanan bendera tersebut dan juga meriahkan dengan berbagai penampilan dan juga sejumlah acara-acara kenegaraan dalam pesta rakyat dan juga karnaval kendaraan hias dengan menghiasi untuk ornamen-ornamen HUT ke-81 Republik Indonesia.
2: Ya Joshua, mungkin bisa digambarkan juga ya bagaimana suasana di sekitar Istana Merdeka saat ini, apakah masyarakat masih antusias untuk mengikuti bagaimana jalannya kirab dari usainya penurunan bendera sang merah putih saat ini, Joshua?
3: Ini luar biasa, merasa bangga sekali, Rizky dan juga hadirin juga pemirsa. Ini adalah pasukan berkuda.
0: Ya, Safira dan juga pendengar, memang dapat kami sampaikan terkait dengan gambaran ataupun situasi dari antusiasme masyarakat untuk menyaksikan bagaimana prosesi upacara penurunan bendera sang merah putih ini tidak kalah meriah dari adanya upacara pengibaran bendera sang merah putih pada pagi hari tadi. Kami dapat gambarkan saking antusiasme masyarakat tersebut, ini juga pihak kepolisian dan juga TNI ini memberikan barikade ataupun pembatas jalan bagi masyarakat yang ingin menyaksikan. Dan Safira dan juga pendengar, ini merupakan baru saja melintasi untuk masuk ke dalam Istana Merdeka, yakni kereta kencana yang terdiri dari 4 prajurit dan dari TNI yang nantinya ini akan membawa bendera sang merah putih untuk kembali disimpan di dalam Monumen Nasional ataupun Monas. Safira.
2: Baik, nah Joshua, biasanya ataupun tadi pagi ya kita melihat bagaimana kirab budaya yang kirab sang merah putih yang dilakukan pada pagi hari tadi ini disisipkan dengan beberapa kebudayaan dari beberapa daerah. Apakah sore ini juga terlihat adanya atraksi budaya ataupun kendaraan-kendaraan tertentu yang perlu diketahui oleh pendengar? Silakan Joshua.
1: Praba dan Yeksa. Kata praba bermakna cahaya, sinar atau terang, sedangkan kata Yeksa berarti besar.
0: Ya, untuk sejumlah atraksi ataupun pertunjukan-pertunjukan pada sore hari ini atau di dalam rangkaian acara upacara penurunan bendera Sang Merah Putih, ini dapat kami sampaikan bahwa untuk pada pagi hari dalam upacara pengibaran itu memang ditampilkan berbagai penampilan-penampilan kebudayaan dari berbagai daerah di Nusantara ini. Namun pada siang hari ini tadi lebih kepada penampilan-penampilan dari sejumlah sekolah, dan juga memang tadi ada sedikit penampilan ataupun atraksi dari tari-tarian yang berasal dari berbagai daerah. Seperti salah satunya ini dapat kami sampaikan, tadi juga ada disampaikan ataupun dipertunjukkan ini penampilan terkait dengan tari-tarian dari daerah Kalimantan Barat, Safira. Dan juga pada sore hari ini juga, ini juga tadi ditampilkan ada medley lagu daerah ataupun lagu daerah dinyanyikan ataupun dimainkan secara beriringan, saling sambung menyambung, menjadi sebuah hiburan yang menarik bagi para tamu undangan ataupun masyarakat yang berada di sekitaran Istana Merdeka Jakarta, Safira.
2: Baik, luar biasa sekali ya bagaimana antusiasme dari masyarakat untuk menyaksikan pengembalian dari
0: Safira. Dapat kami sampaikan bahwa saat ini
1: Raihan Ponto Seno Gremi dan teks proklamasi akan ambil oleh perwira.
0: Ya, Safira, saat ini bendera Sang Merah Putih sedang dibawa oleh pasukan yang akan menaiki dari kereta kencana. Kedua pasukan yang telah ditentukan ini sedang menuruni anak tangga secara perlahan dengan membawa bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi.
3: Para perwira telah menuruni anak tangga dan sesaat lagi kita akan saksikan akan diserahkan kepada Duta
2: Paskibraka. Ya, nantinya
0: akan juga nanti ya, akan disampaikan oleh Duta Paskibraka yang merupakan anggota Paskibraka pada tahun 2025.
2: Baik. Joshua, mungkin bisa dijelaskan juga ya bagaimana rute yang akan dilalui oleh kereta kencana Garuda Prabayaksa sore ini.
3: Siswi SMA Negara Harapan Tomohon Sulawesi Utara akan membawa teks proklamasi.
1: Ya, saat ini kita tengah melihat
0: ya, terkait dengan rute dari kereta kencana ataupun kirab pengembalian ini yang merupakan akan membawa dari naskah teks proklamasi dan juga bendera pusaka, ini nantinya akan dibawa menuju ke wilayah ataupun ke Monumen Nasional dengan melintasi di Jalan Medan Merdeka Utara menuju ke Medan Merdeka Barat, di mana tempat pintu masuknya berada di depan Istana Merdeka Jakarta ini. Safira.
2: Ya, bagaimana kemudian Anda melihat petugas ya untuk mengamankan ataupun mengatur dari adanya rute kirab Sang Merah Putih untuk mengembalikan karya Monas, mengingat antusiasme masyarakat yang luar biasa sekali tumpah ruah di sekitar Istana Merdeka saat ini.
3: Kembali melanjutkan kirab pada kesempatan sore hari ini, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati.
0: Ya, memang terkait dengan antusiasme masyarakat untuk menyaksikan bagaimana prosesi acara dalam upacara penurunan bendera Sang Merah Putih, yakni dengan ditandai ataupun diakhiri dari pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi dengan menggunakan kereta kencana, ini antusiasme masyarakat memang masih cukup meriah begitu ya, dengan pengamanan yang dilakukan dari pihak keamanan gabungan baik dari polisi dan juga TNI ini dengan berbaris memberikan perlindungan untuk dapat membuka akses jalur bagi pasukan yang membawa kereta kencana dengan berisikan oleh anggota Paskibraka tahun 2025 yang membawa baki dari bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi tersebut, Safira.
2: Ya, saat ini kita lihat ya kereta kencana sudah mulai keluar dari area Istana Merdeka Jakarta. Mungkin bisa digambarkan juga Joshua ya, bagaimana dengan peserta-peserta upacara yang tadi baru saja mengikuti penurunan bendera Sang Merah Putih? Apakah mereka masih berada di sana atau mungkin melakukan kegiatan swafoto ya? Biasanya seperti itu. Silakan Joshua.
1: Ya, boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi.
0: Ya, Safira dan juga pendengar serta pemirsa RRI terkait dengan bagaimana situasi ataupun antusiasme dari para peserta tamu undangan yang mengikuti upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Kami dapat memantau dari lokasi saya melaporkan saat ini berada di sisi sebelah kiri dari Gedung Istana Merdeka. Ini para peserta masih sangat antusias dan berdiri untuk menyaksikan bagaimana bendera pusaka Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi melintasi keluar dari Istana Merdeka Jakarta. Sementara itu dari sisi sebelah kanan Istana Merdeka ini dapat juga memberikan rasa antusiasmenya.
2: Ya. Baik, nah untuk masyarakat yang berada di luar sana, ini kabarnya ada pesta rakyat juga ya Joshua, mungkin bisa disampaikan ada kegiatan apa saja di sana?
0: Ya, Safira sudah juga mendengar untuk terkait dengan gelaran pesta rakyat yang dimana itu merupakan rangkaian dari acara HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Ini akan digelar di kawasan Silang Monas, Jakarta. Acara tersebut ini memang disediakan untuk masyarakat dengan menghadirkan berbagai hiburan dan juga berbagai jenis makanan yang menarik bagi masyarakat di kawasan Silang Monas tersebut. Kami juga dapat menyampaikan Safira dan juga pendengar bahwa saat ini Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran Wakil Presiden dan pejabat tinggi negara lainnya, baik itu Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga terdapat Ketua MPR RI ini turut meninggalkan tempat duduk dari pelaksanaan upacara bendera penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta, Safira.
2: Baik.
0: Hal itu, Safira dan juga pendengar, ini juga menjadi sebuah penanda akan berakhirnya prosesi dari penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta.
2: Ya, tentunya ada berbagai kegiatan yang dilakukan dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Ada berbagai rangkaian ya Joshua. Setelah adanya upacara penurunan, masyarakat juga masih bisa menikmati berbagai kegiatan. Di antaranya adalah karnaval kendaraan hias, kemudian immersive show, drone show, dan juga atraksi kembang api. Di antaranya di kawasan Monas, kemudian Bundaran Hotel Indonesia dan juga Sarinah. Baik, kalau begitu terima kasih Joshua atas laporan Anda. Ya, selamat kembali bertugas.
0: Boleh diulangi.
2: Ya, terima kasih Joshua. Ya, baru saja kami hadirkan ya pendengar informasi terkait dengan pasca penurunan bendera Sang Merah Putih, pantauan terkini di kawasan Istana Merdeka Jakarta.
4: Tahukah kalian siapa saja pahlawan dan pejuang yang rela gugur di usia

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara.

guru yang mendidik dengan tulus, petani yang menghasilkan pangan, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, nelayan yang melaut, aparat yang menjaga keamanan, hingga pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh. Semuanya adalah bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan. Bangsa yang besar bukan hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga melanjutkan semangat perjuangan mereka melalui kerja keras, kejujuran, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya terbaik sesuai bidang kita masing-masing. Karena masa depan Indonesia dibangun oleh warga negara yang mencintai negerinya melalui tindakan nyata. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

yang dikenal dengan nama Hutan Kandawa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia hidup yang dijaga oleh makhluk halus, salah satunya raksasa.

0: Adik-adikku, inilah yang dinamakan hutan Kandawa. Tempat ini yang diberikan kepada kita sebagai ganti hak kita atas kerajaan Astina yang dikuasai oleh Kurawa.
1: Apa ini? Hutan liar, tandus. Ini yang akan kita jadikan tempat tinggal. Aku tidak setuju, kakak.
2: Mau gimana lagi, Kak Bima? Memang tidak mudah, tapi kita akan berusaha. Pasti bisa.
3: Tolong! Tolong! Aku tidak makan dari 3 hari.

0: Lakukan Brahmana, kami baru saja sampai di tempat ini.
1: Aku mau makan hutan itu.
2: Apa? Memakan hutan?

0: Arjuna Putra Pandu, aku Dewa Agni. Aku ingin memakan hutan Kandawa ini. Namun setiap kali mencobanya, Dewa Indra selalu menurunkan hujan untuk memadamkan apiku.
1: Ampun Dewa, kalau memang ini adalah tugasmu sebagai Dewa, aku akan membantumu.

0: sepupunya Dewa Agni. Untuk apa dia memakan hutan itu? Rasakan ini.
1: Langit tiba-tiba gelap. Hujan turun deras, disertai petir menggelegar. Namun, Sang Arjuna sudah janji akan menolong Dewa Agni. Ia langsung membentangkan busurnya dan melepaskan panah-panah membentuk atap di langit, menahan hujan

0: Tiba-tiba bayangan pohon-pohon tampak bergerak tidak wajar. Muncullah si Raja Ular Raksasa.
1: Manusia, apa yang kau telah lakukan?
2: Aku tidak bermaksud menghancurkan.
1: Diam! Di tempat ini, anak-anak kami lahir. Di tempat ini, kami hidup tanpa pernah mengganggu kalian. Lalu, kalian datang membawa api, membawa kapak, dan menyebutnya tidak menghancurkan.
2: Kami tidak ingin perang, Taksaka. Kami ingin membangun kehidupan.
1: Kehidupan yang kalian bangun dari kematian kami, begitu. Maafku tidak tinggal diam. Rasakan ini.

0: jika ada yang harus disalahkan, maka salahkanlah aku. Awalnya kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun kehidupan.
1: Lihat, lihat kehancuran yang kalian ciptakan. Banyak manusia berkata seperti itu, tapi apapun itu, karena keserakahan kalian menghancurkan semuanya.
0: Kami janji akan membuka hutan ini sepenuhnya dan menghormati hak setiap makhluk hidup yang tinggal di sini.
1: Kalau kalian ingkar janji, tempat ini tidak akan menerima kalian dan kehancuran yang kalian akan terima.

Kula dan Sadewa membantu menyelamatkan penghuni hutan Pandawa itu dari api. Api mulai padam, raksasa dan pasukan ular menghilang. Rakyat yang terkena racun ular

hutan Pandawa, lahirlah sebuah kerajaan besar dinamakan Kerajaan Indraprastha. Kerajaan yang dibangun dengan kesadaran alam, di mana manusia dan alam

Wahai rakyatku semuanya, bahwa bumi bukan untuk dikuasai, namun untuk dijaga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Merdeka. Beta Berwin Melkia Swatimina, Wali Kota Ambon, atas nama pemerintah Kota Ambon dan seluruh masyarakat Kota Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Dari Kota Ambon, mari kita terus kobarkan semangat kebersamaan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka!

salah satu dokumen paling berharga dalam sejarah Indonesia ternyata pernah nyaris hilang, dokumen itu adalah naskah proklamasi. Setelah selesai diketik ulang pada malam 16 Agustus 1945, perhatian semua orang tertuju pada salinan yang akan dibacakan keesokan harinya. Di tengah kesibukan itu, naskah tulisan tangan Bung Karno nyaris terlupakan. Seorang wartawan muda bernama Burhanuddin Muhammad Diah atau BM Diah menyadari bahwa secarik kertas itu bukan sekedar draft, melainkan bagian penting dari sejarah bangsa. Ia menyimpannya selama puluhan tahun sebelum akhirnya diserahkan kepada negara sebagai arsip nasional. Dan hingga kini, kita masih dapat melihat naskah asli proklamasi sebagai salah satu bukti berharga lahirnya Republik Indonesia. Karena sejarah bukan hanya ditulis, tetapi juga dijaga. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

siapa yang menjahit bendera pusaka merah putih? Ia adalah Fatmawati, istri Presiden Soekarno. Menjelang proklamasi kemerdekaan, Fatmawati menjahit bendera yang kemudian dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Bendera pusaka merah putih dikibarkan dalam upacara proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Sejak saat itu, merah putih menjadi simbol kemerdekaan, persatuan, keberanian, dan kesucian bangsa Indonesia. Kisah Fatmawati mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan dilakukan dengan berbagai cara. Dari jahitan sederhana, lahirlah sebuah simbol yang terus dihormati hingga hari ini.

Ya, Pro Satu dari Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi dari Coklat dengan Bendera ya, pendengar. Pendengar, informasi menarik untuk Anda ya, ngomong-ngomong soal gempa ya. Beberapa hari yang lalu di NTT sana, informasi menarik untuk Anda mengenai Polda Nusa Tenggara Timur NTT mengerahkan 125 personel dari Kota Kupang menuju wilayah Flores untuk memperkuat penanganan dampak gempa bumi. Personel diberangkatkan menggunakan kapal Ile Labalekan untuk mendukung operasi kemanusiaan di wilayah terdampak. Pelaksana harian Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Sajimin mengatakan, pengerahan personel merupakan bagian dari upaya memperkuat penanganan bencana. Seluruh personel telah menjalani pengecekan sebelum diberangkatkan. Diketahui pendengar, sebanyak 125 personel tersebut terdiri atas 30 personel BRIMOB, 10 Intelcam, 23 Samapta, 18 Polair, 10 Dokes, 9 Binmas, lalu 10 Reskrim, 10 Logistik, dan juga 5 Humas. Menurut Sajimin, komposisi personel disesuaikan dengan kebutuhan penanganan di lapangan agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara terpadu. BRIMOB dan Samapta akan membantu pengamanan dan evakuasi, sementara Polair mendukung mobilisasi melalui jalur laut. Personel Dokes akan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak, sementara fungsi Intelcam, Binmas, Reskrim, Logistik, dan Humas akan menjalankan tugas sesuai kebutuhan operasi kemanusiaan.

selama lebih dari 20 tahun, Sang Saka Merah Putih selalu hadir di setiap upacara Hari Kemerdekaan. Lalu mengapa kini tak lagi dikibarkan? Sang Saka hasil jahitan Fatmawati menjadi saksi lahirnya Indonesia Merdeka. Namun pada tahun 1969, bendera bersejarah itu dikibarkan untuk terakhir kalinya. Kondisi kain yang semakin rapuh membuat Sang Saka harus dilestarikan agar tetap terjaga. Sejak tahun 1970, upacara Hari Kemerdekaan menggunakan duplikat Sang Saka Merah Putih, sementara bendera aslinya disimpan sebagai warisan sejarah bangsa. Sang Saka mungkin tak lagi berkibar di tiang upacara, tetapi semangat yang diwariskannya akan terus hidup di hati bangsa Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari merawat sejarah, menjaga semangat Indonesia.

0: teks proklamasi sebagai penanda lahirnya Indonesia. Tapi tahukah Anda siapa yang mengetik kalimat-kalimat bersejarah itu? Dialah Sayuti Melik. Di balik naskah yang dibacakan pada 17 Agustus 1945, dengan mesin tik sederhana, dia mengetik naskah yang kemudian menjadi salah satu dokumen penting dalam sejarah bangsa. Sejarah itu tidak hanya ditulis dengan pena, namun sejarah juga pernah diketik. Dengan mesin tik, lahirlah teks yang menggema ke seluruh penjuru negeri dan menjadi naskah proklamasi seperti yang kita kenal saat ini.
1: Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Pendengar, masih mengenai informasi terupdate untuk Anda di malam hari ini. Ya, ngomong-ngomong soal kewarganegaraan ya, pendengar, informasi menarik ini dari anggota Komisi 13 DPR RI Yanuar Arief Wibowo menilai wacana kewarganegaraan ganda untuk kepentingan nasional perlu dikaji secara mendalam dan hati-hati. Kajian diperlukan untuk memastikan kebijakan tersebut memiliki batasan dan parameter kepentingan nasional yang jelas. Menurut Yanuar, pembahasan tidak cukup hanya mengenai perlu atau tidaknya Indonesia membuka ruang kewarganegaraan ganda. Pemerintah juga perlu menentukan siapa yang dapat memperoleh status tersebut, kondisi yang memungkinkan, serta batasan hak dan kewajibannya. Ia mengatakan konsep kewarganegaraan ganda terbatas harus memiliki kriteria yang ketat dan tidak menimbulkan multitafsir. Ketentuan tersebut antara lain perlu mengatur pihak yang memenuhi kriteria, masa berlaku status, mekanisme pengawasan, serta hak dan kewajiban yang menyertainya. Yanuar menilai sejumlah aspek mendasar perlu mendapat perhatian sebelum kebijakan tersebut dirumuskan. Di antaranya mengenai parameter kepentingan nasional, serta lembaga yang berwenang menentukan seseorang memenuhi kriteria tersebut.

Ajaran itu masih terus kita nyanyikan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Rosatura Riambon, kanal inspirasi dan juga informasi. Pendengar, saya ajak Anda untuk kita mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini, sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
0: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
3: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan Lembaga Anti Rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
4: Pembentukan badan pengadaan nasional tentu ini juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor

0: rawan terjadinya tindak pidana korupsi, tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan badan pengadaan nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
1: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI, Fatpah Depi, mengatakan kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
4: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas, dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong, dan lain sebagainya.
3: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
5: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga, untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
3: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
7: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
8: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
6: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
7: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah. Suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget, cuman ya nggak apa-apalah. Pokoknya seru.
8: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasanah Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es Dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
7: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
9: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 11:30.
7: Kalau boleh tahu, dengan adanya pesta rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
9: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
8: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Siswa-siswi sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
10: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa sekolah rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa sekolah rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
11: Siap sangat senang juga.
12: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
13: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
12: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
11: Siap. Agak sedikit ragu tapi lancar.
13: Apa yang bikin kamu ragu?
11: Karena pertama kali baru datang ke sini.
13: Kamu deg-degan?
12: Enggak, sama sekali. Karena udah persiapan. Karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden, jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya, kayak gak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
13: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
12: Pesan dari orang tua, tetap semangat. Jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
11: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
10: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari sekolah rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
14: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu, karena anak-anak kami di sekolah rakyat merupakan anak-anak yang dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi untuk dapat ke sini itu adalah kesempatan yang sangat berharga, menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka maupun keluarga mereka.
10: Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
15: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
16: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
15: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pemberlakuan MDR KRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti KRIS, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
16: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
15: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR KRIS 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
17: Bendera itu hari ini 60 x 40
18: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam pekerja industri ketigian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahman, Nugrahanti menjelaskan pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
19: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir itu sebuah kebanggaan buat kita ya.
18: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
20: Ya, karena tidak semua relawan tersebut hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas yang ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini tahun ketiga ya Mbak ya.
21: Terima kasih.
20: Luar biasa. Nggak ada kalian hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
18: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas Rup Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
22: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di Gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia. Serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
23: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
22: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
23: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
22: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
24: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini di sore hari tadi booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi dogstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
25: Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Terus, untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
24: Ya, dengar, selain itu juga But ini tuh dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di but. But ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Rosatu Riamun, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar. Saatnya ruang rindu untuk Anda semua di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini. Ya, selamat malam deh untuk Anda semua di malam hari ini pendengar ya. Dan line telepon, line WhatsApp, by chatting juga saya buka untuk Anda yang mau gabung-gabung di ruang rindu spesial di malam hari ini. Lagu pop mancanegara 1980-an sampai 1990-an ya. Yang mau gabung-gabung, saya ulangi lagi, mau request lagu spesial pop mancanegara 1980-an sampai 1990-an. Salam spesial untuk Anda di malam hari ini yang lagi mendengarkan ruang rindu. Sekali lagi, line WhatsApp, line telepon saya buka ya. Now, sekarang ini sampai nanti di jam 11 malam. By chatting juga boleh. Jangan lupa salam-salamnya, jangan cuma request lagu aja, tapi Anda harus salam-salam juga ya. Saya terima dulu satu penelpon ini. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan Ruang siapa rindu, dan di mana?
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Iya, dengan Bung Fabio.
1: Iya.
0: Bung Fabio, bagaimana kabarnya nih Bung Fabio?
1: Kabar baik, sehat-sehat saja.
0: Sehat-sehat saja. Tadi 17 Agustus kalau boleh tahu ngapain aja? Ada lomba, ikut lomba atau gimana gitu? Kumpul-kumpul warga, komplek.
1: Di rumah saja di Borivali, tapi tadi jam 7, jam 8, jam 9 ada rame di dekat gereja di depan jalan sana.
0: Oke.
1: Ya dong, ada lomba-lomba sedikit sana itu anak-anak itulah.
0: Seru ya?
1: Ya anak-anak, kita kan sudah kepala berapa gitu.
0: Ya nggak masalah sih, biar udah uzur juga nggak masalah, ikut lomba kan sesama umur juga nggak masalah ya, kumpul-kumpul bareng atau apa gitu.
1: Supaya dapat hadiah boleh yang di apa nih, panjat apa tuh?
0: Panjat pinang. tapi kalau panjat pinang kayaknya saya lihat kayaknya kurang ya, bukan kurang, nggak ada ya kalau di ini. Di kota Ambon.
1: Oh, udah nggak ada ya. Iya. Di Jawa saya kayak masih ada.
0: Masih ada sih.
1: Di Ambon kan seng ada lah.
0: Seng ada lah, iya. Soalnya selama dari tanggal 1 sampai tanggal 17 ini kayaknya nggak ada, nggak saya lihat gitu. Lomba panjat pinang.
1: Tanggal 11 September, RRI bikin akan juga apa?
0: Nah, ini kayaknya saya dapat bocoran. Kebetulan saya panitia juga hari ulang tahun RRI, katanya Bung Fabio juga diundang ya. Gitu.
1: Apa? Kita diundang? Yakin?
0: Kayaknya
1: serius nih?
0: Berarti Bung Fabio belum tahu ya kak? Kayaknya sih, kayaknya ini pasti diundang. Ini
1: diundang, datang ke RRI tanggal 11 atau tanggal 11 toh?
0: Iya, udah dihubungi atau bagaimana?
1: Ya, kenapa?
0: Udah dihubungi belum?
1: Oh, belum.
0: Oke.
1: Atau mungkin saya itu ya, belum tahu apa, mungkin mendekati apa ya?
0: Iya mendekati. Nanti saya cek dulu nama-namanya siapa gitu untuk mewakili para fans gitu. Kalau nggak salah ada, kalau nggak salah jangan sampai saya salah ya, ada namanya Bung Fabio juga kalau nggak salah ya gitu.
1: Oh iya, kita nama udara satu-satunya.
0: Oke. Tapi ini nggak, kalau nggak salah nanti saya cek dulu ya, soalnya saya panitia juga.
1: Oke. Oke lah, siap-siap bikin kuis bareng 10 pertanyaan dan mungkin kita dapat hadiah apa begitu.
0: Amin ya. Oke, nanti kita rancang deh, kita lihat dulu budgetnya bisa enggak.
1: Ya. Tema RRI sudah ada bocoran?
0: Belum ada, nanti kita cek-cek ya. Nanti kalau udah ada bocoran kita kasih tahu ya.
1: Oh iya.
0: Kalau nggak salah ya, Bung Fabio ini masuk list juga fans.
1: Oh, masuk fans. Oh, bisa dia ragukan lah itu, Pro 4, Pro 2, Pro 3, semua ada.
0: Oke.
1: Bung selalu muncul di situ.
0: Oke, Bung Fabio mau request apa dulu? Oh, kok saya kayak kelihatan gemuk ya kalau dari kaca ini. Bung Fabio mau request lagu apa?
1: Lagu rilis tahun berapa bro, Bung Rivali?
0: 1980-an sampai 1990-an, pop mancanegara.
1: Ah, Endless Love juga dari Liana Ricci sama Diana Ross.
0: My Endless Love, oke. Nanti lagunya saya siapin untuk Anda. Silakan salam-salamnya ya. Bung Fabio.
1: Oke, Salamin pertama itu Caca Ayu di Masoi. Kalau Caca Ayu itu fans tuh, setia tuh. Semoga ada di Ambon nanti tanggal 11 September bisa ada di RRI. Bung Dewa juga, selamat malam. Om Deden, selamat malam. Kakak Rere, Mama Marni, Eldrino Kampet. Rumah tiga siapa betul single ini sepeda masuk Bung Rivaldi
0: gak apa-apa itu kan namanya jokes ya ada, bercanda
1: ya bercanda itu tuh selalu labrak beta juga kebanyakan di Pro 4 itu ya lalu kakak Inka di Karpan Ibu Popi di Skip Om Jeffrey apalah itu kakak Yaya Gracia Bunda Min, Ibu Dinda di Bogor, ada Ibu Ria Jakarta, Ibu Wiga di Wonosobo juga, selamat malam semuanya. Sina di Kebun Jeruk, Jakarta bersama pacarnya yang paling dicintai itu Bu Rivaldi.
0: Oh gitu ya.
1: Sentuh dia pun pacar, itu sentuh dia pacar sama siapa itu mah. Yang kita tahu dia mencintai sekali.
0: Siapa namanya tadi, yang di mana? Yang
1: kalau dia masuk juga baru tanya.
0: Namanya siapa tadi, lupa?
1: Vina.
0: Oh Vina, oke. Dia jarang-jarang masuk ya Vina.
1: Iya dia kalau masuk cuma kakak Tei saja kapa yang menyiar. Semoga dia ada monitor.
0: Oke.
1: Kakak Eva, Ternate. Kakak Eva su datang ke belum di Ambon.
0: Iya.
1: Kita dengar-dengar sebelum 17 Agustus sudah datang.
0: Oke.
1: Oleh-olehnya mana? Bercanda saya kakak Eva. Ada juga siapa tuh yang di sana tuh Manado ada banyak tuh Ibu Wiga bukan loh ada Ibu siapa tuh Nona Vika ada Jingga ada Wulandari Bunda Els Ibu Ariati Ibu Naken kah Bunda Ellen Nona Ellen juga di Wala apa tuh Layan ya ya selamat malam untuk semua Manado diberkati siapa lagi ya dan semua juga teman-teman Pro 1 ini yang biasa nongol-nongol selamat malam semuanya sehat selalu Bung Rivaldi begitu juga Pak
0: oh begitu saja oke okay. Dari tadi ada yang ngebet pengen masuk nih ya dari tadi nelpon.
1: Siapa tuh orang?
0: Gak tahu, nanti habis Anda baru saya angkat nih nelponnya.
1: Oke. Terima kasih Bung Rivaldi.
0: Oke, terima kasih Bung Fabio. Ya, di belakang Bung Fabio saya sapa dulu. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang berbagi rindu, memori remas lagu, selamat malam Kak Fals.
0: Oh, ternyata Mbak Wiga ya.
2: ternyata.
0: Mbak Wiga juga gabung di via chatting ya. Ini saya mau bacain, nanti requestnya di sini aja, di live aja ya. Salam-salamnya langsung.
2: Saya requestnya itu.
0: Oh. Yang ini, oke.
2: Salamnya aja.
0: Richard Sanderson, San ya?
2: Iya, Richard Sanderson.
0: Ya, Mbak Wiga, tunggu dulu. Di 17 Agustus tadi ini ngapain aja? Di kompleknya atau mungkin ada acara spesial atau apa?
2: Kalau tadi ya pada upacara ya, sepi di komplek. Kalau tadi malam seru sekali, kemarin sama tadi malam.
0: Apa ngapain di komplek serunya?
2: Tadi malam, tasyakuran. Terus tasyakuran, lomba tumpeng langsung tasyakuran. Terus makan bersama di jalan-jalan.
0: Enak ya.
2: Makan-makan itu makan bersama. Wah. Seluruh warga.
0: Enak-enak ya kayak gitu.
2: Oh enak. Rame sekali seru. Terus habis itu habis makan-makan terus pesta kembang api.
0: Makan apa sih tadi kalau boleh tahu menunya? Makan bareng
2: menunya,
0: itu?
2: makannya makanan kampung.
0: Kalau orang Ambon bilang, kalau makan bareng begitu hampir sekampung, orang Ambon bilang makan patita. Kalau di sana apa?
2: Makan bersama.
0: Oh, berarti di sana mabar ya? Makan bersama.
2: Iya. Jadi itu jalan di komplek pakai tikar itu, pakai karpet gelaran, makannya pakai daun pisang itu, daun pisang, yang iya. Utuh itu masih utuh dikasih nasi terus makan bareng-bareng.
0: Wah, enak tuh ya.
2: Oh, enak sekali. Rame-rame semua warga keluar.
0: Wah, mantap. Gak kebayang kalau, saya rasanya seperti apa itu.
2: Senang. Kalau di sini sering seperti itu.
0: Wah, berarti itu dapat menumbuhkan tali silaturahmi tiap harinya.
2: Ya, gak setiap hari, tapi sering ya. Kalau ada momen-momen apa gitu, mesti seperti itu. Soalnya memang namanya di komplek jarang ketemu. Saya sama yang sebelahnya saja jarang ketemu.
0: Ya, makanya membuat hal seperti itu, makan bareng itu dapat menemukan tali silaturahmi yang tadinya gak pernah ketemu, akhirnya ketemu gitu.
2: Betul.
0: Makanya disuapin gak?
2: Gak ada yang nyuapin, Kak Fadinya gitu.
0: Maksudnya kalau orang-orang komplek makan saling suapin atau makan sendiri gitu?
2: Makan sendiri. kalau di sini biasa sih ya seperti itu. Terus nanti ada mungkin ada yang nambahi, saya punya ini gitu, terus dibawa aja gitu, nanti laku kemakan gitu.
0: Enak ya.
2: Iya, awalnya kalau di sini bulan Agustus itu kesempatan bertemu apa ya, silaturahmi, ketemu seluruh warga itu.
0: Wah.
2: Kalau Lebaran atau acara lain kan ada yang mudik, ada yang enggak bisa kan. Tapi kalau Agustusan itu, bulan Agustus justru kesempatan ketemu semua warga.
0: Betul ya, berarti momen 17 Agustus ini paling ditunggu-tunggu oleh warga komplek ya.
2: Iya, betul. Paling-paling ditunggu dari anak kecil sampai orang tua.
0: Oke, ini tradisi ini udah berlangsung berapa lama kalau boleh tahu, Mbak Wiga?
2: Wah, sudah lama sekali. Sudah lama sekali ya, dari dulu terbiasa seperti itu.
0: Turun temurun ya dari orang-orang tua komplek dulu, zaman dulu sampai sekarang ini.
2: Iya, kalau dulu itu jadi enggak, kalau sekarang kan ada yang masak, ada yang buat ini gitu ya. Kalau dulu saya punya apa, masak apa, udah bawa saja gitu. Terusan siapa lagi masak apa, bawa saja, nanti ditukar gitu.
0: Wow.
2: Paling icip-icip gitu. Kalau dulu seperti itu, sekarang sudah iuran, terus ada yang masak gitu.
0: Jadi dibagi-bagi nih, tugas ini apa, tugas warga ini apa gitu.

0: itu yaitu untuk motivasi anak ya.
1: Lomba apa tadi?
0: Anak. Ya paling lucu itu. Jadi okay. misalkan Kak Faldi itu Pak RT misalkan ya. Suruh anak kecil itu suruh balapan pegang disebutkan namanya. Oh. Jadi anak harus tahu nama tetangga.
1: Tetangga. Wah, hebat ya. Betul, betul.
0: Terus misalkan putranya Kak Faldi namanya misalkan Danis gitu. Pegang Danis lomba balapan, kalau di sini balapan pegang Danis gitu. Tahu enggak yang namanya Danis gitu.
1: Oh, oke, ini memperkenalkan juga ya budaya kepada anak-anak, apalagi kan zaman sekarang tali silaturahmi untuk anak-anak muda zaman sekarang kayak menurut mereka kurang penting gitu ya.
0: Kurang, betul, betul. Terus nama ibunya. Terus nempat nama ibunya. Ibunya balapan pegang ibunya Danis gitu. Nanti ada yang salah kan, enggak tahu, ada yang enggak tahu. Itu jadi otomatis kan tanya ke mamahnya. Ini okay. Ibu siapa? Ini bapak siapa gitu.
1: Wah, hebat nih ya.
0: Itu mengenalkan anak-anak, jadi warganya ada pak siapa saja, ada ibu siapa saja, anak-anaknya ada siapa gitu.
1: Oke, wah.
0: Itu paling seru itu.
1: Paling seru ya, oke.
0: Seru, tapi kalau salah kan nggak tahu. Lucu, lucu, lucu.
1: Dapat hadiah nggak? Dapat hadiah nggak?
0: Oke dah. Oke, lanjut ya.
1: Oke,
0: nanti
1: oke.
0: Jadi cerita terus.
1: Seru soalnya. Oke, lanjut Bu.
0: Lanjut ya. Salam buat tadi, Bang Fabio. Selamat malam, terima kasih.
1: Oke.
0: Terus buat Bu Pertiwi, Bunda Yos. Selamat malam Bunda. Terus yang di mana ya? Tadi ada Bang Stevi, ada Bang Dewa, ada Bunda Marni, selamat malam. Ada Pak Delvi, selamat malam di Sakaru, ada Bang Tony, Mama Bace, selamat malam. Terus ada Bang Vince, ada lagi siapa ya? Ada Bunda L, selamat malam Pak Junaidi. Dan semuanya saja selamat malam, selamat istirahat. Merdeka.
1: Merdeka, mantap nih Bu.
0: Oke, terima kasih.
1: Baik.
0: Pasti selamat tugas, terima kasih.
1: Sama-sama, merdeka ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Wiga di Wonosobo yang sudah bergabung ya. Di segmen ini ditutup dengan Merdeka. Oke. Terima kasih juga untuk Bung Fabio. Langsung aja saya kasih dulu deh dua lagu berikut. Ada dari Diana Ross, Fat Lionel Richie dengan Endless Love. Dan juga ada Richard Sanderson dengan Sun.

0: Ya baik mendengar ya, satu yang terbaik dari Richard Sanderson dengan Sun, spesial untuk Ibu Wiga dan juga Bung Fabio tadi, Endless Love dari Diana Ross, Fatiional Richie. Baik, saya kembali buka di line telepon dan juga line WhatsApp ya, yang mau gabung-gabung sampai nanti di jam 11 malam. Spesial lagu pop mancanegara tahun 1980-an sampai 1990-an. Oke, ada yang coba-coba gabung, jangan ngeprank ya gitu. Abis nelpon terus mati nelponnya. Jangan. Baik, saya buka di line WhatsApp ya, mau yang mau chatting boleh. Nanti saya akan bacain salam-salamnya Anda, requestnya Anda. Ya, Ruang Rindu selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam. Ruang Berbagi malam. Rindu, memori lewat lagu.
0: Asik, dengan siapa dan di mana?
1: Orang ini kalau di Pro 1, Pro 4, terasing lagi.
0: Siapa?
1: Abang Dewa di Namlea, dia bilang Dewa Hujan.
0: Dewa Hujan, Dewa Petir, Dewa Hujan, iya, Dewa Zeus.
1: Abang Dedi, Kakak Dama, pokoknya nama Dewa ini. Mungkin dari Namlea cuma saya bisa buah lah.
0: Asik. Di Namlea salah mana nih, Bung Dewa kalau boleh tahu?
1: Namlea di kampung jauh kota kata.
0: Di mana? Di unit? Lewat unit?
1: Iya, sekitar unit lah. Pokoknya tetanggaan dan unit.
0: Oh, okay.
1: Ini dari Kakak Faldi kan?
0: Iya, betul sekali.
1: Kakak Faldi ini orangnya ganteng.
0: Ah, masa sih? Nggak pernah saya bilang. Emang udah lihat?
1: Ya di profil toh yang berjejer
0: tuh. Oke, Bung Fabio.
1: Sama dulu kan kata Faldi bilang, pokoknya ini beta sih tetap di persatu, beta kan stay terus.
0: Wah mantap, terima kasih.
1: Malam mas gabung, maksudnya gini kata Faldi.
0: Ya.
1: Kalau satu gabung terus orang pasti satu kali orang kangen deh. Bung Dewa baru masuk ya, lama baru di mana, itu kan bagus toh.
0: Bagus, betul sekali, saya setuju sih. Tapi jangan terlalu lama ya, maksudnya jangan terlalu lama menghilangnya gitu. Seminggu sekali, dua kali, oke lah.
1: Di sebelah itu ada cerita ketika lagi nyer kakak.
0: Oh, Ita Sarita Wakano.
1: Itu, Dewa tadi baru habis request lagu untuk komsel.
0: Oh, ah mantap ya. Kirain kirain lagu itu
1: beta pribadi di namanya kakak Dewa.
0: Oke, kirain tadi request lagunya Racikua, judulnya Racikua.
1: Beta mau request lagu ya Amor Manise.
0: Oh gitu. Beta
1: kalau di lampak itu Amor Manise, gaya Ode pun lagu ya Cinta Berada di Blokir, Telkomsel. Banyak lagu kan kata hobi joget itu.
0: Lagu-lagu asik semua ya, lagu-lagu joget.
1: Lagu joget ya Terminal Namlea.
0: Lagunya bagus tuh.
1: Kakak kalau mau kenal beta berarti beta. Terus supaya beta aja sampai kamu kalau apa Dede pun nomor sama tuh ada.
0: Iya. Tunggu dulu. Mau request lagu apa dulu deh sebelum salam-salamnya. Ya.
1: Lagu mana tak bawa Indo?
0: Lagu pop mancanegara tahun 80-an sampai 1990-an.
1: Mungkin tak kalau lagu barat itu kurang hafal. Kakak yang pilih Pardewa juga?
0: Mau enggak ini lagunya? Oke, saya yang pilih aja ya, Shania Twain. Backstreet Boys dengan From This Moment, mau enggak?
1: Lagu yang beta sering ini, kalau lagu yang itu Titanic ada, bisa masuk.
0: Lagu yang mana nih?
1: Ini.
0: Halo.
1: Yang lagu yang apa itu lagu apa sih yang kejadian pada tahun berapa itu? Titanic kah?
0: Oh, My Heart Will Go On ya, Celine Dion.
1: Celine Dion betul cinta di penjuru
0: pokoknya. Yeah, iya, yang Titanic itu ya, My Heart Will Go On.
1: Nah, itu beda barat cinta hafal lagu-lagu barat.
0: Oke, okay. Enggak masalah ya. Kasih clue aja kita udah tahu. Bung Dewa tadi di Namlea di kompleknya ada acara 17 Agustus enggak gitu, lomba-lomba gitu
1: atau kampung lomba banyak kakak, lomba tangkap bebe, lomba lari karung,
0: kirain lari kaweng,
1: makan kerupuk. Tadi betul lomba tangkap bebe, mereka kan tutup deh, tutup mata kakak tuh. Itu lomba orang kaki.
0: Seru ya lomba tangkap bebek. Itu bebek liar atau bebek yang udah jinak?
1: Barang mata kaki itu dari dalam ketung liar ketung barang apa lagi tak kawar pun kaki.
0: Luar biasa, itu seru banget ya. Ada panjat pinang nggak gitu di kompleks?
1: Masih ada.
0: Masih ada. Hadiahnya apa kalau boleh tahu?
1: Hadiahnya itu kalau betul sih tahu yang dapat juara barang betul kan sih dapat juara.
0: Tapi
1: gimana tak kawar pun kaki?
0: Tapi seru banget tuh ya lomba nangkap bebek, saya belum pernah coba. Aduh seru.
1: Seru memang seru.
0: Kan seru, ketawa-ketawa ya.
1: Orang-orang tuh ketawa-ketawa. Padahal buka mata ke sana. Orang suka tangkap bebek atau tangkap kaki.
0: Kayaknya seru banget sih gitu.
1: Seru kakak Val.
0: Oke ya. Nanti kapan-kapan ya kalau tahun depan mau usul kepada Bapak RT saya bikin lomba kayak gitu. Nangkap ayam aja jangan nangkap bebek, soalnya susah kalau bebek di komplek.
1: Ayam dia bisa terbang, kalau bebek kan dia kalau orang banyak kan dia masuk di Europe pun sesana paha tuh dia bisa bunyi.
0: Nanti kita buat kandang besar ya gitu. Nanti nangkapnya di kandang besar itu aja biar nggak bebeknya atau ayamnya nggak lari-lari. Tapi pakai kakak, tutup
1: kita,
0: mata.
1: Kakak itu paling dia boleh.
0: Oke, Bung Dewa lanjut salam-salamnya.
1: Oke, baik. Yang pertama buat Kakak Val, semoga malam ini sukses selalu dan bisa kembali ke rumah bersama keluarga yang selamat.
0: Amin.
1: Kemudian buat Fabio juga bertemu teman yang cukup lama di Pro 1 Pro 4 dalam sehat. Ada Dene yang punya tengah-tengah, ada Ewin, Steve yang punya Hardbase, kemudian ada Sarif Hidayah punya Talate, Bunda Marni, Bunda Poppy yang punya Skip, Kakak Rere, Kakak Yayat, Caca Ayu bareng keluarga Lima Sohi. Itu beta pun Buddha yang baru santai di berlalu. Bude Wiga yang punya Wonosobo. Salam sehat Bunda. Semoga selalu sehat. Fina yang punya kebun jeruk. Jakarta Barat. Kemudian ada yang sering-sering gabung di Perampat. Ada Mr. Gansu Marenton di Puncak Tuni. Pak Marcel, Mas Yono punya Gemba. Kemudian ada Bapak Junaidi yang punya Kece, kebun Cengke. Caca Linda punya rumah tiga, Caca Eva Talake, Caca Eva Waihao, kemudian ada Ade Encas yang punya Bentas, Bung John juga punya Bentas, salam kompak, ada Gelas yang punya Batu Meja, kemudian ada Ibu Haryati yang punya Bunaken Kepulauan, yang punya Manado ada Bunda Ellen, pokoknya cuma bunda-bunda yang lagi stay di frekuensi yang sama, Pulang Satu, salam kompas, salam sehat, kalau lagi monitor, diundang gabung.
0: Oke, siapa lagi?
1: Itu yang saya sering gabung di Pulang Satu, kata.
0: Oke.
1: Kita Dewa Suabsen.
0: Oke, Dewa. Kapan-kapan kalau kamu main-main ya ke sini, Bung Dewa.
1: Sampai beda. Ambil betul nomor juga di WhatsApp. Nanti kakak bisa tempat-tempat bisa kirim oleh-oleh dari sini kan.
0: Wah boleh-boleh. Aku paling suka tuh oleh-oleh dari Namlea. Apalagi minyak kayu putih atau.
1: Iya itu kemarin kan betul ada kirim satu-satu betul ke Sinaim baru kakak Dede, kakak Rein dan kakak Yayat.
0: Wah abis ini giliran saya dong. Itu apa namanya buat minyak kayu putih buat ibu saya
1: ini
0: boleh
1: ini kan ketua ambil dari penyulingan dari
0: pungkasnya. Wah asli
1: masuk ke asli
0: boleh minta nomornya enggak gitu saya
1: boleh kakak langsung bisa kalau Dewa itu kalau suruh buka profil itu 0812 kakak.
0: Oke
1: sudah kah?
0: Sudah
1: 0812 4814.
0: Oke.
1: 7465 kakak.
0: Oke. 0812 4814 7465.
1: Siap, nanti kakak chat di Beto Pulau juga.
0: Siap, Bung Dewa, nanti saya...
1: Kalau kakak Fali, Dewa Suli hari-hari di profil.
0: Oh gitu.
1: Pokoknya di era digital itu kan foto-foto penyiar kan berderetan itu.
0: Oke.
1: Nanti kalau kakak sebuka WA itu sudah kali ya, Dewa yang muka terbaik itu udah Dewa.
0: Enggak masalah gitu. Semua manusia sama aja di dunia ini ya, enggak ada
1: yang... Nanti kakak cek aja.
0: Oke.
1: Oke.
0: Baik, terima kasih ya. Bung Dewa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih untuk Bung Dewa di Namlea jauh ya, Namlea. Itu kalau minyak kayu putihnya memang kalau yang asli itu langsung ambil dari ketel ya. Jadi kita bisa langsung tahu ini minyak kayu putih asli atau enggak gitu. Karena benar-benar aromanya itu kecium banget kalau yang dari ketelnya langsung ya pendengar. Kembali lagi saya buka line telepon, line WhatsApp ya di Ruang Rindu. Lagunya sudah saya siapkan untuk Bung Dewa, Celine Dion dengan My Heart Will Go On. Soundtrack film yang tak lekang oleh waktu sepanjang masa ya, Titanic. Dan yang mau gabung-gabung ya, sampai di jam 11 saya bacain dulu satu WhatsApp nih, satu chatting yang udah masuk di line WhatsApp kami. Selamat malam Kak Penyiar. Selamat malam juga Kak Penyiar, ini dari Stella di Batu Gajah. Halo Stella di Batu Gajah. Stella ini sering gabung ya kalau di WhatsApp chatting, tapi gak pernah gabung secara langsung. Gak tahu kenapa ya, saya tantang kamu Stella ya. Ya, Stella mau request lagunya Ricky Martin Fat Christina Aguilera dengan Nobody Wants to Be Lonely. Oke, nanti lagunya saya puterin untuk Anda Stella di Batu Gajah. Salam spesial untuk keluarga saya yang lagi di kamar aja tidur-tiduran karena seharian ini ikut lomba 17 Agustus ya, lagi capek mungkin. Terima kasih untuk Stella ya. Baik, saya hadirkan dulu pendengar dua lagu berikut ini dari Celine Dion dengan My Heart Will Go On. Ada Ricky Martin Fat Christina Aguilera dengan Nobody Wants to Be Lonely.

desa adalah tempat asal. Kini, desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan merata.

dari All For One dengan One Summer Night ya untuk Anda semua. Dan kembali lagi saya buka line telepon, line WhatsApp di Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Bung Dewa di Namlea yang sudah gabung tadi ya. Oke, My Heart Will Go On dari Celine Dion juga sudah saya play untuk Anda. Salah satu dari one of the best lagu yang bisa dibilang sepanjang masa nggak akan pernah bisa tergantikan ya. Oke, baik, saya bacain lagi yang udah masuk di line WhatsApp ya untuk Anda yang mau gabung-gabung di line WhatsApp juga boleh. Nanti saya bacain chatnya Anda. Nanti bisa telepon juga di situ, nanti saya angkat so pasti. Ya. Selamat malam Kak Penyiar, selamat malam juga dari Rani di Batu Merah. Halo, Rani juga sering gabung by chatting ya. Rani mau request lagunya Shania Twain ya, Fat Brian. Oke. Okay. Fat Brian dengan Shania Twain, Fat Backstreet Boys dengan From This Moment. Oke, okay. Terima kasih untuk Anda. Rani di Batu Merah, nanti lagunya saya play. Di belakang Rani, iya, dari Oki. Saya lihat dulu siapa yang duluan tadi, yang chat duluan ya, baru saya bacain. Iya, baik, selamat malam Kak Rivaldi, selamat malam juga dari Rio di Kebun Cengkeh. Wow, ini orang baru nih ya. Kak Rivaldi, salam kenal nih. Mau request lagunya Rod Stewart dengan I Don't Wanna To Talk About It ya. Baik, salam spesial untuk teman-teman saya yang lagi nongkrong di depan Alfamidi di Kebun Cengkeh. Wah, di situ rame banget ya kalau malam. Saya juga sering lewat situ kalau pulang malam. Rame banget di situ ya. Mungkin begadang atau mungkin yang lagi ojol juga. Oh iya, yang lagi ojol, ojek online gitu. Kalau udah dapat orderannya banyak, pulang aja deh. Besok kan bisa lanjut lagi gitu. Jangan terlalu memaksakan keadaan. Nanti bisa cepat sakit gitu ya, pendengar. Baik, saya hadirkan dulu dari Shania Twain, Fat Backstreet Boys dengan From This Moment. Ada Rod Stewart dengan I Don't Want You Talk About It.

Begitu lama kita arungi belantara Nusantara. Dalam semangat Pancasila, kita adalah kebinekaan yang terjaga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi cangkir minuman kita. Saudara-saudari setanah air harus serasa dalam secangkir. Siang ataupun malam, pagi ataupun petang, jangan sampai kita tinggalkan lingkaran indah perbedaan di bawah tiang merah putih. Bersama untuk saling menghormati, bersama untuk saling menghargai. Biarkan sang saka terus berkibar pada semangat yang hendak memudar, karena kita sudah merdeka, karena kita bangsa merdeka. Karena itu, mari kita kecapi minuman kebinekaan, minuman cinta persaudaraan, minuman cinta persatuan dalam secangkir yang tidak akan terpecah.

beristirahat. Terima kasih untuk para fans yang sudah setia menemani Ruang Rindu untuk edisi hari ini di hari Senin 17 Agustus tahun 2026. Sekali merdeka, tetap merdeka ya pendengar.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

Pendengar, Hari Pahlawan adalah salah satu hari penting dan bersejarah bagi rakyat Indonesia. Adapun makna dari peringatan Hari Pahlawan adalah untuk mengenang dan menghormati perjuangan para pahlawan di masa lalu. Semangat juang tersebut membuat mereka mampu berperang mengusir para penjajah. Selain itu, nilai-nilai perjuangan tersebut bukan hanya dikenang, melainkan juga untuk membangun kesadaran masyarakat agar mau meneladani dan mengimplementasikan.

Pendengar kisah inspirasi hari ini, kehidupan ibarat sebuah pohon takdir yang ditumbuhi puluhan bahkan ratusan cabang dan ranting. Ada cabang yang kokoh, berdaun rimbun, berbunga dan berbuah melimpah. Ada juga cabang yang kokoh, namun tidak dihiasi terlalu rimbun daun maupun buah dan bunga yang indah, tetapi masih tetap berdaun, berbuah, dan berbunga. Ada pula cabang yang kering, hingga hanya memiliki sedikit daun karena meranggas, tanpa memiliki sedikit pun buah dan bunga. Dan yang paling menyedihkan adalah cabang yang bahkan mati sebelum ditumbuhi daun ketika cabang terbentuk. Pendengar, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi terhadap cabang tersebut. Semuanya berada di luar jangkauan, berada di luar kuasa kita. Cabang dan ranting adalah pilihan-pilihan yang harus kita tempuh untuk menjalani kehidupan. Setiap keputusan memiliki konsekuensi dan risiko masing-masing. Jadi kehidupan yang dimiliki saat ini adalah hasil dari keputusan atas pilihan yang sudah kita lakukan di masa lalu. Waktu tidak pernah bisa ditarik mundur. Tidak berguna untuk menyesali pilihan yang sudah kita ambil. Yang harus kita lakukan adalah mengambil keputusan terbaik. Hidup ada di tangan kita sendiri. Baik atau buruk hasil yang kita dapat, itulah risiko atas pilihan yang telah

inspirasi hari ini. Ketika kita menanam pohon di taman, kita tidak akan mencangkulnya setiap hari untuk melihat apakah akarnya sudah tumbuh. Yang kita lakukan adalah cukup menyiramnya dengan air, dan kita tahu bahwa pohon itu akan tumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Begitu juga dengan pekerjaan kita. Lakukan pekerjaan kita dengan jujur, tetap beriman kepada Tuhan, dan hasil yang indah itu akan tiba pada waktu.

Podcast kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami krusiar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur,

Salah satu kunci ketenangan dalam hidup yaitu dengan berserah diri dan bersyukur kepada Tuhan. Serumit apapun masalah yang dihadapi, percayalah bahwa semua akan ada solusinya. Sebab Tuhan tak mungkin menguji umatnya di luar batas kemampuannya. Bahkan sedalam apapun dosa yang telah diperbuat, Tuhan tetap memberkati umatnya. Sebagai umat Katolik yang beriman dan taat pada sabdanya, jangan sampai Anda kehilangan harapan dalam menjalani hidup, karena Tuhan telah menjanjikan akan selalu menyertaimu, kapanpun dan

Di dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan penuh dengan kekacauan, ada suatu kebutuhan untuk menyembah dalam keheningan kepada Yesus yang tersembunyi dalam hosti. Bertekunlah dalam doa adorasi dan ajarkanlah ini kepada umat beriman. Hal ini adalah suatu sumber penghiburan dan terang, terutama bagi mereka yang menderita. Paus Benedictus ke-16.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Untuk pendengar umat Katolik di manapun berada, kami akhiri lagu-lagu religi Katolik dan mimbar Katolik yang sudah kami hadirkan untuk Anda pagi ini. Semoga menambah semangat dan kekuatan Anda ya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di hari ini. Dan pendengar, kita nantikan dinamika Maluku pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: NIB itu adalah nomor induk berusaha. Itu seperti KTP-nya pelaku usaha. Jadi ketika dia bilang saya pelaku usaha.
1: Menyikapi kondisi cuaca ekstrim El Nino, kemarau kering yang berkepanjangan, pemerintah Kota Ambon menghimbau dan mengajak Bapak-Ibu saudari sekalian warga Kota Ambon.
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Baik, pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun turun langsung memantau lokasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda kawasan dekat Bandara Karel Sat Soitubun, Langgur. Langkah ini diambil untuk memastikan proses pemadaman berjalan optimal di tengah musim kemarau yang rentan memicu kebakaran api. Demi mempercepat penanganan di lapangan, Bupati Taher bahkan mengerahkan dan membiayai langsung armada mobil tangki air untuk menyuplai pasokan air bagi tim pemadam kebakaran. Di lokasi kejadian, Bupati Taher berdialog langsung dengan para petugas gabungan dan menghimbau seluruh lapisan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas ke pembakaran lahan. Menurutnya, kondisi cuaca yang sangat kering membuat kobaran api meluas dengan cepat dan menyulitkan proses

0: kembali. Musim kemarau membutuhkan kewaspadaan kita semua. Jika melihat titik api, segera laporkan agar bisa ditangani lebih cepat. Pendengar, memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Kepolisian Resor Maluku Tenggara menggelar upacara bendera di halaman Mapolres pada Senin pagi. Upacara hikmah ini dipimpin langsung oleh Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi, serta diikuti oleh seluruh jajaran personil Polres Mara. Dalam amanatnya, Kapolres menekankan pentingnya menumbuhkan rasa nasionalisme dan tidak melupakan jasa para pahlawan bangsa. Ia berharap momen peringatan HUT RI ini dapat memperkuat komitmen seluruh anggota kepolisian dalam menegakkan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Maluku Tenggara. Mengakhiri sambutannya, AKBP Rian Suhendi juga mengingatkan seluruh personil untuk terus menjaga stabilitas Kamtibmas melalui kinerja maksimal. Anggota Polres Mara diminta untuk mempererat sinergi bersama masyarakat, senantiasa memberikan perlindungan serta merespon setiap aduan warga secara cepat dan tepat. Pendengar, pemerintah Kota Ambon mendorong pelaku UMKM melengkapi legalitas usaha melalui nomor induk berusaha atau NIB. Laporan Lina Tehupuring.
1: Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP mendorong pelaku UMKM melengkapi legalitas usahanya melalui nomor induk berusaha atau NIB. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kepastian hukum sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya. Kepala DPMPTSP Kota Ambon Febrian Mail mengatakan masih banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya memiliki NIB. Sebagian pelaku usaha bahkan menganggap legalitas hanya diperlukan bagi usaha dengan skala besar. Kepemilikan NIB, kata Kadis, tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan usaha yang dijalankan, namun dokumen tersebut juga dapat mempermudah pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan usaha melalui perbankan. Selain akses kredit, NIB menjadi dasar verifikasi dalam penyaluran bantuan dan fasilitas pemerintah kepada pelaku usaha. Dengan legalitas yang jelas, dukungan pemerintah diharapkan dapat diberikan sesuai jenis dan kebutuhan masing-masing usaha. Untuk mendapatkan NIB, pelaku usaha tidak perlu menyiapkan persyaratan yang rumit, cukup dengan KTP atau NIK, NPWP jika ada, serta nomor HP atau email aktif. Proses pengurusan dapat dilakukan melalui sistem online single submission.
2: NIB itu adalah nomor induk berusaha. Itu seperti KTP-nya pelaku usaha. Jadi ketika dia bilang saya pelaku usaha, Bapak Ibu yang bilang pelaku usaha, baik itu perorangan maupun badan, Bapak Ibu punya lisensi untuk berusaha itu di mana? Itulah di NIB. Nah, karena itu kita bikin unik ini, urus NIB keliling. Kita akan nanti mulai di minggu depan, tapi memang fokus di triwulan ini lebih ke perkotaan.
1: Kadis berharap semakin banyak pelaku UMKM memiliki legalitas, sehingga dapat menjalankan usaha dengan lebih aman dan memiliki peluang berkembang lebih besar. Ia juga memastikan petugas siap mendampingi masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam proses pengurusan NIB. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 19 anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Ambon menerima penyesuaian masa pidana pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hak pengurangan masa hukuman yang diserahkan di gedung serbaguna LPKA Ambon ini terdiri atas remisi umum bagi 14 anak binaan dan pengurangan masa pidana umum atau PMPU untuk 5 anak binaan lainnya. Pemberian hak ini merujuk pada surat keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia sebagai bentuk apresiasi negara atas kepatuhan serta sikap positif mereka selama menjalani masa pembinaan. Kepala Seksi Registrasi dan Klasifikasi LPKA Ambon, Astrid F. Handayani, menegaskan bahwa remisi dan PMPU merupakan penghargaan atas ikhtiar perbaikan diri pada anak binaan. Astrid berharap penyesuaian masa pidana ini menjadi pelecut semangat bagi mereka untuk terus menjaga kedisiplinan dan mengasah keterampilan. Momentum kemerdekaan ini diharapkan menjadi titik awal penumbuhan harapan baru agar Saat bebas nanti, mereka siap kembali

0: ke tengah masyarakat dan keluarga dengan membawa perubahan yang positif. Rasa syukur turut disampaikan oleh salah satu anak binaan. Semakin bersemangat untuk mengikuti seluruh rangkaian program pembinaan dan memperbaiki diri. Melalui langkah ini, LPKA Ambon menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembinaan yang humanis dan berorientasi pada masa depan anak binaan, sehingga momentum peringatan kemerdekaan dapat memotivasi mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan membanggakan keluarga. Pendengar, Polda Maluku terus memperkuat kesiapan pengamanan wilayah perairan guna menjaga keamanan laut dan mengantisipasi potensi gangguan di wilayah perairan Maluku. Komitmen ini ditegaskan Wakapolda Maluku Brigjen Polisi Arief Budiman saat meninjau kapal polisi Yudhistira 8003 di dermaga kapal perikanan Tantui, Ambon. Pengecekan yang didampingi Komandan KP Yudhistira 8003 AKBP Agung Henry Susanto ini bertujuan untuk memastikan kesiapan armada, sarana pendukung hingga personil dalam mengamankan jalur pelayaran dan aktivitas masyarakat pesisir. Sebagai wilayah kepulauan, keamanan laut menjadi prioritas utama untuk menunjang mobilitas warga serta sektor perikanan dan transportasi antar pulau. Brigjen Polisi Arief Budiman menekankan bahwa kesiapan operasional tidak hanya berfokus pada kondisi teknis kapal dan perlengkapannya, tetapi juga pada kapabilitas personil di lapangan. Setiap anggota dituntut menjaga disiplin, profesionalisme, serta pemahaman medan agar mampu menghadirkan pelayanan, perlindungan, dan tanggap cepat terhadap dinamika perairan. Menutup peninjauannya, Wakapolda mengapresiasi dan menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam menjaga kedaulatan dan ketertiban Laut Maluku yang amat luas. Menurutnya, Polri tidak bisa bekerja sendiri, sehingga sinergi yang kuat bersama seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan. Langkah ini diharapkan dapat deteksi secara serta menangani setiap gangguan secara cepat dan terukur demi memberikan rasa aman bagi masyarakat pesisir. Pendengar, harga kebutuhan pokok saat ini di Kota Ambon banyak dikeluhkan masyarakat. Sahira Ngaji mengantarkan laporannya.
1: Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 hingga hari ini, kenaikan harga bahan pangan sudah terasa di pasar tradisional dan sejumlah pusat penjualan komoditas bahan pokok di Kota Ambon. Komoditas yang paling sering naik meliputi daging sapi, daging ayam ras, telur ayam, cabai, dan beras akibat lonjakan permintaan acara. Daging ayam ras segar menjadi salah satu komoditas yang mengalami lonjakan harga cukup signifikan, yakni naik dari Rp75.000 per ekor menjadi Rp100.000 per ekor. Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas cabai keriting yang melambung menjadi Rp100.000 dari harga sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Di samping itu, beras kualitas medium juga mencatatkan kenaikan dari Rp15.000 per kilogram menjadi Rp18.000 per kilogram. Sementara itu, komoditas daging sapi di angka Rp120.000 naik Rp145.000 per kilogram. Ya, kebutuhan pangan ini dirasakan Amin, pedagang kebutuhan pokok di Pasar Ruko Batu Merah. Ia menuturkan penentuan harga jual eceran saat ini sangat tergantung pada ketidakpastian pasokan dari pemasok di luar daerah.
2: Kali ya, lihat dari beberapa item pekerjaan yang harusnya ini harganya masih bisa dijangkau, akhirnya harganya tuh melonjak juga dan itu tidak bisa jangkau.
1: Kenaikan harga pangan di Ambon juga sangat dikeluhkan salah satu pembeli, Eda Mailoa. Ibu rumah tangga berusia 47 tahun ini mengatakan lonjakan harga daging ayam dalam 2 pekan terakhir membuat ia bingung harus mensiasati uang belanja.
3: Bahan pokok tetap dikendalikan dan daya beli masyarakat dijaga. Pemerintah juga diharapkan dapat memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pangan, terutama di daerah-daerah yang biaya distribusinya lebih tinggi seperti di Maluku.
1: Eda berharap pemerintah dapat segera melakukan intervensi agar harga pangan tetap stabil dan tidak terus-menerus membuat resah masyarakat. Sahira Sangaji melaporkan.

0: Pendengar, kita ikuti berita selanjutnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB meninjau langsung dampak kemarau panjang dan El Nino yang memicu krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan, hingga abrasi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Seram bagian timur Maluku. PLT Direktur Penanganan Kedaruratan Wilayah 2 BNPB Riswandi mengingatkan bahwa kondisi kekeringan ini belum mencapai puncaknya dan berpotensi memburuk pada September mendatang. BNPB telah menghimbau masyarakat untuk bijak menggunakan air serta tidak membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan guna mencegah kebakaran yang lebih luas. Dampak kekeringan dilaporkan meluas ke hampir seluruh kecamatan dengan wilayah Bula Barat mengalami kondisi cukup parah akibat kebakaran lahan yang melahap perkebunan. Juru bicara Pemkab Seram bagian timur Ahmad Moni menyebutkan bahwa keterbatasan armada pemadam kebakaran terutama untuk menjangkau wilayah kepulauan menjadi kendala utama penanganan di lapangan. Selain mengusulkan pembangunan sumur bor dan bantuan armada damkar ke BNPB, pemerintah daerah juga menyiapkan bantuan bibit tanaman seperti pala, kelapa, dan hortikultura untuk pemulihan aktivitas pertanian warga. Selain krisis air dan kebakaran, wilayah pesisir seperti Gorom dan Gorom Timur turut dihantam bencana abrasi yang merusak sejumlah rumah warga. Tim BNPB kini tengah menyusun laporan dan analisis guna menyalurkan penanganan darurat serta merumuskan langkah mitigasi jangka panjang bersama pemerintah daerah. Langkah integratif ini diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan wilayah Seram bagian timur dalam menghadapi ancaman puncak kekeringan serta dampak abrasi di masa mendatang. Pendengar, Wali Kota Ambon, Bodin M. Watimena mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyikapi kondisi kemarau yang berlangsung berkepanjangan di Kota Ambon. Rauda Autana mengantarkan laporannya.
1: Wali Kota Ambon Bodewin Watimena mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyikapi kondisi kemarau yang berlangsung berkepanjangan di Kota Ambon. Himbauan tersebut disampaikan Bodewin kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai potensi yang dapat muncul akibat kondisi cuaca kering. Melalui pesannya kepada warga, Bodewin meminta masyarakat tidak hanya meningkatkan kewaspadaan, tetapi juga ikut menjaga lingkungan di tengah kondisi kemarau. Ia mengajak masyarakat untuk peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar, termasuk menghindari tindakan yang dapat memicu terjadinya kebakaran maupun gangguan lainnya selama musim kemarau. Menurutnya, menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan kepedulian masyarakat.
2: Bapak Ibu, saudara warga Kota Ambon yang beta cintai dan banggakan. Menyikapi kondisi cuaca ekstrim El Nino, kemarau kering yang berkepanjangan, Pemerintah Kota Ambon menghimbau dan mengajak Bapak Ibu saudari sekalian warga Kota Ambon untuk sama-sama menjaga lingkungan dari ancaman kebakaran pemukiman, lahan, dan hutan. Dengan cara yang pertama, sebelum meninggalkan rumah, pastikan instalasi listrik dan peralatan elektronik dalam kondisi aman, serta mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Kedua, tidak melakukan pembakaran sampah, baik di tempat pembuangan sementara atau titik semu yang dapat mengakibatkan kebakaran. Ketiga, tidak membuka dan membakar lahan secara tidak bertanggung jawab yang menimbulkan konsekuensi kebakaran lahan dan hutan. Dan yang keempat, tidak membuang puntung rokok pada lahan yang kering dan mudah terbakar. Semoga himbauan ini mengingatkan kita semua warga Kota Ambon untuk tetap waspada terhadap bahaya yang mengancam lingkungan dan jiwa kita. Mari kita jaga lingkungan kita dengan bijak.
1: Bodewin berharap seluruh warga Kota Ambon dapat tetap tenang, saling mengingatkan serta bersama-sama menjaga keamanan dan lingkungan di tengah kondisi cuaca yang berlangsung. Di penghujung pesannya, Bodewin turut menyampaikan doa agar seluruh masyarakat Kota Ambon senantiasa mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Rauda Utana melaporkan.
0: Pendengar, Sekolah Rakyat atau SR Terintegrasi 74 Kota Tua resmi menerapkan program matrikulasi selama 1 hingga 2 bulan sebagai langkah awal pemetaan kemampuan akademik bakat dan kebutuhan belajar siswa. Kepala Sekolah SR Terintegrasi 74 Kota Tua Hairul menegaskan bahwa penyesuaian kompetensi awal ini sangat krusial mengingat latar belakang peserta didik yang sangat beragam, termasuk anak-anak yang sempat mengalami putus sekolah. Melalui program ini, sekolah juga memberikan pembelajaran tambahan di luar jam reguler bagi siswa yang masih mengalami kendala dasar seperti belum lancar membaca. Untuk mendukung akurasi penempatan kelas dan pembinaan, sekolah mengusung sistem multi-entry, multi-exit serta memanfaatkan fasilitas tes talent DNA dari kementerian. Pendekatan ini memastikan penentuan jenjang belajar tidak hanya didasarkan pada faktor usia semata, melainkan mengacu pada dokumen riwayat pendidikan dan hasil asesmen secara menyeluruh. Sebagai contoh, anak berusia 12 tahun yang terhenti di kelas 4 SD dapat dikembalikan ke tingkat yang sesuai agar proses adaptasi belajarnya dapat berjalan secara optimal. Hairul menambahkan bahwa keberhasilan pola pembinaan ini membutuhkan sinergi penuh dari seluruh tenaga kependidikan hingga wali asuh di asrama guna menjaga keselarasan aturan antara lingkungan sekolah dan tempat tinggal siswa. Evaluasi dari angkatan pertama terbukti efektif, di mana 3 siswa sekolah rakyat dasar telah berhasil lulus dan melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah rakyat menengah pertama. Kedepan, model asesmen dan pembinaan ini akan terus disempurnakan demi menggali potensi setiap anak secara maksimal. Pendengar Jambore, pecinta alam Maluku ke-8 jadi momentum memperkuat kebersamaan dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Resti Febrianti mengantarkan laporannya.
3: Jambore Pencinta Alam Maluku ke-28 digelar di Kota Tual dengan mengusung tema Merajut Harmoni di Bumi Maren Maria dan kolaborasi pencinta alam dalam melestarikan ekosistem Kepulauan Kei. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kebersamaan sekaligus kepedulian terhadap kelestarian lingkungan di wilayah Kepulauan Kei. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwan mengatakan pelaksanaan Jambore Pencinta Alam tersebut sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kota Tual yang berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi para pencinta alam jadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan.
4: Tema yang diangkat pada jambore ini yaitu merajut harmoni di bumi Mariada. Kolaborasi pencinta alam lestarikan ekosistem Kepulauan Kei memiliki makna yang sangat dalam. Bumi Mariada mengajarkan kepada kita tentang nilai kebersamaan, persaudaraan, gotong royong dan keseimbangan hidup dengan alam. Hal ini juga sangat sejalan dengan salah satu visi misi pemerintah Kota Tual, yakni mewujudkan Kota Tual sebagai sebuah kota yang berkelanjutan.
3: Ahmad Yani Renwan menyampaikan Kepulauan Kei memiliki keindahan alam yang luar biasa, mulai dari laut yang indah, kawasan pesisir, hutan, terumbu karang hingga keanekaragaman hayati yang menjadi anugerah yang harus dijaga. Ia menegaskan alam tidak hanya membutuhkan orang yang mengaguminya, tetapi juga orang yang mau merawat dan menjaga agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Ketua Panitia Jambore Pencinta Alam Maluku ke-28, Ida Tamher mengatakan kegiatan ini bertujuan mempererat tali silaturahmi antara organisasi pencinta alam se-Maluku. Jambore juga menjadi wadah untuk membangun kebersamaan dan memperkuat kolaborasi antara organisasi dalam berbagai kegiatan kepecintaan alaman.
5: Mempererat silaturahmi dan konsolidasi antara organisasi pencinta alam se-Maluku, meningkatkan kapasitas dan kecapan teknis berkegiatan di alam bebas secara aman. Aksi nyata pelestarian lingkungan dan pengabdian masyarakat di wilayah sekitar lokasi kegiatan. Kegiatan ini diikuti oleh peserta delegasi dari pencinta alam se-Maluku yang terdiri dari mahasiswa pencinta alam Mapala, siswa pencinta alam Sispala, dan kelompok pencinta alam KPA.
3: Selain mempererat silaturahmi, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan kecakapan teknis para peserta dalam melaksanakan kegiatan di alam bebas secara aman. Kemampuan tersebut dinilai penting agar setiap aktivitas di alam dapat dilakukan dengan memperhatikan keselamatan serta kelestarian lingkungan. Tamher menambahkan Jambore Pencinta Alam Maluku ke-28 juga diarahkan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Jambore ini diikuti delegasi organisasi pencinta alam dari berbagai daerah di Maluku sebagai bentuk komitmen bersama menjaga alam sekaligus memperkuat persaudaraan antar pecinta alam. Resti Febrianti melaporkan.
0: Pendengar, anggota Komisi 8 DPR RI Alimuddin Kolaletna bersama tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana meninjau langsung dampak El Nino dan kemarau panjang di Kabupaten Seram bagian timur Maluku. Fenomena kekeringan ini telah memicu krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan hingga abrasi pantai. Pemkab Seram bagian timur pun telah mengusulkan bantuan dana siap pakai kepada pemerintah pusat guna mempercepat penanganan bencana di wilayah tersebut. Tim BNPB yang diturunkan ke lapangan selama 4 hari membenarkan bahwa kondisi kekeringan di Seram bagian timur sangat nyata dan memprihatinkan. Data BNPB mencatat lebih dari 24.000 jiwa atau 7.000 kepala keluarga terdampak akibat penurunan debit air hingga sumur warga mengering. Untuk meringankan beban masyarakat, Alimuddin Kolat Lena juga telah menyalurkan bantuan air bersih secara berkelanjutan selama 2 pekan terakhir bagi warga di Kota Bula dan Bati. BNPB mengingatkan masyarakat untuk menghemat penggunaan air serta tidak membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan guna mencegah karhutla. Berdasarkan analisis teknis BNPB, kondisi kekeringan di Seram bagian timur diperkirakan belum mencapai puncaknya dan baru akan memasuki masa puncak pada September 2026 mendatang. Penanganan jangka panjang dan mitigasi bencana terus dikoordinasikan bersama pemerintah pusat. Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Maluku pagi ini.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Pemerintah Kota Ambon mendorong pelaku UMKM melengkapi legalitas usaha melalui nomor induk berusaha atau NIB. Wali Kota Ambon Bodiwin M. Watimena mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyikapi kondisi kemarau yang berlangsung berkepanjangan di Kota Ambon. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuru mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Assalamualaikum.
0: Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Beta Budiwin Melkias Watimena, Wali Kota Ambon, atas nama pemerintah Kota Ambon dan seluruh masyarakat Kota Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Dari Kota Ambon, mari kita terus kobarkan semangat kebersamaan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Ambon kembali mencatat tonggak sejarah penting dalam upaya pembinaan kemandirian dan peningkatan pelayanan. Lapas Ambon secara resmi meredefinisi fasilitas ekonomi melalui peresmian gedung baru koperasi konsumen Lapas Ambon yang dinamakan Patita Mart and Cafe. Peresmian dilakukan secara langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa, ditandai dengan prosesi penguntingan pita dan penandatanganan prasasti 17 Agustus 2026. Peresmian gedung baru ini membawa napas lega dan kebahagiaan tersendiri bagi seluruh keluarga besar Lapas Ambon. Kepala Lapas Ambon Sumarwoto Hendra Budiman menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas terselesaikannya pembangunan kembali gedung koperasi pasca insiden kebakaran beberapa bulan lalu. Yang mengungkapkan bahwa Patita Mart and Cafe bukan sekedar tempat berbelanja, tapi juga wadah strategi dalam mendukung program pembinaan kemandirian bagi warga binaan, termasuk melibatkan mereka secara langsung dalam operasional sehari-hari.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

pada penyalahgunaan narkoba. Isi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Jangan biarkan narkoba merampas masa depan Anda. Katakan tidak pada narkoba, katakan ya pada hidup sehat dan masa depan yang gemilang.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda di pagi ini ya pendengar. Dan kita hadirkan untuk Anda info cuaca terupdate dari BMKG untuk Anda di saat ini ya pendengar bersama Prakirawan Jendli.
1: Ikuti informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
0: Baik, pendengar di ujung telepon sudah tersambung dengan Prakirawan Jendli. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi rekan Susan.
0: Baik, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 1 dari Ambon. Berikut perakiran cuaca dan gelombang laut untuk wilayah Maluku pada hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Dan untuk siang hari umumnya masih sama, cerah berawan hingga berawan tebal namun berpeluang hujan ringan di Kabupaten Kepulauan Aru. Untuk malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal dan berpeluang hujan ringan di Kabupaten Buru dan Seram bagian barat. Sedangkan perkiraan untuk esok hari Rabu 19 Agustus 2026, kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pada dini hari umumnya masih sama, cerah berawan hingga berawan tebal dan berpeluang hujan ringan di Kabupaten Maluku Tengah. Untuk angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam dan suhu udara minimum 21 derajat Celcius, maksimumnya 32 derajat Celcius, serta kelembaban udara minimum 60% dan maksimumnya 98%. Untuk peringatan dini angin kencang, waspadai angin kencang sesaat berpeluang terjadi di seluruh wilayah Maluku. Dan untuk perakiran tinggi gelombang, secara umum tinggi gelombang laut di perairan wilayah Maluku berada pada kategori sedang, yaitu ketinggian 1,25 meter yang perlu diwaspadai. Sedangkan untuk kategori tinggi, yaitu ketinggian 2,5 hingga 4 meter, berpeluang terjadi di perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Babar, dan Laut Arafuru. Dan kepada masyarakat dapat tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG baik melalui website, aplikasi info BMKG maupun akun media sosial resmi kami. Baik, demikian informasi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Selanjutnya kita kembali ke Pro 1 bersama rekan Susan.
0: Baik, terima kasih Prakirawan Jenly atas laporan info cuaca untuk Anda, untuk kita semua ya di hari ini. Hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026, semoga bermanfaat untuk kita di saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Beta Budiwin Melkias Watimena, Wali Kota Ambon, atas nama pemerintah Kota Ambon dan seluruh masyarakat Kota Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Dari Kota Ambon, mari kita terus kobarkan semangat kebersamaan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka!

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda yang kami hadirkan di pagi ini bahwa suasana hikmah dan penuh rasa nasionalisme menyelimuti lembaga pemasyarakatan kelas 2A Ambon di tanggal 17 Agustus 2026 kemarin. Jajaran pegawai peserta magang nasional serta ratusan warga binaan tampak berbaris rapi di lapangan upacara untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di hari kemarin ya pendengar. Meski prosesi sakral tersebut sempat diawali dengan guyuran hujan, kondisi cuaca tidak menyurutkan semangat peserta. Upacara tetap berjalan lancar, tertib dan penuh hikmat di awal hingga akhir acara. Kepala Lapas Ambon Sumarwoto Hendra Budiman bertindak langsung sebagai inspektur upacara. Rangkaian inti upacara diteruskan dengan pembacaan amanat Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan oleh Kalapas Ambon. Dalam sambutannya ditekankan tema nasional Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan tidak hadir sebagai pemberian, tetapi diperjuangkan dengan keberanian, pengorbanan, persatuan dan keyakinan. Penghormatan terbaik kepada para pahlawan adalah meneruskan perjuangan melalui kerja nyata, menjaga persatuan, menegakkan keadilan, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat tersebut juga menekankan bahwa tugas pemasyarakatan berada di garis depan dalam menjaga kedaulatan negara, menegakkan hukum secara humanis, serta memastikan warga binaan memperoleh pembinaan yang optimal agar siap kembali menjadi masyarakat yang produktif.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Masih menemani Anda di saat ini ya pendengar dengan berbagai informasi yang terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda di saat ini ya pendengar. Semoga bermanfaat untuk Anda dan menambah informasi penting untuk Anda yang ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, beragam kegiatan mulai dari perlombaan hingga bakti sosial menyemarakan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlokasi Negeri Aboru, Kecamatan Pulau Haru, Kabupaten Maluku Tengah di Senin kemarin ya, 17 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan suasana penuh keceriaan sekaligus mempererat kebersamaan antara masyarakat Aboru, TNI, pemerintah, dan berbagai stakeholder. Antusiasme warga terlihat dalam berbagai perlombaan khas perayaan kemerdekaan yang melibatkan anak-anak, pemuda hingga orang tua. Sorak-sorai penonton, gelak tawa peserta dan keceriaan anak-anak membuat suasana peringatan HUT RI semakin meriah. Kehadiran Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto bersama Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat dan Koderal 9 Ambon dan sejumlah pejabat daerah turut menambah semarak kegiatan. Kebersamaan antara pejabat dan masyarakat menjadi gambaran kuatnya semangat persatuan serta gotong royong di Negeri Aboru.

0: 101 RRI Ambon.
1: Tim gabungan dari Bank Dunia bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas akan melakukan kunjungan kerja di Provinsi Maluku. Kehadiran delegasi strategis ini bertujuan untuk memastikan keseriusan dan mematangkan persiapan tahap awal untuk pembangunan proyek Maluku Integrated Port. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Maluku Anton Lailosa mengungkapkan, peninjauan lapangan ini tidak hanya berfokus pada sejumlah titik di Pulau Ambon, tetapi tim juga dijadwalkan memantau langsung wilayah di Pulau Haruku, Pulau Pombo hingga kawasan Seram Awaya di Kabupaten Maluku Tengah. Lailosa menjelaskan, kunjungan intensif ini menjadi momentum krusial agar proyek Maluku Integrated Port dapat segera masuk ke dalam dokumen perencanaan nasional.
0: Sekian Cek Fakta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya. Pendengar, dengan berbagai informasi untuk Anda, bahwa produksi perikanan Provinsi Maluku pada triwulan 2 tahun 2026 mencapai 153 ribu ton, meningkat 4,39% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut menjadi salah satu faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku hingga mencapai 5,31% secara tahunan. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku menunjukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar dengan kontribusi 1,18%. Dan kinerja subsektor perikanan dinilai tetap menjadi tulang punggung ekonomi Maluku sebagai provinsi kepulauan. Mewakili Gubernur Maluku, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Jasmono mengatakan bahwa data statistik yang dipublikasikan BPS menjadi pasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan termasuk penguatan sektor-sektor unggulan daerah. Karena menurutnya, pemerintah daerah akan memanfaatkan berbagai indikator ya sebagai acuan dalam merumuskan program pembangunan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pemerintah Provinsi Maluku berharap tren positif produksi perikanan terus berlanjut, sehingga mampu memperkuat daya saing sektor kelautan, meningkatkan pendapatan nelayan, serta menjaga pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus memberikan berbagai informasi terupdate ya pendengar dari laman kami rri.go.id untuk Anda di saat ini. Dan informasi bahwa suara lantang menggema dari panggung bernuansa merah putih saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan anggota DPRD Seram Bagian Barat, Maluku Laode Anwar Tiha. Anwar Tiha dipercayakan membacakan teks proklamasi dalam upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kecamatan Amalatu. Upacara yang berlangsung hikmat dan penuh makna ini dihadiri oleh Camat Amalatu Siti Munik Sahupala, bertindak sebagai inspektur upacara, sementara perwira upacara di jabat Serka Empati dan komandan upacara Serda Isra Musa. Pasukan pengibar bendera atau paskibra berasal dari siswa-siswi SMA Negeri 15 Seram Bagian Barat dengan jumlah 70 orang. Dalam momentum HUT ke-81 RI, Anwar Tiha mengajak masyarakat menjadikan peringatan kemerdekaan bukan sekedar seremoni, tetapi sebagai momentum memperkuat persatuan nasionalisme dan semangat membangun daerah. Menurutnya, semangat perjuangan para pahlawan harus terus diwujudkan melalui gotong royong serta kontribusi nyata dalam mengisi kemerdekaan.

Narkoba tidak pernah membawa manfaat bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan masa depan seseorang. Banyak generasi muda yang kehilangan kesempatan meraih cita-cita karena terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Awalnya mungkin hanya karena rasa penasaran atau ajakan teman. Namun dalam waktu singkat, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan yang sulit dihentikan. Akibatnya sangat serius. Gangguan otak, kerusakan organ tubuh, menurunnya kemampuan berpikir, hingga masalah hukum dapat terjadi akibat penggunaan narkoba. Karena itu penting bagi kita untuk memilih lingkungan pergaulan yang sehat dan berani menolak setiap ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Isi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Jangan biarkan narkoba merampas masa depan Anda. Katakan tidak pada narkoba, katakan ya pada hidup sehat dan masa depan yang gemilang.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Menemani pendengar semua dengan berbagai aktivitas yang Anda lakukan ya di hari ke-18 di bulan Agustus tahun 2026. Kita masih ada di momen-momen hari kemerdekaan Republik Indonesia ya pendengar. Semangat perjuangan yang berkobar di hati kita sebagai anak-anak Indonesia harus benar-benar kita laksanakan ya pendengar, dengan mutu yang berkualitas, dengan kerja keras yang luar biasa yang harus kita tunjukkan. Menemani Anda di saat ini pendengar, informasi untuk Anda terus kami hadirkan hingga nanti berakhir pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menghiasi ruang dengar Anda ya pendengar. Dan saat ini kita akan menuju Pro 3 RRI Jakarta ya pendengar, tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur untuk mengikuti warta berita.